0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberhasilan

0: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
1: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
2: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional

0: tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada

0: Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Dan saat ini sudah terhubung bersama dengan Mas Adnan. Halo, selamat pagi Mas Adnan.
1: Ya, halo, selamat pagi Mbak Inka.
0: Baik, silahkan untuk laporannya pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Inka. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas. Berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi, secara umum cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 pada tengah malam hingga 31 derajat Celcius pada siang hari. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 22 pada tengah malam hingga 32 derajat pada siang hari. Dengan angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam. Dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%.

0: Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun untuk wilayah pesisir selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, ketinggian gelombang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter yang termasuk kategori tinggi dan dapat berlangsung hingga 3 hari ke depan. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama yang beraktivitas di wilayah perairan maupun pesisir. Dan juga jika ada informasi yang terbaru atau perubahan signifikan, akan kami infokan lebih lanjut kembali, terutama juga dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store, di mana aplikasi tersebut dapat memberikan informasi cuaca, iklim, dan juga gempa secara real time kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian, Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Adnan untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak-Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Purwokerto Pagi. Purwokerto Pagi.

0: pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, insiden luapan Sungai Opak akibat buntunya sungai selama beberapa hari membuat tanaman bawang merah di Padukuhan Baros, Tirto Hargo Kretek, Bantul terendam air. Akibatnya petani terancam gagal panen dan merugi hingga puluhan juta rupiah. Ada salah satu petani bawang merah yang lahannya terendam air, Ngadio, mengaku bahwa sawahnya sudah terendam sejak Selasa 11 Agustus 2026. Meski sudah mulai surut ya, tanaman bawang merah miliknya sudah mulai layu. Dan Ngadio mengatakan bawang merah miliknya kini sudah berusia sekitar 40 hari dan mengalami kerugian juga ya, diperkirakan senilai 70 juta rupiah. Kemudian senada dengan itu, petani terdampak lainnya Turbin ya mengaku tanaman di lahan miliknya hanya perlu menunggu 10 hari lagi untuk panen dan juga mengatakan bahwa mengalami kerugian yang tidak sedikit. Menurutnya muara Sungai Opak diprediksi bakal tertutup kembali apabila terjadi gelombang yang tinggi. Pasalnya gelombang pasang juga turut membawa pasir dalam jumlah banyak ya. Jadi tentunya ini bisa berpotensi untuk lahan pertanian juga ya, untuk warga yang terdampak. Dan semoga ini bisa ada titik terangnya begitu ya. Semoga tidak meluap lagi ya, dan juga bisa membantu para petani bawang merah ya untuk panen, tidak gagal panen begitu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: cerita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
5: Pro1 RRI Purwokerto, kanal inspirasi, menyampaikan buletin olahraga.
1: RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, NPCI Banyumas akan mengirimkan 16 atlet pelajar difabel ke Ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA Jawa Tengah 2026. Kemudian informasi berikutnya, 12 atlet Paralimpik Polda Jateng raih juara umum di Kapolri Cup 2026. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Inilah buletin berita olahraga pagi ini bersama saya, Inka Mutiara.

0: NPCI Banyumas akan mengirimkan 16 atlet pelajar difabel ke Ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA Jawa Tengah 2026. Para atlet siap turun di 4 cabang olahraga. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Sebanyak 16 atlet pelajar difabel dari Banyumas akan berjuang pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PEPARPEDA Jawa Tengah tahun 2026. Mereka akan turun di 4 cabang olahraga, yaitu para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Banyumas Suwondo Geni mengatakan, keikutsertaan Banyumas dalam PEPARPEDA menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet pelajar disabilitas secara berkelanjutan. Karena itu pihaknya tidak menetapkan target peringkat maupun jumlah medali pada kejuaraan tahun ini. Meski demikian, Suwondo tetap berharap prestasi atlet dapat meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada PEPARPEDA 2025, Banyumas mengirimkan 9 atlet dan berhasil membawa pulang 7 medali, terdiri atas 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Capaian tersebut menempatkan Banyumas di peringkat ke-9 klasmen akhir.
2: NPCI Banyumas setidak-tidaknya nanti ada perbaikan peringkat. Kedepan yang segera akan kita laksanakan adalah pekan pelajar ya, daerah, PEPARPEDA, insya Allah besok Agustus. Jadi NPCI Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang tentu sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan peringkat. Mohon doa restunya.
1: PEPARPEDA Jawa Tengah 2026 akan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Saat ini NPCI Banyumas terus mematangkan persiapan atlet, menjelang kejuaraannya akan digelar di Kompleks Olahraga Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC Kabupaten Karanganyar tersebut. Faisal Raihan melaporkan.
0: Sebanyak 49 orang yang terdiri dari 37 personil Polri dan 12 masyarakat sipil menerima penghargaan Kapolda Jateng. Penghargaan diberikan atas berbagai prestasi, mulai dari karate, tenis lapangan, taekwondo, menembak, bulu tangkis, hingga bulu tangkis paralimpik. Apresiasi juga diberikan kepada personil yang menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada 7 perwakilan penerima. Mereka berasal dari berbagai bidang, diantaranya Kompol Willy Budianto yang berprestasi pada kejuaraan karate Kapolri Cup, Aibtu Jujuk Torsianto pada cabang tenis lapangan, Bribtu Abi Nidia Irawati pada cabang taekwondo, Ibtu Ilham Dewangga Saputra pada cabang menembak, Aibda Setio Purwanto pada cabang bulu tangkis, serta perwakilan masyarakat sipil, Yunita Ambar Wulandari. Tak hanya prestasi di arena olahraga, penghargaan juga diberikan kepada personil yang menunjukkan dedikasi dan kinerja profesional dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat. Aibda Wisnu Kulantoro bersama 7 personil lainnya menerima penghargaan atas performa kinerja yang profesional, humanis, dan disiplin tinggi dalam menjalankan tugas sebagai operator pelayanan masyarakat Yanmas SPKT Polda Jateng. Menanggapi pemberian penghargaan tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombespol Yulianto mengatakan bahwa penghargaan merupakan bentuk apresiasi pimpinan terhadap setiap kontribusi positif, baik yang diberikan personil Polri maupun masyarakat yang turut mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, capaian tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personil Polda Jateng dan jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi, mengembangkan kemampuan, serta memberikan kontribusi terbaik sesuai bidang tugas masing-masing. Informasi selanjutnya, atlet tinju Banyumas Noval Mirza Afkar kembali dipercaya mewakili Kabupaten Banyumas pada Popda Jawa Tengah 2026. Setelah sebelumnya meraih medali perunggu, Noval kini menargetkan prestasi yang lebih baik dengan memperkuat persiapan fisik, teknik, dan mental. Selengkapnya dilaporkan Siti Nuria.
3: Atlet tinju Banyumas Noval Mirza Afkar kembali dipercaya mewakili Kabupaten Banyumas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026. Berbekal pengalaman meraih medali perunggu pada Popda sebelumnya, Noval menargetkan hasil yang lebih baik pada ajang tahun ini. Naufal mengaku bangga sekaligus bersyukur mendapat kesempatan kembali membawa nama Banyumas. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi motivasi untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah dan orang-orang yang selama ini mendukungnya.
4: Karena dengan terpilihnya saya menjadi wakil Banyumas, saya bisa membanggakan orang-orang terdekat saya, mungkin orang tua saya, teman-teman yang mendukung saya, dan yang lain-lainnya. Jadi sehingga saya ada rasa bangga tersendiri.
3: Menjelang Popda Jawa Tengah 2026, Naufal menjalani latihan rutin 4 kali dalam sepekan, yakni setiap Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Program latihan meliputi drilling, sparring, latihan endurance menggunakan samsak, hingga latihan fisik seperti sprint, jogging, strength conditioning, dan angkat beban. Namun, persiapan menuju Popda bukan tanpa tantangan. Sebagai siswa kelas 3 SMK, Naufal harus membagi waktu antara latihan dan berbagai persiapan akademik, termasuk tes kemampuan akademik atau TKA, ujian praktik, serta praktik kerja lapangan atau PKL.
4: Tantangan saya untuk membagi waktunya, seperti waktu latihan, waktu sekolah, dan waktu untuk persiapan itu.
3: Untuk menjaga kondisi fisik, Naufal mengikuti program yang telah diberikan pelatih. Sementara dalam menjaga berat badan dan kebugaran, ia menerapkan pola makan tinggi protein dengan mengurangi konsumsi karbohidrat, makanan ringan, serta minuman manis. Dari sisi mental, Naufal menilai persiapan tidak bisa dilakukan secara instan menjelang pertandingan. Pengalaman latihan dan bertanding sejak jauh hari menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan dirinya.
4: Sebenarnya persiapan mental itu harus dari lama ya, karena kebetulan saya latihan sudah lama dan sudah beberapa kali bertanding, maka insya Allah mental sudah terbentuk dari lama.
3: Untuk meningkatkan kemampuan sekaligus mental bertanding, Naufal juga rutin melakukan sparring dengan atlet yang lebih senior dan memiliki pengalaman di atasnya. Pada Popda sebelumnya, Naufal berhasil meraih juara 3 untuk Banyumas. Tahun ini, ia ingin memperbaiki kekurangan yang membuat langkahnya terhenti di semifinal, khususnya dari sisi kondisi fisik.
4: Targetnya dicapai tentunya lebih baik dari Popda kemarin, karena kebetulan saya Popda kemarin mewakili Banyumas juga, dan alhamdulillah berhasil juara 3. Nah, untuk targetnya, tentunya saya ingin meningkatkan apa yang kemarin, dari kekurangan kemarin. Yang kemarin saya rasakan adalah kekurangan di segi fisik.
3: Evaluasi tersebut kini menjadi bagian dari persiapannya menghadapi Popda Jawa Tengah 2026. Naufal berharap kondisi fisik yang lebih baik dapat membantunya meraih prestasi yang lebih tinggi dibandingkan ajang sebelumnya. Menurut Naufal, membawa nama daerah dalam sebuah kompetisi juga menjadi tanggung jawab tersendiri bagi seorang atlet. Ia merasa tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga daerah, keluarga, teman, dan orang-orang yang telah memberikan dukungan. Naufal juga mengajak pelajar untuk mulai aktif berolahraga dan tidak takut mengejar prestasi. Menurutnya, olahraga bukan hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga melatih konsistensi, kerja keras, kedisiplinan, dan mental. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Sebanyak 12 pesilat Banyumas dari jenjang SD, SMP hingga SMA disiapkan menghadapi Popda Jawa Tengah 2026. Menjelang kejuaraan, para atlet masih menjalani latihan di perguruan masing-masing karena belum ada pemusatan latihan bersama. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
5: Sebanyak 12 atlet pencaksilat Kabupaten Banyumas dipersiapkan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Tengah 2026. Para pesilat yang akan mewakili Banyumas tersebut berasal dari 3 jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Pengurus kontingen pencaksilat Kabupaten Banyumas, Sabto, mengatakan persiapan para atlet hingga saat ini masih dilakukan secara mandiri di tempat latihan atau perguruan masing-masing. Belum ada pemusatan latihan khusus yang mempertemukan seluruh pesilat dalam satu lokasi menjelang keberangkatan menuju Popda Jawa Tengah. Menurut Sabto, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mematangkan kesiapan kontingen pencaksilat Banyumas. Selain berasal dari jenjang pendidikan dan sekolah yang berbeda, para atlet juga tersebar di sejumlah wilayah serta mengikuti latihan melalui perguruan masing-masing.
6: Di Popda Jateng, insya Allah nanti 12 atlet dari SD, SMP maupun SMA. Dan selama ini mereka sudah, sementara belum ada pemusatan latihan, tetapi mereka latihan di kolatnya masing-masing atau di perguruannya masing-masing.
5: Sejumlah pesilat menjalani persiapan melalui perguruan seperti Merpati Putih dan Tapak Suci dengan tempat latihan yang tersebar di beberapa lokasi. Atlet yang dipersiapkan juga berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas, termasuk Kecamatan Sumpiuh, sehingga pola latihan sementara tetap menyesuaikan perguruan dan lokasi masing-masing. Meski belum menjalani pemusatan latihan bersama, latihan di masing-masing perguruan terus dilakukan sebagai bakal menghadapi persaingan di tingkat Jawa Tengah. Persiapan yang tersisa diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal agar 12 pesilat Banyumas mampu mencapai kondisi terbaik dan memberikan hasil maksimal pada Popda Jawa Tengah 2026. Fahrian Syah melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada Buletin Berita Olahraga, Sabtu 15 Agustus 2026. Salam Olahraga!

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
2: Rumah Pangan Aceh mengembangkan model kemandirian pangan berbasis komunitas dengan memperkuat kemitraan antara petani lokal dan juga masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan akses terhadap pangan sehat sekaligus memperluas pasar untuk hasil pertanian lokal. Program Manajer Rumah Pangan Aceh Zahlul Nugraha Mutuah SPWK mengatakan organisasinya memiliki sejumlah program yang berfokus pada dukungan terhadap petani lokal, pengurangan sisa pangan, edukasi ketahanan pangan hingga bantuan pangan saat bencana. Dan ia menjelaskan Rumah Pangan Aceh telah bermitra dengan sekitar 140 petani di berbagai daerah yang ada di Aceh. Tentunya mendampingi para petani juga ya, mulai dari proses budidaya, penggunaan pupuk organik, hingga membantu akses pemasaran melalui hotel, restoran, kafe, dan juga konsumen secara langsung. Salah satu inovasi yang dijalankan adalah konsep Community Supported Agriculture. Dan melalui program ini masyarakat dapat berlangganan hasil panen petani lokal yang dikirim setiap pekan, sekaligus mengetahui asal-usul produk yang dikonsumsi. Dan tentunya kita diajak ya sebagai masyarakat untuk bisa belajar budidaya tanaman sekaligus memanen hasil pertanian ya. Tentunya harapannya dengan adanya kegiatan seperti Rumah Pangan Aceh ini bisa mendekatkan masyarakat dengan petani serta meningkatkan apresiasi terhadap produk pangan lokal.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-9111.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Purwokerto pagi.
4: Purwokerto

0: That's it.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI

Dan ini adalah salah satu tanaman multiguna ya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, tentunya hampir seluruh bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan, mulai dari buah, daun hingga batang. Dan hal ini disampaikan oleh Hendro selaku kelompok tani ya, selaku dari Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut RI. Dan tentunya Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemanfaatan pohon aren supaya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya sebagai bahan baku bioetanol untuk campuran maupun pengganti bahan bakar bensin. Hendro mengatakan ya, Kementerian Kehutanan telah membentuk satuan tugas percepatan aren untuk mendorong pengembangan komoditas tersebut secara lebih terarah. Menurutnya, pengembangan aren diharapkan dapat mendukung kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi bahan baku dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap impor bahan bakar bisa dikurangi. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Tahir, ini mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengembangkan potensi pohon aren. Selama ini, sebagian hasil produksi aren masih dimanfaatkan untuk pembuatan minuman minuman keras begitu ya. Dan kondisi tersebut perlu diarahkan menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, termasuk untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi. Ia juga menjelaskan produksi aren di sejumlah wilayah masih banyak dimanfaatkan, karena itu perlu pendampingan juga ya kepada masyarakat dan dukungan pemerintah dalam membuka akses pasar dan mengembangkan produk turunan dari aren.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang komitmen menjalankan program Astacita Presiden. Dan hal ini disampaikan Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin usai mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di ruang sidang paripurna DPRD Kota Pangkal Pinang Jumat 14 Agustus 2026. Menanggapi kebijakan pemerintah pusat berkenaan penutupan sejumlah aktivitas pertambangan, Saparudin, Kota Pangkal Pinang ini memiliki regulasi daerah yang menetapkan wilayah kota sebagai kawasan bebas tambang. Meski demikian, ia mengaku masih terdapat oknum yang melakukan aktivitas penambangan di wilayah Kota Pangkal Pinang dan pemerintah kota terus melakukan imbauan sekaligus penertiban terhadap aktivitas tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembersihan total terhadap praktik tambang ilegal, penindakan tegas oknum aparat penegak hukum, hingga pemberantasan penyelundupan timah di Bangka Belitung. Ya, dan tentunya hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Jumat kemarin.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video dari Facebook ya dengan nama berita hunian terkini di hari Jumat Agustus tanggal 7 2026 memperlihatkan rumah rakyat di Jawa Barat yang diklaim dibangun oleh Dedi Mulyadi KDM. Dan tentunya untuk narasinya ya mengenai KDM hadirkan rumah usaha DP Rp750.000 tanpa BI checking. Hingga Jumat 14 Agustus 2026, unggahannya mendapatkan 220 tanda suka, ada 60-an komentar dibagikan ulang 28 kali. Kemudian diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax yang melakukan penelusuran dengan Google Lens. Dari hasil pencarian, ini mengarah ke unggahan akun TikTok dengan nama Hunian Warisan Bangsa 8. Berdasarkan deskripsi unggahan, diketahui video ini adalah kawasan Hunian Warisan Bangsa HWB di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tetapi tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan perumahan tersebut sebagai rumah KDM atau program perumahan yang dibangun oleh Dedi Mulyadi. Dilansir dari pkp.go.id pada 14 April 2026, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memang meresmikan perumahan tersebut di Purwakarta. Dan dalam keterangan resmi Kementerian PKP, Hunian Warisan Bangsa merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh Lippo Group. Selain itu, Hunian Warisan Bangsa HWB tidak mencantumkan keterangan mengenai fasilitas pembelian rumah tanpa BI checking seperti yang disebutkan. Jadi tentunya untuk unggahan berisi klaim KDM hadirkan rumah usaha DP Rp750.000 tanpa BI checking, ini adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang beredar di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Kupandang raut wajahmu.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda.

0: Gratis.
1: Anda sudah pernah menikmati sarapan soto sambil mainan air di sungai? Nah, kalau mungkin belum ya, boleh kapan-kapan begitu ya. Atau mungkin hari libur ini bisa datang ke daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya yang tidak pernah kehabisan destinasi wisata kuliner yang unik dan juga berkesan ya. Jadi salah satu yang wajib dicoba ini adalah Soto Keceh Desa Wunut. Ya, tempat makan yang menghadirkan sensasi berbeda. Jadi menikmati semangkuk soto hangat sambil bermain air di aliran sungai yang jernih dan menyegarkan. Meskipun cukup jauh ya, tapi tidak apa-apa sekalian berwisata. Nah, lokasinya di Dukuh 1 Selopa Mioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Soto Keceh ini menjadi magnet untuk wisatawan lokal ataupun luar daerah ya, yang tentunya mencari pengalaman kuliner yang tidak biasa. Istilah Keceh ini dalam bahasa Jawa berarti bermain air yang menjadi daya tarik utama destinasi ini. Tentunya menyediakan makanan soto juga begitu ya. Dan ada yang lain, ada nasi rames, mie rebus, mie goreng, gorengan dan lain sebagainya. Salah satu pengunjung asal Sewon, Pak Pratiwi ini mengatakan, yang bikin seru saat makan di Soto Keceh adalah ketika sedang menikmati soto, berbagai ikan kecil akan berseliweran di antara kaki-kaki ya, karena sungai yang bening ikannya akan terlihat dengan jelas. Meski populer ya, harganya juga relatif murah, dan untuk menuju ke sana bisa diakses ya menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Dan tentunya ini bukan hanya soal makanan ya, tapi pengalaman menyantap soto hangat sambil bermain air, ditemani keramahan pemilik warung juga, suasana alam yang tenang, dan pemandangan sungai yang jernih penuh ikan kecil.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam ini kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: 93.1 Trosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Mendengar tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Negeri Yogyakarta mengembangkan inovasi pemanfaatan limbah daun jati menjadi briket bernilai ekonomis di Padukuhan Kepuh, Kelurahan Pacarejo, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini adalah program yang tentunya menjadi langkah awal ya untuk membangun rintisan usaha berbasis masyarakat sekaligus mendukung pengembangan Kampung Emas UNY. Program PKM ini diketuai oleh Anggi Tias Pratama bersama dengan anggota timnya juga, dan kegiatannya mengangkat persoalan limbah daun jati yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Daun yang gugur dan juga menumpuk ini diolah menjadi teknologi sederhana, tentunya menjadi briket arang ya sebagai sumber energi alternatif. Ketua tim PKM, Anggi mengatakan kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada hasil produk, melainkan juga membangun kemampuan warga dalam mengelola sumber daya lokal secara produktif dan juga berkelanjutan. Dan salah satu anggota timnya begitu ya, bernama Bayu Rahmat Setiadi, mengatakan bahwa penerapan teknologi tepat guna di masyarakat perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dan kemudahan pengoperasian. Daun jati dipilih karena melimpah di Padukuhan Kepuh. Sementara itu, Angga Damayanto mengatakan pemanfaatan limbah daun jati menjadi briket juga memperkenalkan prinsip ekonomi sirkular kepada masyarakat, dan material yang sebelumnya menjadi residu tidak langsung berakhir sebagai sampah, tetapi dikembalikan dalam siklus produksi. Dan ke depan, briket daun jati diharapkan bisa berkembang menjadi salah satu produk unggulan Padukuhan Kepuh, sekaligus contoh penerapan teknologi tepat guna berbasis masyarakat.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: 101 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
1: Timnas Futsal Indonesia menjalani pemusatan latihan di Spanyol sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda akan menghadapi Oparulo Ferrol dalam laga uji coba untuk mengukur kesiapan sekaligus beradaptasi dengan gaya permainan futsal Spanyol. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia ini juga dijadwalkan menghadapi sejumlah klub yang ada di Spanyol ya. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan bisa menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Dan tentunya pelatih dari Timnas Futsal Indonesia menargetkan tim semakin matang secara taktik dan juga bisa menunjukkan identitas permainan Indonesia. Tentunya semoga nanti bisa semakin matang begitu ya, semakin baik juga dari taktik ataupun mental, dan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita harus berakhir ya di Purwakarta pagi ini. Terima kasih yang sudah menemani saya dari subuh hingga jam 9.50 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya happy weekend untuk Anda semuanya. Nanti akan ada rekan saya Arya yang menemani Anda sepanjang Purwokerto siang ini. Saya Nke Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di akhir pekan ini ya, edisi hari yang ke-15 di bulan Agustus 2026. Gak kerasa sudah pertengahan bulan kita berjalan. Artinya 2 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang keberapa? Ke-81 tahun ya, merdeka pastinya. Ya, senang sekali di suasana siang yang cerah ceria ini. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto Siang. Insya Allah nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana akhir pekan Anda. Di antaranya sesaat lagi ya, ada satu program spesial untuk Anda. Kita akan bergabung bersama saya nantinya dengan obrolan yang menarik dalam ruang disabilitas dan inklusi. Hari ini akan membahas satu tema yang pastinya juga cukup menarik ya. Jadi ada 16 atlet pelajar NPCI Banyumas yang saat ini tengah dipersiapkan untuk berlaga dalam peparpeda ya tahun 2026. Nanti saya akan berbincang dengan Humas NPCI Kabupaten Banyumas, ada Bapak Parsito SH ya. Pasti menarik sekali nih dan sangat inspiratif obrolannya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Arya Setia bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam satu program khusus yang luar biasa, yakni Ruang Disabilitas Pro 1 dari Purwakarta. Nah, seperti yang sudah saya informasikan, kita akan berbicara terkait dengan masalah olahraga ya. Karena infonya nanti saya akan cek ya dengan narasumber yang sudah hadir ya. Ada 16 atlet pelajar NPC Banyumas yang saat ini tengah dipersiapkan untuk berlaga dalam ajang Peparpeda 2026. Jadi kalau bicara tentang prestasi olahraga, ini bukan hanya siapa yang paling cepat atau siapa yang paling kuat atau bahkan mungkin siapa yang paling tinggi ya. Tapi di balik sebuah prestasi itu ada perjuangan, ada kedisiplinan, ada latihan keras, latihan panjang, dukungan keluarga, pelatih, sekolah, dan pastinya juga ada keberanian dari sang atlet itu sendiri untuk terus mencoba gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas satu kabar yang membanggakan dari dunia olahraga pelajar disabilitas di Kabupaten Banyumas, karena ada 16 atlet pelajar NPC Banyumas yang saat ini tengah dipersiapkan untuk berlaga dalam Peparpeda 2026. Siapa saja mereka, kemudian cabang olahraga apa saja yang akan diikuti oleh mereka, sejauh mana persiapannya, dan yang paling menarik, target apa yang akan dibawa pulang oleh kontingen Banyumas. Nah, untuk bahas tema ini, saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau ini sudah kemana-mana ya. Sudah, mungkin bagi masyarakat Banyumas, nama beliau ini sudah sangat familiar ya. Kita sambut ada Bapak Parsito SH, Humas NPC Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Parsito.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Salam olahraga berarti jawabnya?
1: Sama.
0: Salam olahraga ya. Gitu ya Pak ya. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat. Luar biasa. Ke panggih malih Pak. Ya, biasanya dalam momen acara kehumasan ya Pak ya.
1: Iya, semua kehumasan itu saya ada di sana biasanya.
0: Berarti ahlinya humas.
1: Tapi sudah pensiun.
0: Oh sudah pensiun ya, oke. Okay.
1: Sudah pensiun,
0: tapi kayaknya banyak yang gak mau Bapak pensiun ya. Karena gerakan Bapak yang luar biasa, sasat di pramuka, iya, di olahraga juga, iya. Terus di mana lagi Pak? Di semua
1: banyak.
0: Ahlinya humas berarti banyak. Oh ya. Oke, Pak Parsito, hari ini kita akan bahas satu tema yang cukup menarik ya. Ada 16 atlet pelajar NPCI Banyumas yang akan dipersiapkan untuk berlaga dalam Peparpeda ya. Ini benar ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, jadi saya konfirmasi langsung dengan Pak Parsito, betul saat ini. Dan mungkin kalau kita sebelum berbincang lebih jauh terkait dengan persiapan 16 atlet itu Pak, mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar kita yang mungkin belum familiar dengan NPCI, kemudian juga Peparpeda. Nah ini sebenarnya ajang atau apa sih Pak? NPCI dulu Pak, ini sebenarnya apa Pak?
1: NPCI adalah sebuah organisasi keolahragaan ya, yang menaungi penyandang disabilitas. Okay. Artinya secara umum itu NPCI itu mengembangkan, membuat anak-anak disabilitas itu juga nanti akan berprestasi dalam bidang olahraga seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi ini memang grade-nya sama dengan olahraga yang di bawah KONI seperti itu kan. Di kalau di KONI itu nanti di tingkat pelajar ada POPDA ya, masih masuk Dinpora, tetapi kalau di kita kan ada misalnya itu kan ada Porda gitu ya, kita ada juga Peparprov. Kalau di Popda, kita ada Pepaperda seperti Pepaperda, itu. Jadi Pepaperda itu adalah pekan paralimpik daerah, itu tingkat provinsi Jawa Tengah. Itu seiring dengan adanya Popda di Jawa Tengah juga. Biasanya kalau kemarin ini kan Popda sebulan yang lalu ya, dengan awal Agustus kemarin masih ada gitu ya. Kita diiringi untuk Pepaperda ini, pekan paralimpik daerah ini adalah mempertandingkan olahraga bagi penyandang disabilitas ya, pelajar disabilitas seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ini harus menjadi pemahaman juga bagi masyarakat bahwa saat ini tuh banyak olahraga-olahraga yang memang diperuntukkan bagi teman-teman kita disabilitas ya.
1: Betul.
0: Terutama di Banyumas ini juga dalam beberapa tahun terakhir ini sedang berkembang.
1: Ya, kita selama 3 tahun ini kita sudah terus mencari ya, karena ini kan masih belum terlalu familiar gitu ya, makanya kita seluruh pengurus, jajaran pengurus itu selalu mengadakan sosialisasi baik kepada guru olahraga, kepada orang tua, melalui media apapun, termasuk mungkin media-media kayak gini juga akan bisa membantu lah ya, membantu agar masyarakat di luar sana itu yang memiliki keluarga, putra, dan sebagainya itu akan ikut memasukkan atau bergabung bersama NPCI seperti itu untuk agar anak-anak itu berprestasi dalam bidang olahraga. Kan semuanya pasti ya mempunyai anak itu mempunyai talenta yang berbeda-beda.
0: Betul, Pak.
1: Kalau NPCI itu khusus untuk menaungi anak-anak disabilitas yang mempunyai talenta dalam bidang olahraga.
0: Oke, dan itu terbukti banyak atlet kita dari Banyumas yang sudah mengharumkan nama bangsa ya, Pak.
1: Betul,
0: ya?
1: Intinya kita sudah ada dua ya sejak awalnya itu yang 2018 ya, itu Mas Sabto Yogo Purnomo itu kan sampai dengan Paralimpik gitu, sampai dengan
0: internasional.
1: Internasional,
0: ya,
1: internasional itu Mas Sabto Yogo, kemudian disusul oleh Mas Ahmad Lutfi itu ya, dari perenang ya, perenang dari Aji Barang. Ini dua-duanya kebetulan dari Aji Barang.
0: Oh ya, Pancasan kalau saya.
1: Ya, Mas Sabto Yogo itu juga Aji Barang, kemudian Mas Lutfi juga dari Aji Barang juga.
0: Oke, gitu. Dan prestasinya kalau orang Banyumas bilang tuh enggak main-main ya, karena memecahkan rekor nasional juga ya, Pak.
1: Iya, untuk Mas Lutfi, Mas Sabto Yogo itu gitu.
0: Baik, luar biasa. Nah, kita fokus ke 16 atlet pelajar ini, Pak. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses yang dilakukan oleh NPCI akhirnya kemudian menemukan 16 atlet terpilih ini. Nah, bagaimana ini cara mungkin apa ya, screening-nya, proses pencariannya sehingga akhirnya muncul 16 atlet pelajar ini, Pak?
1: Ya tadi saya sampaikan bahwa untuk mencari bibit ini kita memang ya agak-agak bekerja sama dengan semua pihak lah, baik dengan guru olahraga, kemudian memberikan informasi kepada perangkat desa juga, misalnya ada penyandang disabilitas juga. Yang tak kalah pentingnya sebenarnya adalah orang tua, karena ada masih ada apa namanya ya, kayak orang tua itu nggak apa ya masih
0: ya kadang mungkin ragu atau ya, apa takut
1: ragu atau kadang-kadang malah anaknya itu nggak boleh keluar dan sebagainya, itu tantangan. Makanya ketika kita sudah anak itu biasanya yang sudah bersekolah itu kita kayak hunting ya gitu ya, melihat anak sekolah kemudian mendapat informasi itu kita cari, kemudian nanti teman-teman dari NPCI terutama dari pelatih itu kita kan dapat, kebetulan juga dapat pelatih dari tingkat provinsi ini. Pelatih yang ditugaskan khusus untuk melatih anak-anak ini. Di samping kita juga mempunyai pelatih-pelatih yang memang dari kita sendiri gitu, tapi ada kita punya satu atlet itu Mbak Fitri itu misalnya khusus untuk yang didatangkan dari provinsi ini yang benar-benar kayak standby di sekretariat gitulah. Kalau yang lain kan rata-rata masih punya aktivitas ya, maksudnya seperti saya dulu masih di kedinasan dan sebagainya gitu. Seandainya sempat pun itu bagian dari sambilan saja gitu, tidak fokus tapi ada itu seperti itu. Nah ini setelah kita nanti misalnya kita mendapat informasi ada anak itu penyandang disabilitas di sekolah tertentu misalnya atau di rumah kayak gitu, nanti tim kita itu datang. Nah setelah datang itu nanti kita mengklasifikasikan kira-kira anak itu mau dibawa ke cabang olahraga apa. Sebelum atau mungkin kalau memang sebelum anak itu mempunyai keinginan sendiri, misalnya saya senang di bulu tangkis, saya senang di renang, itu beda. Tetapi yang belum, yang sama sekali dia, saya mau kemana, itu biasanya feeling seorang pelatih itu sudah
0: tahu,
1: sudah
0: bisa menangkap
1: tahu
0: ya, Pak,
1: sudah menangkap bahwa beliau itu nanti kamu diarahkan ke sini gitu. Nanti ketika berapa bulan tidak berkembang, nanti akan diarahkan ke bidang lain yang nanti sesuai yang cocok dengan disabilitasnya tersebut, seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa. Artinya memang sudah jauh-jauh hari mencari, menggali info dari semua lini gitu ya, Pak.
1: Betul.
0: Oke, nah dari 16 atlet ini cabang olahraga apa saja yang akan diikuti? Dan apakah ada cabang olahraga yang memang saat ini menjadi andalan Kabupaten Banyumas gitu, Pak Parsito?
1: Kalau di disabilitas itu tuh kita jarang ya, maksudnya karena akan silih berganti sih ya. Gitu. Misalnya kita gini, ini yang pada besok itu ada cabang olahraga renang, kemudian ada atletik, tenis meja, dan bulu tangkis. Ini empat olahraga ini. Ini saya informasikan dulu. Untuk Peperda itu berbeda dengan Popda. Kalau Popda klasifikasinya kan sekolah.
0: Iya, betul.
1: Kalau di Peperda itu klasifikasinya itu

0: 4 cabang olahraga yang akan diikuti oleh 16 atlet dan kita kalau kita tahun kemarin itu kita di posisi 9.
1: Posisi 9.
0: Tapi kalau saat ini atlet yang mendapatkan 2 emas itu sekarang sudah menjadi mahasiswa.
1: Oke,
0: si ini, Mas. Ya, Najib, Mas, Abdul Najib, Najib ya, Najib. Abdul Najib. Okay. Abdul Najib dulu itu dia sprinter dia. Dia juga mendapat di Peparnas juga dapat medali emas juga. Okay. Tapi untuk tahun ini juga uniknya ya. Kita bukan unik ya, maksudnya ini juga kesempatan yang baik juga untuk penyandang disabilitas ya. Ini Mas Najib itu kan dapat beasiswa ya dari SMA ya. Terakhir itu dia disekolahkan atau mengikuti pelatihan program jangka panjang ya PPJAP di Solo. Kemudian statusnya dia waktu itu masih SMA Negeri 4 Purwokerto. Tetapi karena mengikuti pendidikan di Solo, dia dititipkan sekolah di sana. Tetapi lulusnya tetap atas nama SMA 4 Purwokerto. Tapi sekarang dia diterima di UNS.
1: Wow.
0: Beliau itu disabilitasnya ini, nggak punya...
1: jari tangan.
0: Iya, nggak punya dua-duanya, nggak punya jari tangan. Okay. Tapi dengan semangat yang luar biasa, berprestasi, kemudian juga berprestasi sampai dengan di perguruan tinggi. Wow. Itu. Ini yang agak kita juga kehilangan gitu ya, karena kemarin dia dapat 2 emas kan gitu loh. Gitu.
1: Berarti sekarang tidak ikut di ajang ini?
0: Ya, pekan pelajar.
1: Pekan pelajar ya.
0: Sekarang kan dia sekarang, sudah mahasiswa.
1: Oh ya mahasiswa, ya beda ini ya.
0: Mulai Juli kan dia sudah mahasiswa seperti itu. Tapi kita tidak kekurangan ya, maksudnya dengan tekad dari para pelatih, kita kan juga membuat jejaring ya. Masih ada anak-anak kita yang mengikuti pelatihan jangka panjang di Solo itu. Kita nanti target kita salah satunya adalah di Mas Didi nanti juga di renang juga akan berpotensi karena walaupun kemarin belum sampai ke emas gitu ya, tapi sudah mendapatkan medali, sudah berlatih setahun, mudah-mudahan ya target. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan dia, itu dia menargetkan salah satunya dari 3 cabang olahraga itu dia mas. Salah satu harus emas kan gitu.
1: Semoga,
0: gitu.
1: Amin. Okay. Gitu. Nah, kembali ke 16 atlet ini Pak. Kalau dari komposisi yang ada ya Pak, ini memang atlet yang sudah rata-rata berpengalaman, atau ada apa istilahnya yang mungkin banyak atlet muda yang memang sengaja diterjunkan untuk mencari talenta-talenta yang tadi Bapak sampaikan, Pak?
0: Iya, ini malah sebagian besar newcomer.
1: Oh, newcomer. Okay.
0: Karena kita rekrut beberapa bulan yang lalu, kemudian kita datangkan pelatih atau kita titipkan ke pelatih olahraga di sekolah. Kebetulan ini di SMK Muhammadiyah Aji Barang itu. Kebetulan di sana banyak penyandang disabilitas sekolah di sana.
1: Okay.
0: Dan kebetulan pelatih atau guru olahraganya itu juga sudah ada pelatihan untuk disabilitas. Jadi ini juga menjadi pelatih kita akhirnya kan karena kita kebetulan punya banyak anggota di sana kayak gitu. Kemudian kadang-kadang kan gini Pak, tingkat kesulitan kita penyandang disabilitas itu kadang-kadang yang minimal ya maaf lah ya, ada yang masih orang yang kurang mampu dan sebagainya. Kalau suruh ke gor semua atau suruh renang di Banjar Kembar semua sementara rumahnya jauh kan juga kesulitan.
1: Kasihan juga.
0: Ya, makanya di titik-titik tertentu itu ada, kita juga ada kayak pemusatan pelatihan lokal lah yang untuk teman barat, teman timur, teman selatan gitu. Misalnya tenis meja karena itu kebanyakan atletnya dari daerah Jatilawang, kemudian Wangon gitu. Bertempat di SMP Pancasila sana. Kemudian untuk renang itu ada yang di renangnya di Aji Barang kan gitu. Terus kemudian salah satu atletik itu juga ada yang sebagian di Aji Barang. Tapi untuk tertentu pasti nanti kita latihan bersama di Gor Satria. Minimal seminggu sekali itu ada. Atau menjelang kayak gini pasti seminggu sekali. Tapi sebelumnya bisa 2 minggu sekali dan sebagainya seperti itu.
1: Okay. Untuk ajang pepar pedanya ini kapan Pak?
0: Oh, September? Ya. 21 sampai dengan minggu depan. 21 sampai 23 itu ada namanya, kita punya training center ya sudah yaitu di Delingan Karanganyar.
1: Oh, di Karanganyar.
0: Ya Solo lah, masih dekat Solo tapi kalau di kewilayahannya itu Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, tapi sudah berdekatan dengan Solo seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini kan tinggal seminggu lagi ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih seminggu lagi. Nah, ini bagaimana persiapan dari 16 atlet ini sudah sampai tahap mana nih Pak Parsito?
0: Ya kalau sekarang sudah mulai betul-betul sudah enggak terlalu anu ya, sudah benar-benar sudah ke

0: materi yang motivasi dan sebagainya gitu. Ini sudah karena sudah mendekati kayak gitu. Artinya kan sudah enggak ngenjot fisik lagi, meningkatkan performa dan semangat intinya seperti itu agar kadang-kadang yang anak-anak baru ini, apalagi nanti kita juga ada tunagrahita ya di antara dua itu kan. Ini anak yang tunagrahitanya di kita itu ada, bukan seperti yang soina ya. Soina itu kan agak bawah grahitanya, agak bawah sekali. Okay, nah ini sudah ada agak-agak ada rumusnya tetapi ada tingkatannya berbeda. Nah ini kita juga kadang-kadang itu kesulitan kita kadang-kadang kalau kayak gitu itu nyampe sana nggak mau lomba dan sebagainya kayak gitu. Okay. Itu kadang-kadang pelatihnya betul-betul sudah memahami karakter ya dari anak-anak kita ini termasuk ini. Kadang-kadang yang ya kita betul-betul ngomong bahasanya lah. Tetapi kalau yang sudah 1-2 kali ikut pertandingan biasanya semangatnya luar biasa karena ternyata dia bukan sendirian kan gitu loh. Di sana kan komunitasnya kan sama temen sama. Malah ada yang apa namanya lebih apa ya, lebih tidak baik dari dirinya kan gitu kan. Kan gitu kadang-kadang itu yang menambah motivasi ini. Karena sempat saya juga agak-agak apa ya, dengar itu kadang-kadang ya agak tertawa ya. Saya masih untung ya kayak gitu kadang-kadang itu kan memang seperti itu tapi kan ini bukan untuk melecehkan ya tapi betul-betul. Intinya ternyata itu komunitas itu juga akan membangun. Makanya ketika kita menemui anak yang memiliki disabilitas itu kita harus memotivasi dulu. Yang penting dia mau dulu sebenarnya. Betul-betul. Kalau yang di awal-awal ini kalau berprestasi itu ya bonus lah tetapi prinsipnya kita adalah memberikan kesempatan bahwa ini negara hadir ya untuk ikut membawa anak-anak yang disabilitas ini untuk berprestasi itu jauh lebih penting kayaknya seperti itu.
1: Baik, nah ini kan menarik kalau selain fisik dan teknik tadi Bapak sampaikan terkait dengan mental ya, mental bagi teman-teman kita yang disabilitas. Apakah dari tim pelatih atau NPC juga menggandeng pihak lain misalkan psikolog atau ya untuk mendampingi anak-anak agar mereka tetap percaya diri, tetap semangat menghadapi apalagi ini kan newcomer rata-rata nih Pak. Atau seperti apa Pak?
0: Ya itu sesekali memang kita ya ini belum sampai ke kerjasama sih ya, tapi kadang-kadang kan kayak di kita karena semua juga relawan ya artinya kan banyak juga orang-orang yang mempunyai kemampuan itu secara langsung tuh mendekat ke kita akhirnya cuman ini belum dibuat kayak rutin ya gitu ya tapi minimal untuk memotivasi itu intinya banyak pihak lah terutama yang tadi yang terutama yang mempunyai kewajiban khusus tadi yang pelatih dari provinsi terus pelatih kita itu kita memang harus punya kesabaran yang dua kali lipat daripada melatih yang ini kebetulan juga banyak pelatih yang memang double sih tapi sudah mendapat pendidikan khusus ya tambahan lah. Nek teorinya kan masing-masing hampir sama kan renang ya kayak gitu tetapi untuk menghadapi anak-anak yang luar biasa ini kan pendekatannya seperti apa itu memang teman-teman yang ikut bergabung di kepelatihan kita itu sudah banyak yang mengikuti apa namanya pelatihan tambahan terkait dengan disabilitas ini.
1: Wah luar biasa, nanti kita harus angkat topi hormat untuk para pelatih yang begitu luar biasa mendampingi anak-anak ini ya Pak Parsito ya. Betul. Kalau begitu saya akan mempersembahkan satu lagu spesial untuk teman-teman dan juga para pelatih NPC ini. Judul lagunya Manusia Kuat. Ini untuk menggambarkan bahwa teman-teman kita ini, pelatih-pelatih kita, seluruh pengurus NPC ini adalah manusia-manusia kuat yang akan mengharumkan nama Banyumas ya di kancah olahraga, terutama di Pupaperda 2026.

0: Semoga lagu ini bisa memberikan semangat untuk para atlet-atlet kita yang nanti akan bertanding ya, ya di PPA pada 2026. Apakah di NPC juga memberikan semangat dalam bentuk ini Pak Dorong, misalkan dikasih lagu atau seperti apa, himne, yel-yel atau bagaimana ya, Pak?
1: Lagu Tulus ini dulu saya sempat dengar pertama kali itu terus untuk backsound untuk teman-teman pas berlatih itu, ternyata itu juga sangat apa ya, dia merasa itu dia menjadi kuat kayak seakan-akan seperti itu.
0: Iya, karena berarti lagunya memang begitu
1: memang
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Kau bisa patahkan kakiku tapi semangat itu dia akan pernah patah gitu. Iya. Dan ini sangat menginspirasi ya.
1: Betul.
0: Oke, saya persilakan untuk Anda pendengar yang mungkin bergabung bersama kami. Boleh silakan di 08112540911 atau juga di 632336 ya. Saking asiknya ngobrol saya sampai lupa mempersilakan pendengar yang ingin bergabung nih Bapak Cito. Yeah, oke, baik kembali ke 16 atlet kita ini ya Pak. Mungkin... bicara sekarang kalau kita ajang olahraga kan itu ada target ya Pak ya. Nah, apakah ada semacam target tertentu yang ingin dicapai oleh NPCI Banyumas di ajang PPAR pada 2026 ini Pak?
1: Oke. Pastilah ya, namanya kita organisasi kan sudah apa namanya membimbing dan melatih untuk para atlet ini, tentunya kita juga mempunyai target lah. Kalau kita misalnya kok kemarin 9 ya, kita harus lebih baik dari itu itu seperti itu. Tapi sebelumnya ini biar nanti juga pemirsa pendengar tahu bahwa kita atlet dari mana saja.
0: Oh iya betul
1: tak
0: betul.
1: Sebutkan
0: iya,
1: ya.
0: Betul. Ya, silakan okay. Pak dari mana saja Pak.
1: Ini nanti kita ada 16 atlet ya yang dari apa namanya? Dari apa cabang olahraga renang nanti yang akan bertanding itu Maryam Alia Putri ini dari SMK Muhammadiyah 1 Haji Barang. Kemudian Didi Saifuddin. Ini anak kita yang dulu di Kebasen, tapi sekarang sudah mengikuti PPJP di Solo. Sekarang sekolah dititipkan di SMK Muhammadiyah Surakarta. Ini yang sana. Kemudian ada Bintang Kesatria Wina, ini dari SMP 1 Purwokerto. Ini tunanetra. Kemudian ada Javier Karel Filemon, ya ini SMP Kristen Purwokerto. Ini tunanetra juga, ini keempatnya di cabang olahraga renang. Kemudian atletik itu ada namanya Vita Aryani, dan ini dari SKK Muhammadiyah 1 Haji Barang. Kemudian ada Azam Sirot Imamuddin, ini SMK Muhammadiyah Haji Barang juga. Kemudian Yusuf Maulana, ini SMP 6 Surakarta. Ini kalau kemarin ini sama yang kayak tadi. Kita ikutkan pelatihan jangka panjang oleh NPCI Provinsi. Ini sekarang sekolah di sana. Kemudian ada Cahaya Apriliani dari SMK Muhammadiyah Haji Barang. Kemudian ada Muhammad Rizal Prihatnan ya, SLB Kuncup Mas ya. Kemudian dari ada di Rido Ramadhan ini. Kemudian juga ada Mu'amar Aditya Zulkarnain SMP Muhammadiyah 1 Cilongo. Ini yang di atletik juga masih ada Royan Mu'afi Ramdhani dari MTS Al-Masruyah Baturaden. Kemudian ada Arif Hardi Saputra, ini dari MTS Betul Mukmin Kalibagor. Ini kan artinya sudah menyebar ya. Kemudian dari apa namanya bulu tangkis nanti ada dua atlet itu dari Khairul Nur Ikhlas ini SMP Negeri 1 Jatilawang dan juga Hafiz Mirsa dari MI Islamiyah Bangsa. Dan satu lagi yang akan bertanding di cabur tenis meja yaitu adik dari Najma Abdul Rusyak, ini dari SD Negeri 5 Arcawinangun. Ini mereka nanti akan didampingi oleh pelatih kita ya yang memang sudah ini Kak, ini yang tadi saya sebutkan Kak Fitri Anasari itu yang dari provinsi ya, orang-orang Banyumas tapi maksudnya mewakili pelatih dari provinsi. Yang kemudian ada tadi ada Kak Christianing Room, itu yang tadi ini pelatih atletik yang berasal dari SMK Haji Barang. Ya, SMK Haji Barang. Kemudian ada Mbak Winda Prasepti, ini memang nah ini benar-benar sudah pelatih sejak dulu ini.
0: Betul-betul.
1: Ini termasuk pelatihnya Sabto Yogo Purnomo pertama kali yang menemukan Sabto Yogo. Sabto Yogo ini Mbak Winda Prasepti. Kemudian ada Mas Helmi itu tenis meja, Mas Angga Widya Permana para renang, kemudian Mas Ahmad Masruri juga renang dan yang satunya adalah Mas Mami itu yang mendampingi nanti untuk bulu tangkis seperti itu.
0: Luar biasa. Saya apa maksudnya saya ikut bangga karena ternyata sekarang ini menyebar sudah di beberapa di wilayah Banyumas ya.
1: Cuma
0: setelah ini banyak lagi muncul-muncul calon atlet yang lain yang ditemukan gitu.
1: Biasanya
0: ya.
1: Biasanya seperti itu. Setelah salah satu ada anak yang berprestasi dari wilayah tertentu itu nanti akan menjadi apa ya? Pemotivasi lah ya. Bahwa itu anak itu bisa seperti itu. Maksudnya tadi Mas Didi Saifuddin dulu kan ke Basen. Sekarang muncul lagi itu karena memang Mas Didi itu bisa berprestasi sekolah dibiayai mendapat beasiswa gitu kan menjadi penarik dan juga yang pasti itu anak itu tidak minder itu itu yang jauh lebih baik loh maksudnya mempunyai apa ya sudah
0: ya, ada semangat bekal semangat pantang menyerahnya begitu ya Pak Parito ya. Oke, Pak ini sudah ada pendengar kita yang bergabung. Selamat siang Bapak Narasumber dan juga Mas Arya. Pak, tetangga saya ada yang disabilitas dan dengar-dengar itu dia suka main pingpong. Nah, ini bagaimana untuk mengarahkan agar dia itu bisa diketahui oleh NPC ada caranya apa tidak? Siapa tahu itu bisa membantu kehidupan dia dan keluarga dia sehingga dia bisa menjadi prestasi. Oke, dari Mr. N yang ada di Kembaran.
1: Oke, kalau memang memungkinkan, kami persilakan datang untuk ke NPCI. Kalau tidak, hubungi nomor saya aja boleh. Nanti hubungi nomor saya, nanti bisa ya 081-5488-867-932. Atau teman-teman pelatih, kita juga sering menyebarkan brosur-brosur ya, yang di mana itu anak itu atau orang tua atau siapapun itu bisa menghubungi kami agar nanti ada mungkin awalnya kan biasanya penjemputan. Ditengok dulu, kemudian disesuaikan dan nanti diajak kapan latihannya kan beda-beda. Anu Mas Arya. Untuk pelatihnya kan beda-beda. Misalnya yang renang itu kalau di sekitar kota itu di Banjar Kembar. Kalau yang di Aji Barang itu di Pancasan, kolam renang Pancasan kan dan sebagainya seperti itu. Kalau yang atletik yang di sini itu di GOR juga, tapi harinya beda-beda. Nanti kita menyesuaikan intinya seperti itu. Kami siap untuk kita menjemput dulu lah, mengajak dulu. Nanti kalau sudah memungkinkan nanti kita arahannya seperti apa kan gitu kan. Kadang-kadang kan saya juga pernah ya misalnya dulu kan anak itu untuk masuk GOR aja takutnya setengah mati kan.
0: Betul.
1: Lah itu kan kita kasih arahan-arahan dulu nanti masuknya seperti apa di lapangan mana itu kan kadang-kadang seperti itu. Intinya kami siap untuk menjembatani semuanya penyandang disabilitas Banyumas yang mempunyai keinginan olahraga bergabung bersama NPCI seperti itu.
0: Baik, katanya Pak, mohon diulang lagi nomor HP-nya pelan-pelan Pak.
1: Oke. 081-548-867-932.
0: Oke, 081-548-867-932. Oke, monggo. Terus ini sudah ada yang bergabung via live chat YouTube kami, Pak. Selamat siang, Pak. Dari @riris13673. Setelah atlet tersebut lulus atau tamat sekolah, apakah masih ada pembinaan?
1: Iya, ini kan berjenjang ya. Kalau ini kan perda. Nanti setelah atlet ini seandainya kok sudah mampu, nanti juga mengikuti kegiatan di tingkat yang lainnya.
0: Di tingkat lebih tinggi.
1: Kan yang umum kan itu kan adanya namanya Prof. Kalau itu juga beriringan dengan porda ya. Setiap ada porda sebelumnya itu nanti setelah itu akan ada peparprov lah itu nanti anak-anak kita arahkan ke situ. Termasuk nanti kayak tadi yang saya sebutkan Mas Najib itu sudah bukan kelasnya peparda lagi tapi nanti sudah ikutnya terjun di peparprov itu Pekan Paralimpik Provinsi. Kalau di olahraga yang koninya itu porda kan gitu. Jadi tetap kita arahkan makanya sampaikan sampai dengan ASEAN Para Games, ada ASEAN sampai Olimpik Games gitu.
0: Paralimpik Games
1: gitu.
0: Baik.
1: Paralimpiade.
0: Terus ini Pak, kembali ke 16 atlet itu Pak. Kalau belajar dari pengalaman di event yang sebelum-sebelumnya, apa yang menjadi kekuatan utama dari kontingen kita di Banyumas Pak?
1: Ya kalau dari cabang olahraga tadi, ada dua atlet kita yang sudah kita latih lama, jadi ini ada peluang ya untuk kekuatan untuk meraih prestasi. Kalau yang lain kan untuk pembandingnya itu belum terlalu terlihat ya. Kan gini maksudnya kalau dulu Mas Didi Saifuddin itu kan sudah di sana, sudah teman-teman yang nanti akan bertanding pun sudah sebagian kumpul di sana kan gitu sudah paham. Dia kemarin bercerita untuk lari di untuk di gaya bebas 50 meter itu dia mampu 48 atau 4 kan gitu kan itu kan sudah target emas kayak gitu. Itu kan seperti itu. Tapi yang lain ya anulah kita tetap optimis bahwa teman-teman pelatih itu sudah memberikan bekal terbaik, tinggal memotivasi nanti di lapangan seperti apa, kondisi di lapangan juga akan mempengaruhi ya semua atlet, apalagi kita dari 16 ini 14 diantaranya kan, 12 diantaranya kan masih
0: newcomer ya,
1: ya ada nah yang 4 kita sudah uji cobakan. Kemarin kita ada yang ada 3 juga yang sudah kita uji cobakan di Cilacap beberapa waktu yang lalu. Okay. Ini adalah menambah apa ya? Sebenarnya mental lah untuk untuk mental kadang-kadang betul. Yang belum pernah bertanding itu kalau mentalnya belum kuat kan kalah di mentalnya
0: kalah
1: sendiri.
0: Kalah di mental dulu ya. Belum bertanding maksud sudah minder
1: ya, kadang-kadang gitu seperti ya itu. Tapi kita tetap optimis mudah-mudahan kalau dulu kita pertama kali itu nggak masuk daftar ya 20 kesana kan hampir waktu itu kan kemarin belasan terus tahun kemarin 9
0: dan mudah-mudahan sekarang 5 besar ya
1: kita naik gitu
0: naik lah. Ya, ya.
1: Kalau ini nggak terlalu anu nantilah mimpinya terlalu yang penting kita memberikan kesempatan saja betul, tetapi dengan tapi kan prestasi juga akan menambah motivasi kan seperti itu makanya kita terus ada dan tahun ini kita juga kebetulan juga ada anak yang diterima untuk di PPJ AP juga satu orang tapi kebetulan ini dengan cabang olahraga yang baru mudah-mudahan ini juga nanti akan mengembangkan apa ya prestasi yang di luar yang sudah kita miliki
0: Amin. Semoga begitu ya. Oke, Pak, tadi disampaikan dari 16 atlet ini kan memang mayoritas masih berstatus pelajar ya, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana komunikasi antara NPCI, sekolah, orang tua, mungkin pelatih juga dalam mendukung aktivitas mereka sebagai seorang atlet begitu, Pak?
1: Ini sejak awal ini kalau sudah anak berangkat dalam pertandingan yang event seperti ini, kita sudah berkomunikasinya sudah dengan ya berbagai tadi, baik sekolah, kemudian orang tua, terutama orang tua.
0: Nah, betul.
1: Di awal latihan itu kan orang tua pasti harus mendampingi.
0: Oh,
1: itu. Okay. Setelah itu kan baru dilepas dengan hanya pelatihnya dan sebagainya itu.
0: Okay.
1: Kalau dari pihak lembaga biasanya sudah sangat mendukung, karena ini juga bagian apa ya namanya, sekolah inklusi kan sudah salah satunya kan untuk mengembangkan anak-anak tersebut. Ini adalah kesempatan yang terbaik ya yang ada itu untuk menjadikan anak tersebut itu memang inklusinya di situ memang harus memberikan kesempatan itu. Ini saya kira selama ini tidak ada hambatan juga bahkan dukungan ya dukungan dalam arti kayak tadi misalnya SMK itu kan Jibarang tadi yang terutama itu khusus karena ini banyak banyak atlet ya sampai dengan gurunya dua-duanya nanti diberangkatkan artinya kan
0: untuk memberikan support dukungan moral
1: ya karena moral gitu ya. Anak-anak ini kan perlu pendampingan yang ya apalagi salah satunya kan tunanetra kayak gitu kan walaupun atletik nanti ada pendamping pelarinya itu tapi kan secara mentalnya kan orang terdekat itu yang akan memberikan motivasi terbaik gitu
0: betul.
1: Walaupun secara keseluruhan teman-teman pengurus itu juga, tapi secara emosional kan pasti orang yang paling dekat, paling sering berkomunikasi itu jauh lebih baik untuk memberikan, meningkatkan motivasi kan seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari dukungan pemerintah dalam hal ini Pemda Banyumas ya, Koni dan sebagainya, dalam apa istilah pembinaan atau pengembangan atlet disabilitas, terutama dari sisi fasilitas sarana prasarana olahraga ini seperti apa menurut pendapat Pak Parsito Sjo ini?
1: Kalau selama ini karena kita bisa berangkat dan sebagainya itu artinya ya memang sudah
0: support ya.
1: Ya mungkin karena kondisi keuangan saja yang kalau tahun 2 tahun terakhir ini kan memang agak-agak apa ya, agak-agak semuanya lah. kan
0: betul.
1: Bukan hanya di organisasi olahraga saja.
0: Okay.
1: Di pemerintah pun sendiri juga ada efisiensi. Ya, makanya kita memaklumi itu. Tapi pada prinsipnya karena kita bisa berangkat itu kan dengan segala upaya terutama ketua kami ya, Pak Dr. Suwondo MMI itu banyak celah beliau itu untuk bisa memberangkatkan atlet-atlet kita yang berangkat ke
0: ajang seperti
1: ke
0: ini
1: ajang-ajang ya event-event yang memang itu kadang-kadang malah kalau bilang cukup ya gak bakal cukup kan.
0: Yeah.
1: Apalagi kalau kita semakin banyak bertanding kan juga perlu biaya yang tinggi juga.
0: Yeah,
1: tapi ketua kami itu orang yang luar biasa.
0: Okay.
1: Yang luar biasa akhirnya bisa mencari terobosan yang penting anak-anak berangkat dulu. Kadang-kadang yang event-event yang kayak kejur cup di wilayah itu kan gak terlalu, belum multi ya, belum se-Jawa Tengah sih itu kan memberikan kesempatan anak-anak itu untuk mentalnya dulu itu. Nanti setelah itu biasanya sudah kalau sudah kayak yang sudah bertanding sekali aja lah, tahun besok itu akan sangat berbeda. Karena dia turun di lapangannya aja sudah beda.
0: Oke, betul. Oke, tapi kalau dari fasilitas yang ada Pak, sejauh ini sangat support.
1: Kita bergabung aja dengan olahraga yang ada. Okay. Seperti di core itu untuk tiap latihan itu juga diberi kesempatan khusus. Setiap untuk atletik itu jam berapa sampai jam berapa itu kan gantian. Yang Oni jam sekian, kita jam sekian, tetap pakai fasilitas di Gor Satria. Untuk sekretariat kita juga menggunakan perkantoran di komplek Gor Satria. Tapi kalau jangan cerita cukup, nanti nggak bakal selesai. Tapi intinya kita juga mendapat dukungan seperti itu.
0: Oke. Tapi dari pengalaman Pak Parsito, apa yang masih perlu diperbaiki ya, agar pembinaan atlet khususnya disabilitas di Banyumas ini bisa semakin berkembang dan terus berkelanjutan gitu Pak?
1: Ini kita butuh semua dukungan dari semua pihak ya, terutama orang yang tadi lah, misalnya kata tadi ada Kak Tabis yang dari kembaran tadi memberikan informasi seperti itu. Okay. Kita sangat-sangat, intinya juga kita mohonlah kepada warga masyarakat ya, orang tua terutama, berilah kesempatan putra-putri Anda yang penyandang disabilitas ini untuk bergabung dalam kegiatan apapun. Yang mempunyai minat terutama dalam bidang olahraga, bergabunglah bersama NPCI dan insya Allah nanti kita akan arahkan ya, agar anak-anak kita itu nanti meraih prestasi dan bukan lagi katakanlah kalau dulu teman-teman yang pernah saya kawal sejak awal itu masuk gor aja itu takut. Sekarang sudah sampai sama Mas Nadif sudah diterima di UNS.
0: Iya, betul.
1: Terus ya, ada beberapa sekarang sudah malang melintang ngikut kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi seperti itu.
0: Oke, ya artinya tuh mental sudah berbicara di situ ya, Pak. Karena kalau kita bicara tentang atlet disabilitas ini kan bukan hanya berbicara tentang pertandingan dan medali ya, tapi ada pesan yang jauh lebih besar di balik itu ya, Pak, ya, tentang kesempatan, kesetaraan, atau betul, bagaimana melihat kemampuan seseorang dari apa yang mampu dilakukan, bukan dari keterbatasan yang dia miliki gitu ya. Tapi saya penasaran Pak, apakah masih ada stigma atau pandangan masyarakat khususnya di Banyumas ya, yang memandang bahwa teman-teman disabilitas ini memiliki keterbatasan dalam berprestasi, apalagi olahraga, wong jangankan untuk aktivitas sehari-hari aja, nyun sewu nih ya, masih kesusahan gitu. Masih ada masyarakat yang memandang seperti itu Pak?
1: Jangankan orang umum, yang punya putra sendiri aja kadang-kadang juga masih seperti itu. Makanya ini mungkin ya untuk bisa nanti, untuk bisa bercerita lah, ini terutama mamahnya Najib, guna mamahnya si, apa namanya, Adi dan sebagainya, dulu kan juga dia merasa seperti itu, bisa apa seperti itu loh. Okay. Tapi setelah berprestasi kan baru tahu ternyata memang di NPC itu juga ada kesempatan untuk meraih prestasi, membanggakan orang tua, membanggakan daerah gitu loh. Minimal juga membuat anak itu menjadi mandiri kan gitu, seperti itu.
0: Iya. Nah, bagaimana sebenarnya cara mengubah pola pikir ini? Ini kan berarti kan masih ada sebagian masyarakat kita yang seperti itu.
1: Iya.
0: Sebenarnya bagaimana Pak untuk mengubah pola pikir seperti itu agar tidak ada lagi stigma-stigma seperti itu pada teman-teman disabilitas ini, Pak?
1: Ya tadi, anak berprestasi itu kita seperti kita lah, kemarin kan awalnya Mas Sabto Yogo Purnomo itu kan kita ikut arak dalam kegiatan yang 17-an itu kan. Itu kan salah satu memberikan motivasi sebenarnya. Biar orang tahu bahwa anak yang penyandang disabilitas itu juga bisa berprestasi gitu.
0: Betul.
1: Kalau di slogannya NPCI Jawa Tengah itu kan Dikdo Ning Big, apa? Beda ning Digdoyo.
0: Beda ning Digdoyo. Okay.
1: Beda ya.
0: Beda ning
1: Digdoyo. Ya punya kekuatan. Ya di tengah keterbatasan itu dia punya kelebihan yang memang juga bisa menjadikan kebanggaan terhadap orang tua dan sebagainya seperti itu.
0: Apalagi kan perhatian pemerintah saat ini kepada atlet ini kan luar biasa. Contoh kemarin ketika dapat emas dapat sekian juta gitu kan.
1: Ya termasuk ya kita pemberangkatan sekarang itu salah satu adalah kontribusi dari Mas Sabto Yogo itu. Mas Sabto Yogo. Kan salah satu karena beliau di Paralimpik kemarin kan dapat banyak lah akhirnya salah satunya didukung oleh beliau untuk tadi yang kita yang kurang dari pemerintah tadi itu salah satunya adalah ini hebatnya di teman-teman NPCI secara umum kita punya training center itu juga dari pengumpulan bagian dari hadiah ya.
0: Hadiah.
1: Persentase itu kita kirimkan ke organisasi, salah satunya menjadi training center di itu salah satunya itu luar biasa. Termasuk
0: luar biasa.
1: Sampai ke daerah, termasuk Mas Sabto Yogo itu yang sudah sampai ke tingkat
0: internasional
1: ya.
0: Itu dia juga gak melupakan
1: berkontribusi
0: daerahnya.
1: Terhadap juniornya yang masih di, walaupun dia sudah malang melintang ya, dia sudah ASN di Dinpora, kemudian masih menjadi pelatih dan sebagainya. Itu kemarin sempat kita kesulitan, ternyata dia juga masih apa namanya,
0: masih peduli, masih berkontribusi, ya, luar biasa ya. Jadi banyak sekali nanti apa ya, istilahnya ketika berprestasi setelah itu banyak perhatian dilakukan oleh pemerintah, jadi jangan takut gitu ya.
1: Ya setelah biasa berkontribusi tadi ya. Kalau kita berprestasi tadi kan, misalnya tadi lah Mas Dede Saifuddin yang asal dulu di MTSNU mana Kebasen kayak gitu kan. Tetangganya ada yang lihat, ini akhirnya sekarang gabung dan sebagainya. Okay. Itu salah satunya itu, makanya
0: pemantik,
1: kalau jadi ya pemantik ya. Pemantik itu kan tadi membuktikan bahwa kita tidak hanya sekedar hura-hura memberangkatkan terus kemudian nanti, tapi dengan prestasi itulah nanti yang akan meyakinkan bahwa anak-anak disabilitas itu memang juga mempunyai kelebihan kan gitu loh. Di samping keterbatasan juga ada kelebihan yang dimiliki untuk membuat kebanggaan, untuk membuat prestasi buat orang tua dan orang daerah seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa. Dan nanti setelah berprestasi kan namanya harum ya, orang tua ikut ke bawah, daerah, wilayah gitu ya. Oke, tapi aduh sayang sekali waktu kita terbatas Pak Pasita. Mungkin kalau misalkan Bapak ingin memberikan pesan khusus ya kepada 16 atlet ini yang akan bertanding besok, kira-kira pesan apa yang akan disampaikan ke teman-teman ini Pak?
1: Ya, kepada para atlet yang nanti kita bertanding pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus, pastikan instruksi yang diberikan pelatih bahwa Anda adalah bisa, Anda mampu, dan nanti Anda akan berprestasi seperti itu.
0: Oke, bedo tapi digdoyo. Nah sekarang ke orang tua Pak, pesan ke orang tua yang mungkin memiliki anak penyandang disabilitas tapi mungkin belum mengetahui bahwa anaknya ini memiliki potensi di bidang olahraga.
1: Oke, ini kepada masyarakat umum ya, terutama orang tua yang memiliki putra putri penyandang disabilitas, jangan pernah ragu bahwa putra putri Anda itu mempunyai kelebihan. Kalau memang saya yakin, saya pastikan tadi, kalau memang mempunyai talenta dalam bidang olahraga, bergabunglah bersama NPCI, nanti akan kita arahkan, kita bimbing, kemudian kita latih untuk dapat berprestasi dalam semua tingkatan, karena kita kan sudah kemarin kan dari awal dari Peparda, kemudian Peparpro, Peparnas, tadi kita kan sudah selama sejak 2019 kan punya dua atlet yang sudah ke tadi ASEAN Games kan, dan seperti kan Mas Ahmad Lutfi yang dari renang itu, kemudian Mas Sato Yogo yang sudah go duluan, itu memang beliau memang sudah termasuk itu pemantik Banyumas untuk berprestasi, salah satunya Mas Sabto Yogo Purnomo. Ya,
0: saya penasaran Pak, kalau seperti Mas Sabto itu ketika mereka memberikan pesan ke juniornya, pesan apa sih Pak yang biasa disampaikan oleh beliau-beliau ini?
1: Kalau sebenarnya Mas Sabto Yogo itu enggak banyak anu ya, enggak banyak komen di grup ya, tapi kalau mau tanding itu biasanya semangat. Besok ketemu di Solo gitu biasanya. Tapi selamat berjuang biasanya gitu. Tapi beliau enggak kalau keseharian tuh jarang, mungkin kalau beliau juga sibuk ya dalam latihannya sendiri gitu. Tetapi ketika mau bertanding ini biasanya beliau memberikan motivasi itu.
0: Atau mungkin itu jadi semacam role model bagi atlet disabilitas di Banyumas untuk setidaknya saya bisa seperti Mas Sabto gitu ya.
1: Pasti ya.
0: Jadi idolanya begitu.
1: Idola. Karena beliau ketika bertanding itu kan pasti memotivasi itu. Akhirnya ketika sana ketemu pasti akan menjadi apa yang menjadi role model lah nanti untuk berprestasi sampai ke tingkat internasional kan gitu.
0: Semoga itu ya Pak, kita doakan bersama pendengar masyarakat Banyumas dan sekitarnya, kita harapkan kita doakan teman-teman kita, adik-adik kita 16 atlet ini akan bertanding di Peparpeda 2026 agar mampu meraih prestasi yang luar biasa begitu ya Pak. Nah apa ya Pak, mungkin masyarakat ini kan masih perlu diberikan pemahaman juga ya bahwa ternyata teman-teman kita yang memiliki keterbatasan ini ternyata mampu memberikan prestasi, dan itu kadang malah justru lebih berprestasi dibanding teman-teman yang normal gitu dengan prestasi di bidang olahraga dia. Betul, bisa mengharumkan nama nama daerahnya begitu ya Pak Parsito ya.
1: Iya, ini karena memang kesempatan lebih luas gitu.
0: Baik, ya. Oke, luar biasa sekali Pak Parsito, banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan juga. Semoga pendengar kita juga semakin paham ya bahwa di balik keterbatasan itu ternyata bisa menghasilkan sebuah prestasi yang luar biasa. Dan yang pasti di balik prestasi itu ada latihan, ada perjuangan, ada keringat. Ada dukungan keluarga, ada peran pelatih, ada sekolah, pemerintah, dan tentunya juga NPC Banyumas yang selama ini begitu luar biasa mencari atlet-atlet disabilitas di Banyumas gitu. Yang pasti, mari kita berikan dukungan dan doa terbaik kita agar mereka mampu tampil maksimal menjunjung tinggi sportivitas dan membawa pulang prestasi yang membanggakan untuk Banyumas. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Parsito SH, Humas NPC Kabupaten Banyumas yang sudah hadir dan berbagi informasi bersama kita di Ruang Disabilitas hari ini. Semoga perjuangan atlet Banyumas kita diberikan kelancaran dan juga kesuksesan.
1: Amin,
0: ya, Pak.
1: Amin,
0: oke,
1: amin.
0: Nanti satu saat mungkin saya berbincang lebih dalam lagi nih dengan Pak Parsito ya, Pak. Ya. Karena ada yang perlu saya tanyakan lagi ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih mendengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Ruang Disabilitas untuk kesempatan kali ini. Tetap semangat dan tetap percaya diri dan jangan pernah melihat keterbatasan sebagai akhir dari sebuah perjalanan ya. Karena setiap orang memiliki kesempatan untuk berprestasi dengan caranya masing-masing. Sampai jumpa dalam Ruang Disabilitas berikutnya hanya di Pro 1 RRI Purwakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, klub Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Karl Hinn ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Mendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozon Doce, dan Diogo Da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC.

0: Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
1: Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok.
0: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Purwokerto siang ini, masih ada saya Arya Setia ya, yang siap kawal suasana siang Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan pendengar untuk azan zuhur wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 11.51 menit. Jadi masih banyak waktu bagi Anda mempersiapkan diri ya. Dan sembari menikmati suasana istirahat siang, ya mungkin sebagian dari Anda sudah mulai istirahat ya, saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik untuk Anda.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pendengar, ada satu kabar dari Banjarnegara. Gempa bumi tektonik bermagnitudo 2,5 mengguncang Banjarnegara dan sekitarnya pada hari Sabtu pagi ini. Getaran ini dirasakan warga di 3 kecamatan, tetapi hingga laporan terakhir belum ada informasi mengenai kerusakan akibat gempa. Kepala Pelaksana BBBD Banjarnegara Aji Puloroso mengatakan, berdasarkan hasil analisis dan pemutakhiran data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa ini terjadi pada pukul 8.47 menit 12 detik. Epicenter gempa berada pada koordinat 7,27 lintang selatan dan 109,64 bujur timur. Lokasinya berada di daratan, sekitar 18 km sebelah barat laut Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan kedalaman hiposenter sekitar 11 km. BMKG mengklasifikasikan gempa itu sebagai gempa bumi dangkal berdasarkan posisi epicenter dan kedalamannya, maka gempa diduga berkaitan dengan aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Getaran gempa dilaporkan dirasakan masyarakat di Banjarmangu, Pandanarum, dan juga Kali Bening. Intensitas getaran berada pada kisaran 2 sampai 3 modified Mercalli intensity atau MMI. Dan pada skala tersebut, getaran dapat dirasakan oleh sejumlah orang di dalam rumah. Nah, sensasi yang dirasakan masyarakat antara lain menyerupai getaran, tetapi seperti ada truk bermuatan yang melintas di sekitar bangunan ya. Jadi getaran dirasakan warga, namun hingga laporan ini dibuat belum terdapat laporan kerusakan akibat gempa tersebut.

Sabunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai Melati.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Pendengar, pukul 11.51 menit saat berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Mendengar libur panjang jelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81, jumlah penumpang di stasiun wilayah Daop 5 Purwokerto mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Berikut laporan Yanuar Adi. Yanuar.
2: Baik, pendengar, jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi kereta api di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto meningkat signifikan pada libur jelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dari 40.000 tempat duduk yang disediakan pada tanggal 14 sampai 17 Agustus ini, lebih dari 30.000 tiket telah terjual. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, pada momentum libur panjang ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Pihaknya berupaya memastikan kebutuhan perjalanan pelanggan dapat terakomodir dengan baik. Selain memastikan ketersediaan tempat duduk, KAI Daop 5 Purwokerto juga tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Seluruh sarana dan prasarana dipastikan dalam kondisi siap operasi pada periode libur panjang ini. Pada momentum ini, KAI juga menghadirkan penawaran spesial berupa diskon tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial. Promo ini khusus berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026, tepatnya pukul 00.01 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 5 Purwokerto telah menyiapkan kapasitas tempat duduk secara optimal untuk menghadapi periode libur panjang. Momentum ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Dari 40.430 tempat duduk yang disediakan, telah terjual sebanyak 30.028 tiket.
2: Iya, pendengar, guna memastikan perjalanan kereta api aman, terutama pada momen libur ini, sebelumnya KAI Daop 5 juga telah melakukan cek lintas stasiun Prupuk dan Bumi Ayu. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai aspek pelayanan dan operasional. Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian meliputi ruang tunggu, peron, toilet, fasilitas keselamatan, kebersihan, informasi perjalanan, serta aksesibilitas bagi pelanggan. Demikian yang dapat saya informasikan, Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Yanuar. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Cilacap, pemilihan kepala desa atau pilkada serentak di Kabupaten Cilacap akan digelar dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung 17 Desember 2026 dan diikuti 48 desa di 16 kecamatan. Sementara gelombang kedua dijadwalkan pada 2027 dengan melibatkan 177 desa di 21 kecamatan. Kita simak laporan Reni Tania.
4: Sebanyak 48 desa di Kabupaten Cilacap akan mengikuti pemilihan kepala desa atau pilkada serentak pada 2026 ini. Sementara itu pada tahun 2027 mendatang, giliran 177 desa yang akan melaksanakan pilkades. Untuk diketahui, jika pilkades serentak di Cilacap terbagi menjadi dua gelombang, yakni gelombang pertama dijadwalkan pada 17 Desember 2026 ini dengan 48 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Ke-16 kecamatan tersebut meliputi Kedungreja, Kesugihan, Kroya, Majenang, Nusawungu, Patimuan, Sampang, Sidareja, Dipala, Binangun, Cimanggu, Dayeluhur, Gandrungmangu, Jeruklegi, Karangpucung, dan Kawunganten. Sebanyak 48 desa tersebut mengikuti pilkades karena masa jabatan kepala desanya akan berakhir pada tanggal 12 Februari 2027. Sementara itu, pilkades gelombang kedua akan diikuti 177 desa di 21 kecamatan pada tahun 2027. Pelaksanaan gelombang dua dilakukan karena masa jabatan kepala desa di desa tersebut berakhir pada 30 April 2027. Pemkab Cilacap telah menyiapkan anggaran sekitar 2,37 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pelaksanaan pilkades gelombang pertama. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan Pemda telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan pelaksanaan pilkades berjalan sesuai dengan aturan. Salah satunya melalui bimbingan teknis bagi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa atau Kasitapem dari desa-desa yang akan melaksanakan pilkades. Tahapan pilkades gelombang pertama juga sudah dimulai sejak 11 Agustus kemarin melalui tahap persiapan. Selanjutnya tahapan pencalonan berlangsung mulai 2 Oktober hingga 16 Desember 2026. Kemudian pemungutan suara dilaksanakan pada 17 Desember. Sementara penetapan kepala desa terpilih dijadwalkan pada tanggal 12 Februari 2027.
5: Itu nanti tahap pertama kita 48 desa dulu yang akan dilakukan di bulan Desember. Kalau tidak salah 12 Desember. Dan nanti di tahap kedua ke 177 desa. Namun demikian, kemarin kami sudah melakukan bintek bagi BPD mengingatkan kepada kepala desa bahwa masa tugasnya akan berakhir.
4: Anissa menekankan meski berlangsung di tingkat desa, Pilkades memiliki potensi gesekan yang cukup tinggi karena menyangkut pilihan politik masyarakat secara langsung. Karena itu Pemkab Cilacap bersama Forkopimda juga telah menandatangani komitmen bersama untuk menegaskan bahwa keamanan Pilkades merupakan tanggung jawab seluruh pihak termasuk membahas skema pengamanan selama seluruh tahapan Pilkades. Dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga unsur terkait. Pemda berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Purwokerto siang ini, kita ganti suasana ya. Tadi sudah saya hadirkan satu pembuka di sajian lagu-lagu keroncong siang hari ini. Ada yang tahu judul lagu yang tadi saya hadirkan sebagai pembuka apa? Judul lagunya adalah Langgam Tanah Airku. Iya, ini untuk mewarnai hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun yang akan kita peringati tepat tanggal 17 ya, hari Senin mendatang. Liburan lumayan panjang juga berarti ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 4 hari. Oke, ini sebagai bentuk kita bersyukur ya. Karena kita diberikan tanah air bangsa negara yang begitu luar biasa. Kaya akan sumber daya alam. Walaupun, tanda petik ya, saat ini masih menjadi apa ya, perenungan kita bersama ya. Bahwa ternyata 81 tahun itu usia kemerdekaannya, tapi masih banyak.

ada 7 target utama yang akan menjadi target pemerintah di tahun-tahun mendatang, termasuk juga swasembada pangan, hilirisasi dan lain sebagainya. Kita berharap semoga memang ini menjadi salah satu solusi yang terbaik ya, untuk membawa bangsa kita jadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju, dan pastinya bangsa yang bisa membuat masyarakatnya hidup lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendengar pernah nggak bertanya-tanya ya, kenapa kalau kita mendengarkan lagu keroncong itu terasa menyenangkan ya? Padahal kalau saya secara pribadi menilai sebenarnya keroncong ini kan musiknya itu sederhana ya, dalam artian nggak selalu penuh hentakan. Bahkan kalau kita dengarkan lagu-lagunya itu terdengar apa ya, begitu santai ya. Dan ternyata jawabannya adalah karena karakteristik dari musik keroncong sendiri yang cenderung lembut dan mengalir ya. Jadi kita bisa mendengarkan petikan cuk, cak, gitar, selo, biola, dan flute yang berpadu menciptakan warna suara yang khas ya. Jadi irama seperti ini yang ternyata bisa memberikan suasana yang lebih rileks, apalagi kalau kita dengarkan sambil menikmati kopi, bersantai di rumah, atau menemani perjalanan kita ya. Terus juga menemani suasana istirahat siang, suasana makan siang, mungkin begitu ya. Dan selain itu, ternyata pendengar keroncong ini juga apa ya, punya nuansa nostalgia yang kuat ya. Karena bagi sebagian orang, mendengarkan lagu keroncong ini juga ternyata bisa membawa pada ingatan masa lalu ya. Misalnya suasana rumah, terus juga orang tua, kampung halaman, bahkan mungkin momen-momen sederhana yang pernah begitu berarti ya. Dan menariknya lagi, keroncong ini nggak harus selalu dianggap sebagai musik wong tua ya. Justru saat ini banyak musisi yang mencoba mengemas keroncong dengan sentuhan baru. Anak-anak muda banyak yang mencoba untuk menampilkan lagu-lagu keroncong. Bahkan ada yang memadukan dengan jazz, pop, bahkan musik modern lainnya. Jadi mungkin ini yang membuat lagu keroncong itu terasa menyenangkan, bukan hanya soal musiknya, tetapi juga karena keroncong ini memberi kita tuh ruang untuk berhenti sejenak dari suasana yang serba cepat ya. Jadi itulah kenapa ya, makanya kalau mendengarkan lagu keroncong apalagi sangar itu rasanya nyelekamin banget ya. Siapa mending di sambi medang, wais rasanya sejen, ana wong liwat corna baik. Kenapa begitu ya? Enak sih, termasuk yang satu ini ya, Panorama Indonesia. Ini juga lagunya keren. Karena nuansa kemerdekaan, jadi lagu-lagunya, lagu-lagu tentang Indonesia dan tanah air lah ya.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar, ada satu acara yang pasti sudah Anda tunggu ya, yakni Dieng Culture Festival yang untuk tahun ini kembali akan diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026. Untuk tahun ini mengusung tema Spirit of Harmony yang membawa pesan tentang keberagaman, kebersamaan, dan upaya menjaga Dieng sebagai ruang budaya yang terus hidup. Namun ternyata di balik kemeriahan Dieng Culture Festival yang kini dikenal hingga mancanegara, ternyata ada perjalanan panjang yang berawal dari upaya masyarakat Dieng dalam merawat tradisi sekaligus mengembangkan potensi wisata daerah di sana. Dan salah satu tradisi yang menjadi identitas kuat festival itu adalah ruatan dan pemotongan rambut gimbal. Jadi jauh sebelum Dieng Culture Festival ini dikenal menjadi agenda wisata yang ditunggu pengunjung, ternyata sebelumnya masyarakat Dieng ini juga sudah memiliki tradisi ruatan dan pemotongan rambut gimbal. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi kegiatan budaya yang lebih luas dan masyarakat serta pemuda desa di Dieng Kulon pun pernah menggelar Pekan Budaya Dieng, sebuah kegiatan yang memadukan tradisi lokal dengan potensi wisata di dataran tinggi Dieng. Kemudian di waktu selanjutnya atau beberapa tahun kemudian, muncul gagasan membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Dieng Pandawa. Nah, kehadiran dari kelompok ini membuat pengembangan kegiatan budaya dan pariwisata Dieng mulai ditata secara lebih serius. Kemudian nama Pekan Budaya Dieng diubah menjadi Dieng Culture Festival yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2010 melalui kerjasama Pokdarwis Dieng Pandawa dengan Dieng Ecotourism yang saat itu dimotori oleh Ali Fauzi. Nah, sejak itulah kemudian festival ini dirancang bukan hanya sebagai pertunjukan budaya saja, tapi Dieng Culture Festival ini membawa misi lebih besar untuk menjadikan potensi budaya dan alam di Dieng sana sebagai kekuatan yang dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengar hanya yang sampai di sini, saya menemani Anda dalam sajian lagu-lagu berirama keroncong di kesempatan siang kali ini. Anda bisa kembali menyimak ya di Jumat dan juga Sabtu mendatang. Dan jangan lewatkan pendengar nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya akan ajak Anda untuk menyimak beragam informasi aktual yang dikemas dalam Warta Siang produksi tim pemberitaan RRI Purwakarta. Pastikan terus bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, pendengar. Momentum perayaan Pekan Kris Nasional di Banyumas Raya kami angkat menjadi topik utama Warta Siang. Edisi hari ini Sabtu 15 Desember, 15 Agustus 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Arya Setia. Berita yang pertama, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto kembangkan zona kris dan Hakon 2026 di Pekan Kris Nasional. Berikut laporan Dina Darozaton.
1: Indonesia Purwokerto mengembangkan zona kris dan hackathon sebagai inovasi baru yang diselenggarakan pada 2026. Program tersebut menjadi wadah untuk mengembangkan inovasi di bidang teknologi informasi. Analisis junior KPWBI Purwokerto Ana Enfa Izzah mengatakan, hackathon dibuka bagi anak muda dan masyarakat untuk menggali inovasi di bidang teknologi informasi. Sejak dibuka pada Juni, terdapat sekitar 57 tim yang mengikuti proses kurasi hingga terpilih 6 tim untuk masuk tahap final. Para finalis kemudian mengembangkan aplikasi yang berkaitan dengan solusi kris. Aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu OPD atau dinas di kabupaten serta Bank Indonesia dalam memetakan kebijakan.
2: Dengan ada zona kris itu kita tahu, misal ketika kita ngeklik Cilacap. Nah, Cilacap itu kan pesisir lah, ada yang daerah pesisir. Oh, kalau di pesisir itu ternyata pengguna atau yang menggunakan krisnya itu merchnya masih sedikit nih. Dan potensi wilayahnya kan dari perikanan kelautan gitu. Ya, sehingga program pengembangan atau akseptasi kris bisa ditujukan untuk para nelayan gitu. Nanti dari perbankan, semisal dari BPD, dari Bank Indonesia, kita bisa masuk ke sana gitu, ke para nelayan.
1: Ana menjelaskan, zona kris dikembangkan untuk memetakan wilayah Banyumas Raya yang meliputi Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, dan Purbalingga. Pemetaan tersebut juga melihat potensi ekonomi serta tingkat penggunaan kris di setiap wilayah. Menurutnya, tingkat pemahaman masyarakat di masing-masing daerah berbeda. Kondisi tersebut membuat edukasi dan kebijakan perlu disesuaikan dengan karakteristik serta potensi wilayah. Kris sendiri telah dikembangkan Bank Indonesia sejak 2019. Inovasinya terus berkembang mulai dari Merchant Present Mode atau MPM hingga Customer Present Mode atau CPM. Ana mengatakan, mulai CPM masyarakat dapat melakukan transaksi dengan penjual yang melakukan pemindaian kris melalui telepon seluler. Sementara kris tuntas memungkinkan masyarakat melakukan tarik tunai maupun menabung melalui ATM menggunakan telepon seluler. Kris juga terus dikembangkan untuk transaksi tanpa tatap muka, transaksi.
0: Dalam momentum Pekan Kris Nasional, masyarakat diajak semakin mengenal dan memanfaatkan pembayaran digital dalam berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari berbelanja di pasar, membeli makanan hingga bertransaksi di pelaku UMKM. Lantas, seberapa familiar masyarakat dengan kris? Apakah kris sudah menjadi pilihan utama dalam bertransaksi? Mari kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini.
3: Nama saya Bang Pix, alamat Kang Nanas. Kalau cara mengelola kris, tanggapannya sih ini sih apa ya? Kalau buat orang-orang yang sekarang mungkin kris membantu dan ini tuh ingin simple itu dan nggak bawa uang kan. Tapi sebenarnya membantu cuma ya itu ada satu cuma yang buat orang-orang yang dulu tuh kewalahan lah. Kadang ada yang nggak tahu. Minta tolong yang akan ajar sekarang dan tapi lebih simple sih untuk mengatasi apa namanya pengeluaran biar gak boros ya sebetulnya ya tapi itu kan yang penting dulu yang di ini sih kita makan sih kalau apa-apa pengen mungkin ya itu boros.
4: Perkenalkan nama saya Elviana Mafira, saya dari Banyumas Purwokerto. Menurut saya, kita harus bisa memanfaatkan kemudahan transaksi digital dengan tetap mengontrol pengeluaran kita. Apalagi sekarang ada dengan adanya kris, jadi pembayaran atau transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu, kita harus tetap bijak untuk tetap memprioritaskan kebutuhan atau kepentingan yang lebih penting terlebih dahulu. Jangan sampai kita terlena untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat atau tidak penting.
0: Pendengar Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Purwokerto terus mendorong perluasan dan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di wilayah Banyumas Raya. Hal tersebut disampaikan Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Surdiono, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfosia. Vinta.
5: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Unit KPW BI Purwokerto, Surdiono, dan akan membahas mengenai Pekan QRIS Nasional. Izin Bapak, ya. Boleh dijelaskan Pak, sebenarnya apa sih pas QRIS dan gimana perkembangannya di Indonesia, khususnya di Purwokerto sendiri nih Pak?
6: Oke, baik, terima kasih. QRIS itu adalah salah satu standar bayaran Indonesia. Ya mungkin apa namanya, kalau mungkin sederhananya, QRIS itu kan membuat satu QR code untuk bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi atau instrumen pembayaran. Ya jadi merchant, toko itu sudah tidak perlu menyediakan banyak QR yang banyak gitu ya, cukup dari berbagai bank atau e-wallet gitu. Kes di kantor wilayah Bank Indonesia Purwokerto sendiri itu sangat positif gitu ya. Sampai Juni 2026 ini volume transaksi QRIS itu sudah mencapai 112.571.254 transaksi atau sekitar 97,86% dari target yang kita tentukan. Kemudian untuk jumlah merchant QRIS-nya itu sudah mencapai sekitar 627.115 merchant atau 94% dari target yang ditentukan dari kami gitu.
5: Oke, untuk fokus pengembangan QRIS sendiri nih Pak dari BI gimana Pak?
6: Ya, dengan pencapaian pengguna merchant dan transaksi QRIS yang terus meningkat gitu ya, fokus pengembangan QRIS saat ini tentu bergeser gitu ya, karena implementasi QRIS dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah awareness, terus kemudian usage dan quality, dan tahun 2026 ini telah memasuki tahap usage gitu ya. Ya artinya perluasan QRIS tidak cukup hanya menambah jumlah pengguna dan merchant, melainkan juga memastikan bahwa QRIS yang sudah tersedia itu benar-benar aktif dan semakin banyak digunakan masyarakat untuk bertransaksi.
5: Oke, kalau kita ngomongin hari pekan QRIS Nasional Pak, itu gimana Pak pelaksanaan acaranya Pak untuk di tahun ini Pak?
6: Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk PQN, ya, Pekan QRIS Nasional kita biasa sebutnya singkatnya adalah PGN, itu dilaksanakan secara serentak seluruh Bank Indonesia di Indonesia, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 17. Nah kebetulan kalau di tahun ini gitu ya, tema kita mengangkat rayakan digitalisasi, QRIS-nya satu menangnya banyak, atau kita tagline-nya adalah ayo pakai QRIS kalau di Banyumas San gitu ya, kata Banyumasan adalah mayuh mayuh nganggu QRIS. Nah kegiatannya dari tanggal 11 sampai tanggal 17 banyak sekali yang kita lakukan, antaranya ada edukasi ya, kemarin kita mulai di tanggal 10 dan 11 itu kita edukasi kepada mahasiswa baru dalam Sudirman Student Summit gitu ya, di Universitas Jenderal Sudirman. Terus besok ada, jadi setiap hari itu ada aktivitas yang kita edukasi untuk penggunaan QRIS, kemudian ada sosialisasi ke ASN gitu ya di Kabupaten Banyumas, kemudian di edukasi kepada siswa di SMA N5 Purwokerto, terus juga ada kita FGD QRIS dan bootcamp hackathon, di mana hackathon itu adalah kita memberikan ruang untuk anak-anak muda untuk membantu kita memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kita akhir hari Minggu nanti akan ada closing ceremony yang di mana kami mengaktivitaskan ada penyerahan-penyerahan hadiah dari perlombaan-perlombaan yang ada. Terus kemudian juga akan kita launchingkan program pasar pakai Kris dan juga aplikasi Zona Kris. Jadi ada hiburan, ada karena memang tahapan-tahapan ada macam-macam, ada edukasi, ada UMKM, ada hiburan, perlombaan dan segala macam. Mungkin itu sih.
5: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan BI sendiri terhadap kemajuan Kris untuk kedepannya nanti nih Pak?
6: Oke, harapan kami melalui PGN 2026, kami berharap masyarakat Banyumas Raya tidak hanya semakin mengenal, tetapi juga semakin aktif, semakin bijak dalam menggunakan Kris, kemudian juga berkelanjutan. Nah, bagi merchant, kita berharap Kris itu juga semakin aktif dimanfaatkan sebagai sarana pembayaran, sehingga manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan dalam aktivitas usahanya.
5: Siap. Terima kasih Bapak atas
0: penjelasannya. Pendengar Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya dari Purbalingga, selesai direhabilitasi dengan anggaran 808 juta lebih, Puskesmas Rayu Larangan Purbalingga diminta tingkatkan pelayanan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
7: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif meresmikan gedung rawat inap dan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar PONET Puskesmas Rayu Larangan, Kecamatan Merebet yang ditandai dengan pengguntingan pita sebagai penanda selesainya rehabilitasi bangunan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2025. Rehabilitasi ini menghabiskan anggaran 808,452 juta dan menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Purbalingga meningkatkan kualitas fasilitas serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Saat kehadiran pada peresmian rehabilitasi ini, Bupati Fahmi mengapresiasi Puskesmas Rayu Larangan dalam 2 tahun terakhir mencatat 0 kasus kematian ibu hamil maupun bersalin. Bupati pun berharap fasilitas yang telah direhabilitasi dapat semakin mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
8: Alhamdulillah di tahun 2025 pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui APBD Kabupaten Purbalingga bisa melaksanakan dan juga bisa melakukan kegiatan yaitu renovasi, perbaikan pelayanan kesehatan untuk Puskesmas Rayu Larangan dan juga untuk PONET Puskesmas Rayu Larangan. Nah ini anggaran kita kurang lebih yang kita keluarkan itu di angka 808.452.000 rupiah yang kita anggarkan untuk pembangunan perbaikan Puskesmas Rayu Larangan ini. Nah alhamdulillah dengan anggaran ini saya meyakini dan kami yakin bahwa mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas Rayu Larangan.
7: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga Jusi Febrianto menilai revitalisasi Puskesmas Rayu Larangan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu Puskesmas Rayu Larangan merupakan satu dari 11 puskesmas rawat inap di Kabupaten Purbalingga yang melayani masyarakat di 9 desa, yakni Bojong, Lambur, Serayu Karanganyar, Serayu Larangan, Sangkanayu, Desa Campak Oah, Desa Binangun, Desa Pengalusan, dan Pagerandong dengan total penduduk yang menjadi sasaran 39.600 lebih penduduk. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Luas wilayah di Kabupaten Banyumas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah mencapai lebih dari 12 hektar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mencatat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026 ini. Total luas area yang terdampak mencapai 12,43 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah Banyumas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan mengatakan, karhutla tercatat di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, serta Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja. Kebakaran juga terjadi di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, dan Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan. Selain itu, karhutla tercatat di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Desa Gunung Wetan dan Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, serta Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan. Dia mengatakan, BBBD bersama sejumlah instansi terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi meluasnya karhutla selama musim kemarau. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, Perhutani, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
10: Karhutla sebetulnya di Banyumas ya, kita siap-siagaan terutama juga dengan Polri, TNI, Perhutani, dan masyarakat wilayah pinggir hutan. Ya. Dan begitu ada laporan ya kita langsung turun ke lokasi bersama-sama. Sementara untuk koordinatornya memang kan dari Polres untuk yang karhutla.
9: Dwi Irawan menyebut kecepatan laporan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah api meluas. Karena itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke area lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kuartir Ranting Sampang memperingati Hari Pramuka ke-65 melalui upacara bendera. Peringatan ini digelar bersamaan dengan penyelenggaraan Lomba Tingkat 2 dan Raimuna 2026. Selengkapnya dilaporkan Syafa Dwianto.
11: Kuartir Ranting Sampang memperingati Hari Pramuka ke-65 melalui upacara bendera. Peringatan ini digelar bersamaan dengan penyelenggaraan Lomba Tingkat 2 dan Raimuna 2026. Kegiatan ini mengusung tema mendukung sewa sembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Subtemanya menegaskan semangat mandiri, prestasi, dan ceria bagi anggota pramuka. Ketua Panitia Latif Mansur menjelaskan tujuan utama digelarnya kegiatan tahun ini kepada peserta.
12: Yang pertama, kami ingin agar para peserta bisa lebih mandiri, berpengalaman untuk bisa mencapai prestasi, dan selalu ceria dalam menyikapi sebuah permasalahan apapun, sehingga anak-anak itu bisa betul-betul menjadi generasi yang dapat diterapkan oleh bangsa dan negara.
11: Selain lomba dan pentas seni, peserta mengikuti kegiatan P3K, jurnalistik, memasak, penyuluhan kesehatan, dan permainan kelompok. Latif menyebut kegiatan tersebut dirancang agar peserta memperoleh banyak ilmu dari setiap pengalamannya.
12: Dalam kegiatan P3K mereka paham tentang kesehatan, baik kesehatan diri sendiri, kesehatan mental, fisik, dan kesehatan lingkungan. Kami harapannya adalah generasi muda kita adalah generasi yang sehat, generasi yang berkompetensi, generasi yang punya SDM yang unggul.
11: Latif menambahkan ibadah dan pembinaan sikap penting agar peserta disiplin, jujur, dan sopan santun. Ia berharap seluruh peserta tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia karimah setelah mengikuti kegiatan ini. Fariyatul Isnaini, peserta dari MA Nurul Islam Karangjati, membagikan kesan selama 3 hari kegiatan.
13: Menurut saya, kegiatan yang paling berkesan adalah soal bot-bot atau permainan kelompok. Misalnya, game kerja sama tim atau malam api unggun. Kegiatan ini berkesan karena saya harus bekerja sama dengan teman-teman yang mungkin sebelumnya jarang saya ajak berinteraksi. Dan dari situ saya belajar bahwa keberhasilan tim bisa dicapai sendiri.
11: Ia mengaku kini lebih percaya diri mengurus keperluannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kegiatan LT2 dan Raimuna 2026 Kuartil Ranting Sampang berlangsung hingga akhir pekan ini. Syafa Duyanto melaporkan.
0: Berita selanjutnya, memaknai HUT ke-81 kemerdekaan RI, DPRD Banyumas tidak hanya mengikuti pidato kenegaraan, tetapi juga merefleksikan kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ilham Falih.
14: DPRD Kabupaten Banyumas mengikuti sidang tahunan MPR RI dan mendengarkan pidato.

0: yang dari semuanya sajalah ya, anak abdi negara sih ya, refleksi kami ya, utamanya peringatan kemerdekaan ini yang ke-81 ya, luar biasa kita sudah merdeka, walaupun merdekanya artinya kadang-kadang diartikan yang berbeda. Ada juga keluhan-keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada kami adalah masih dalam merdeka dalam artian bermimpi juga seperti itu. Itu juga merupakan bahan koreksi kami juga dalam rangka kami melayani pelayanan kepada masyarakat di SPT, karena memang perkembangan pembangunan dan semuanya memang kan ada dinamikanya tersendiri. Ya memang di era-era yang seperti ini tahun, terutama di 2026 yang luar biasa, masyarakat tahu persis lah seperti itu. Kita juga di pemerintah juga sama seperti ada efisiensi yang luar biasa, karena ada program-program dari pemerintah yang istilahnya memang menjadi prioritas utama, yaitu KDMP dan MBK yang jelas itu memang menjadikan dinamika tersendiri di masyarakat yang memang nanti harus dirumuskan benar-benar oleh Presiden.
1: Fendi menilai, Banyumas telah menunjukkan sejumlah perkembangan, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Namun keterbatasan kemampuan fisikal daerah dan persoalan pendataan penerima bantuan masih perlu mendapat perhatian. Ia mendorong pemerintah dan seluruh pihak untuk terus berkolaborasi agar pembangunan di Banyumas tidak mengalami stagnasi. Sementara itu, Ketua DPRD Banyumas Agus Prianggodo mengatakan, pidato kenegaraan menjadi momentum untuk menilai kembali capaian pemerintah sekaligus arah kebijakan nasional. Menurut Agus, kedaulatan ekonomi dan pangan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperkuat.
2: Tadi baru menyampaikan laporan-laporan hasil kinerja yang sudah dilakukan pada saat terlantik beliau sebagai presiden dan capaian-capaian kinerja yang disampaikan secara umum. Ada MBG dan ada beberapa kegiatan termasuk sekolah rakyat dan infrastruktur yang didorong oleh presiden untuk pelaksanaannya. Kalau kita lihat dari isi kinerja ya, momentumnya adalah kedaulatan ekonomi dan pangan. Momentum yang ditonjol.
1: Agus berharap kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di Kabupaten Banyumas. Ia menilai ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan iklim investasi perlu terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Refleksi DPRD Banyumas pada momentum kemerdekaan tahun ini menempatkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda yang masih perlu diperkuat. Ilham Fali melaporkan.
3: Selanjutnya dari cabang olahraga, menjelang ajang balap Astra Honda Dream Cup 2026 di sirkuit Gor Satria Purwokerto, panitia terus matangkan persiapan. Berikut laporan Andika Satria.
4: Panitia penyelenggara Astra Honda Dream Cup 2026 terus matangkan persiapan jelang ajang balap yang digelar 15-16 Agustus 2026 di sirkuit Gor Satria Purwokerto. Ada 13 kompetisi yang dipertandingkan, mulai dari AHDC 1, AHDC 2 Rookie, dan kelas lainnya. Panitia telah berkoordinasi dengan UPTD Gor Satria, Dinpora Banyumas, dan kepolisian. Tim Risk Assessment Polda Jawa Tengah saat ini melakukan pemetaan risiko sebagai antisipasi kerawanan. Ketua Panitia Astra Honda Dream Cup 2026, Orin Sugawa, menyebut pihaknya telah menyiapkan berbagai peralatan pengamanan.
5: Pengamanan sirkuit, karung untuk pembatas ya yang berisi serbuk sekam ataupun dari serbuk gergaji ya, ini juga sudah ditempatkan 3.000-an karung di sini. Kemudian yang jarang-jarang digunakan di GOR adalah air fan, ini adalah bantalan angin ya, bantalan angin yang biasa digunakan di sirkuit-sirkuit permanen saat ini kami gunakan. Kemudian pagar di trek lurus menggunakan barikade yang lebih tebal, kemudian di beberapa sisi yang mungkin minim penonton dan sebagainya kita menggunakan pembatas-pembatas seperti PRC, seperti itu. Kemudian menurunkan pengamanan, Mas.
4: Pengamanan acara akan diperkuat personel gabungan dari Polresta Banyumas, Satpol PP, dan tim internal panitia. Selain merupakan agenda rutin dari perusahaan, acara ini juga diharapkan turut meramaikan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Andika Satria melaporkan.
3: Pendengar, laporan dari Andika Satria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Siang edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id atau Anda juga bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Arya Setia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Alhamdulillah pada sehat bok. Alhamdulillah nyong sehat. Seneng banget ya. Awan gie setu dina limolas. Yang limolas. Bener ya tanggal limolas ya. Sekalian tanggal 6 BP tanggal limolas. Sekalian tanggal. Tanggal limolas bulan Agustus 2016. Silakan seperti biasa untuk anda yang akan bergabung bersama saya. Boleh 632336. Atau via call WA ya boleh 08112540911. Oke, dalam manding dewek Agustusan ya, peringatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Dan yang pasti berbagai kegiatan lomba-lomba wis pada di anak. Nah ya, nang desa nenyong wingi pirang dino tur lomba ya. Nah, saya ingin tanya di desa atau di sekitar anda seperti apa, boleh diceritakan keramaian dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Yo, langsung bye. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali dengan Mas Herni. Apa kabarmu di sana?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah, syukur. Baik kalau begitu. Kalau di tempat.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, senang, sehat, bergas, waras, bedigas.
2: Iya. Merdeka.
1: Merdeka. Bagaimana situasi di tempatnya Mang Herdi, lomba-lomba apa saja yang sudah terselenggara, keramaiannya seperti apa, gas diceritakan monggo.
2: Ya, lomba-lomba kita aja.
1: Oh, main, gitu aja.
2: Main bola, main voli gitu.
1: Oh, ikut apa enggak Mas Herdi?
2: Ora.
1: Lu nang apa ora?
2: Ya nanti kalau rame-ramenya mah sama anak-anak tuh tanggal 17.
1: Oh, tanggal 17-nya. Oh, anak-anak tanggal 17-nya. Oh, begitu. Baik. Itu rutin ya tiap hari memang tiap 17-an begitu di situ.
2: Rutin kayak biasa aja gitu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu. Request lagu apa Mas Herdi atau ikut saja lagunya?
2: Lagu apa Mas Herdi?
1: Lagunya banyak, ada Tatu, Serendang Biru, Rembulan Bersinar Lagi.
2: Nah itu.
1: Itu aja. Oke, ya. Siap.
2: Salamnya. Sama buat Mas Arya ya. Buat Mbak Darisa juga. Selalu ya. Mama Luna juga, Pak Justin juga, Mama Pak Yusin juga ya. Buat Ibu Ida juga ya.
1: Oke.
2: Terus Ibu Yanti, Ibu Arsel juga ya.
1: Siap.
2: Pak Minet. Minketa juga ya. Pro juga ya, Bu Nur Hakim juga ya.
1: Oke. Okay.
2: Salasi juga, Ibu Sarmila, Mama Eri juga ya.
1: Sarmila.
2: Pak Jamal juga ya. Buat Bunda Harnum juga ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus buat Mama Ade.
1: Siap.
2: Mbak Wati juga ya.
1: Ade
2: Rizianto juga. Terus buat Romana Herman juga ya. Terus buat apa lagi ya? Buat Mama Reni juga ya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Buat semuanya aja ya.
1: Siap.
2: Makasih Mas Herdi.
1: Terima kasih sama-sama Mas Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa katanya banyak kegiatan juga ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya kayak tahu ketemu nang dia.
3: Nyebat tau ketemu anak-anak ini berbaling gak?
1: Kepriwe setelah bertemu kesan pertamanya bagaimana? Lah
3: kesan
1: jebule.
3: Kesan pertamanya aku terkejut dan terkesima.
1: Ya ampun lah Jen, jebulannya kayak
3: gini. Ternyata sih banget.
1: Oh nom banget kan.
3: Teleng-teleng nabi suka aku menang banyak. Masa Mas Arya sih cilik.
1: Ini cilik, loh cilik. Ganteng ora?
3: Ganteng.
1: Oh ganteng ya. Pasti nyesel ya lah Jen, jebulannya kayak gini orang kayak nang bayangannya nyong.
3: Oh
1: kayak.
3: Malah sih. Senang urus asli daripada nang fotone.
1: Oh iya, terima kasih. Teneng wingi ora kayak ora seneng terus nyikep gue. Biasanya enggak seneng kan nyikep gue.
3: Memeluk dirimu. Dianteranmu kentir.
1: Aduh, ya ampun akhirnya bisa ketemu sama Mama Cantika yang luar biasa.
3: Saya juga terima kasih ketemu sama Mas Arya yang gantengnya luar biasa.
1: Aduh, terima kasih ketemu Tato juga kemarin ya. Ya ampun.
3: Iya, Kang Tato. Tato ya sih kayak anak kenyong ya, umur pirahan sih gue.
1: Lah ya nu, pada kalau nyong sampai 17 tahunan lah.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Mulai nyong anu isin yang usin ini.
1: Jangan senyum bareng weruh kayak merek. Kae mah cantika mesti kae nyung langsung paham. Temenan.
3: Aku pernah dengar kenapa yang dengan anda kunduk-anduk. Masa sih Mas Arya kayak kayak si bocah cilik banget rupanya.
1: Ya ampun cilik banget. Dah
3: maksudnya sih 6 banget mas.
1: Ya mancan ngomong nambah 17 tahun kok ya.
3: Nyong nyong dalam fotonya dalam asli, dalam fotonya dalam asli. Aku penasaran purba.
1: Ya wis berarti wis suara penasaran wis ketemu sih ya.
3: Ya orang lain penasaran harusnya foto masa beda sih.
1: Ya wis intinya beda antar foto kro asli kadang gue kadang anu nang foto ganteng banget bareng ketemu lah jen biasa benyong anu nang.
3: Alang ngerti sih lah panang foto aja banget asli ora aja.
1: Nyong ta nang foto ora ganteng ketemu aslinya ya ora ganteng. Nyong ta anu
3: aslinya justru ganteng.
1: Oh aslinya malah ganteng. Jujur nyong
3: aduh, Mbak Citra lah paneng yo.
1: Apa?
3: Ih, ngusap pol.
1: Iya, iya jelas. Ayo, ayo kan nu jelas.
3: Mukanya kijen king. Aku ya aku kepanting cah.
1: Yo, yo, rela. Aduh, Mbak cantik lomba-lomba apa baiknya nang wilayah?
3: Tangan kota ya lomba bal-balan antar RW. Bisa ramainya kayak bu apa?
1: Oh, Rika melu bal-balan nih, we?
3: Nyuntuh ya kan bola lanang. Jadi hari ini ada bola wadon tapi nyuntuh pernah melu mas.
1: Loh kepriwe.
3: Mau kolarannya setengah bulan.
1: Eh, sebenarnya gue hiburan, gue rame-rame ya apa-apa.
3: Aku dari sponsor apa?
1: Sponsor. Oh supporter. Oh ya.
3: Oh gue paham.
1: Oke.
3: Ini lagunya ya mas.
1: Lagunya apa?
3: Kayak bikin akhirnya lho apa?
1: Rembulan bersinar lagi. Oh tato ya siap.
3: Mas.
1: Ya siap.
3: Ya salamnya ke Mas Arya. Sing ganteng.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Anak tenang dek.
1: Alhamdulillah anak. Ya preyan kayak dina setu.
3: Oh terus gue Mbak Citra. Mbak Desi ya prey ya.
1: Mbak Desi ya prey Desi.
3: Odesi, terus Putri, Kang Herdi, Mr. Genjot,
1: Kumun,
3: Lorone, Mama Diterma Ade, Kang yep. Suwati, Kang Dasrun, Kicuno, terus Kang Radun.
1: Oke.
3: Mas, Mama Luna sih maring dek.
1: Nah iya, lawas banget ya.
3: Mama Luna yakin. Terus Mama Indes, Siti KDM, Mama Ida, Mama Ida. Nyong ketemu Bumun, Mama Ida.
1: Oh iya ketemu wingi ya, alhamdulillah.
3: Iya, kapan-kapan maning ya mas?
1: Ya, ngesuk anak maning tenang bay, insyaallah.
3: Prot?
1: Iya. Tunggu
3: ya,
1: bay.
3: Ya.
1: Prot dangdut pokoknya ngesuk ketemu maning.
3: Ya spesial ngelikinan ngerturen.
1: Siap.
3: Fane mas Arya.
1: Siapa?
3: Likina.
1: Oh Likina, sugeng siang Likina, sehat.
3: Terus ngomong kan sama ayah.
1: Oke. Okay.
3: Terus ngomong kurat sehati, sinjokan monitor inyo.
1: Ah, siapa gue?
3: Aku sinjokan dari menen.
1: Deg-degan. Oke, matur nuwun. Yeay, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Eh, wis mlebu ge kok ya? Halo. Halo. Selamat siang.
0: Dangdut adalah kita Mas Arya.
1: Oh ya, betul sekali dengan siapa di mana?
0: Sama Endang.
1: Hah?
0: Dang.
1: Mbak Endang. Suarane ora kenal lagi nang di siki ye.
0: Nang pinggir kali.
1: Loh, apa ting gedubrak temenan di samping apa kok?
0: Nang pinggir kali.
1: Hati-hati mau kecemplung HP nek kuwe lah.
0: Lah wis jenak wis arep nendang lah Endang kok.
1: Oh, jan, makane jenengane si Endang ya.
0: Ya mulane anu manggone nang pinggir kali.
1: Endang, di mana sih pinggir kali sebelah ndi Mbak Endang?
0: Pinggir kali
1: serayu lah, lagi nang iya tapi kan lagi ramant orang pati akeh banyu nembok sih ki.
0: Ya,
1: oh, akeh tetep bak ya. Berarti daerah ngendi? Eh daerah ngendi ki? Sidaboa apa? Eh Sidaboa teneng.
0: Iya lah Sidaboa. tuanya kan.
1: Tidak boleh orang dilipati kali dilipati kali serayu sih. Nice kebasen ya kenal. Mbak Endang, pria kabar sehat bok lajan.
0: Alhamdulillah sehat Mas Arya.
1: Kayaknya itu Mbak Endang lah ya, suaranya kayaknya itu Mbak Endang. Iya mbok lah, iya lah itu lah.
0: Iya sahabat jajah lah kalau itu Endang sih bok.
1: Sapa lah ya, ya wis lah Mbak Endang bae. Mbak Endang lomba-lomba, lomba-lomba apa ki Mbak Endang, melo lomba apa wis?
0: Mulai lah ora main kok ngasih ben renungan.
1: Renungan oh malam tanggal 17.
0: Renungan takdiran tumpengan iku.
1: Oh, iku malam 17 eh?
0: Iya.
1: Oh, ya syukurlah. Ya semoga-moga lancar acarane ya.
0: Aku nyaluk lagunya secangkir madu merah Mas Arya.
1: Secangkir madu merah. Oh, untuk kayak gue ya lagunya ya.
0: Ya, cepetan ya secangkir madu merah kayak gitu.
1: Madu merah sing kayak apa Itje Trisnawati apa untuk?
0: Ya.
1: Ya. Ya, siap lah. Ana ge, wong awan ge ana jebulane. Ya mangga kirim salam gue siapa Mbak Endang.
0: Yo Mbak Mama cantik kak, Mama Ida, Mama
1: Sari,
0: terus yo Mama Rusti,
1: siap,
0: Mama Sita, Suti kali salam, Mbak Megawati, Mbak Siti KTM, Mbak Indes, terus Mbak Kapa Kapim, Mbak Dasrun, Mbak Tiratun, Mas Kumbang Asmara,
1: iya. Yeah.
0: Amin, Pak Anto.
1: Siap.
0: Spesial yang gue sing nang kamar istri Mas Herdi, semoga sehat selalu.
1: Oke. Iya.
0: Buat Mas Arya.
1: Siap.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Amin, amin. Amin, sawang solipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kan yang nepak siapa gue Miki Jajal itu Mbak Endang kan. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Selamat siang Bro Dangdut adalah kita. Pemain ngerti kok berbo.
1: Hah?
4: Pemain ngerti itu Endang yang berbo gue.
1: Utuh. Utuh, utuh mbok.
4: Penyuk paham lah.
1: Iya lah, Mbak Darisa mbok. Iya, mesti.
4: Dengan asah saya gue lah.
1: Iya, makanya nyong utuh. Kayak utuh, mesti curiga kayak. Mesti utuh kayak.
4: Mbak Darisa sih ngayu.
1: Iya. Oke, Mas Kumbang Asmara sehat.
4: Alhamdulillah, gue Mas Arya sehat.
1: Iya, sehat banget. Guys, meli lomba karaoke apa urung nang desa?
4: Urungannya lomba karaoke paling akhir lomba volley kayak karo futsal pasti gue
1: ngesuk nang desa nenyo
4: balik ke lapangan yang mikir langsung jerut
1: langsung oh
4: iya
1: tapi anak lomba karaoke nang gunku anak yang kombengi kayaknya
4: kayaknya
1: ya melu mbok
4: tahun
1: melu biasa Karlina ya kudunya melu juara
4: lomba karaoke nang radio mbok onlinean mbok
1: iya. Iya mengko.
4: Melunya karo ado karo kalah pada hari sah.
1: Iya duet ya.
4: Mat duet paut.
1: Oke.
4: Agune
1: apa? Agun?
4: Eh? Agune melu gua mikir lah.
1: Siapa sing madu merah?
4: Melu madu merah lah.
1: Oke madu merah.
4: Nah iya.
1: Ya wes mangga.
4: Dalam piratun kita poki palo. Terus juga buat Nene Indes. Ibu Ningrum kok enggak tutul kita suara gelem bae. Ibu Ningrum terus kayak Muhammad Santika. Terus juga buat sama adek Dalang Suwati.
1: Ya.
4: Terus kita Srun. Terus Pak Rusdi, Bu MM, Mama Ade, Mama Siva. Terus juga buat Kiratun gak
1: ya? Kiratun.
4: Kiratun 16.
1: Kiratun 16.
4: Iku tuh punya toxic 16, Kiratun 16 sih. Ya,
1: Kiratun 16, oke. Okay.
4: Ya, terus juga buat... Apa nih ya, Mas Eva ya?
1: Iya.
4: Mas Api.
1: Ujung
4: Mama Wati kayak.
1: Siap.
4: Mama Wati terus, kadangnya ya karo Pak Herdi. mana cek tekan di kandang nang mencor nawal kandang apa lah makan makan lanting dicir karo gue karo ini siapa ya
1: ampun
4: karo pasane gembut kan dicir karo tali ya hari kamu kemana tuh kok gembut dicir karo tali
1: iya ngalami banget gue
4: resiko rana tali rana
1: rafia
4: kresek
1: rafia kok
4: gak kecung tau lucu-lucu mas Arya kan nonton banyak bengi-bengi sedekah bumi nang dok tangan anak ya. Lanjung tuku gembus maring bakul enggak watali dawak nyong. Datakan blapring ya.
1: Kan, oh, cari ya.
4: Cucuk nang ana kok ora di bale di bare kresek baen. Tapi kemana ora gelem.
1: Padahal khase nang kono ya.
4: Padahal aslinya kan karo tali.
1: Iya benar.
4: Sing mancing golek nonton kan tongkrong karo nonton ajar tadi men gawe zaman kemana aja.
1: Iya benar benar.
4: Nonton iya. Mereka yang ngalami lah.
1: Ya ngalami banget nyong, ngalami lah, ngerti. Iya.
4: Nah, gue nonton bahar kan kalau kebus tentang gue. Tadi kan ada pringung tuku kebus ingin yang sedang kebun orang orang bisa tadi. Orang orang di gue kabar naik gue loh.
1: Oke.
4: Orang di tali nih.
1: Siap.
4: Ya buat semuanya aja ya.
1: Ya.
4: Buat Mas Arya metugas.
1: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sing wis pada gabung nyong mantan ngasos dela ya arep kae disit. Ngejogi teh kayak. Mungkin dikirimi kayak armarem karo bakwan. Ya wes, nanti yang ingin bergabung saya buka kembali kesempatannya ya. Baik di 632336 atau 08112540911. Remuan bersinar lagi. Asik banget lagunya yakin. Yuk, mandan alonan baik oleh joget. Waktunya si dawap kan sore mbok ngo lemes. Aduh, rona lagu kayak gini nang pinggir sawah karo mangan apa miki jare kang kumbang kayak gembus ya. Just mati aku nyel kami nepol.

0: Luminor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yuk dilanjut maning bae, yuk langsungan bae ora kesuwen. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yo Allah suwene.
2: Timu-timu cuma tweke Luna.
1: Luar biasa Mama Luna, lu suwe banget maring di baik ya lu.
2: Kangen ya sayang.
1: Iya kangen banget, lawas banget ora krungu suarane jan. Sehat Mama Luna.
2: Ngarepan melu karaokean be ora tangkat-tangkat kok.
1: Apa iya ora tau ana jenenge Mama Luna mlebu nang karaokean. Iya,
2: kerja bagus minggu wingi.
1: Apa iya?
2: Iya.
1: Wah, jane ngerti tek jak duet nyanyi lagu Kerinduan.
2: Es mesti apa sih
1: Kerinduan ya, yang ku impi, eh? Ojo sih.
2: Sigi bae apa ya?
1: Ana Mama Cantika mbok panas.
2: Kayak orang kan ngurusi wong panas, orang kan ngurusi wong cemburu.
1: Mbok pada panas nek diwet.
2: Sing penting hubungan kita berdua tetap nyaman.
1: Iya iya. Awan-awan aja duet-duetan ora patut ngedomai tanggane.
2: Kerinduan karo aku ta nyambung pisan.
1: Oh jelas.
2: Kerinduan karo tunggale bar disun elek kowe yakin.
1: Soalnya enggak duet kan anu dari hati sih nyanyine jadi.
2: Iya, iya iya. Dari hati terus pakai perasaan.
1: Nah. Ngobarkan asing nyusulim lebu maning ya lah.
2: Iya, kibong kayak akeh banget sing pada kembrungsung, pada emosi, pada panas nyong jamin mas yakin.
1: Aduh. Iya, jan mending selawas banget aku suarane ya lah, semakin makin.
2: Jangan anggar lawas kan tambah mesra, tambah romantis. Oh, terus iya, iya. Getarannya juga beda.
1: Oh iya ya. Truk apa amang tertegege beda ya.
2: Detak jantungnya beda.
1: Kayak diajak gelut sama Mama Cantika, ram gelut yo Luna. Ayo gue.
2: Merak ngene nang lapangan Mersi ngene Mami Cantika ora nantangi karo Mas Aryo bae ngene.
1: Yang dadi wasite nang tengah berarti.
2: Iya tapi jebret sebelah ya. Sing dibelani nyong.
1: Ya tergantung sing kuene pas.
2: Iya tergantung sing mele gede piye.
1: Aduh, Jan.
2: Aduh.
1: Aduh, lemes banget sih ya.
2: Mangga-mangga.
1: Iya, alhamdulillah syukurlah.
2: Dengan atine jenengan ya gue.
1: Iya, akeh bat sing goleti soal iki Mama Luna maring ndi ora tau krungu suarane. Iya.
2: Aku kudu ndonang di baju juga ngomongnya kayak ibu lu.
1: Oh, iya gue.
2: Kangen pisan iki. Tapi kenapa snack seliane nyong kok ora ana sing nakokna babar pisan.
1: Kayak mbok kowe. Tantan Rika ya.
2: Mas Arya sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Dong aku selalu menyertai mu.
1: Amin ya Rabbal Alamin ya.
2: Walaupun tidak bisa memiliki sing penting aku bisa mengagumi.
1: Iyalah sing penting dari jauh ya apa-apa lah.
2: Ora apa-apa. Terus angger mengagumi itu liawet ya Mas.
1: Iya yeah, benar.
2: Nangka bosen nih. Mas okay. Aku salam ya Mas.
1: Iya mangga mangga.
2: Lagu ta melu bae ya Mas.
1: Ya siap.
2: Mami Cantika tabahkanlah hatimu, jangan menyerah sebelum berjuang.
1: Tabahkanlah hatimu.
2: Menayanti. Mami Sarmila juga. Ada Bu Rusti, sugeng siang.
1: Okay.
2: Ada Mbak Ide, sugeng siang.
1: Siap.
2: Bapak Amin, terus Bapak Anto, terus Pak Kiduslam, Bapak Dalang, sugeng siang.
1: Okay.
2: Terus anak Mister Genjot, sugeng siang.
1: Siap.
2: Terus anak maning Mas Permana, sugeng siang. Terus anak Mbak Ide, sinang Mangun Jaya, Mbak Idah juga, Bunda Munaro, Bunda Muningah, sugeng siang. Ya.
1: Nggih, siap.
2: Tetap semangat. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Sehat, Mas.
1: Amin, matur nuwun.
2: Oh, ya. Pesan sedikit ya, Mas.
1: Iya.
2: Itu jaga kegantenganmu ya, Mas.
1: Asik,
2: tetep
1: mantap. Asik.
2: Oke, oke. Kesuwun sayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue mikir apa mburine gue kesuwun apa Miki? Kesuwun siang apa ya yang krungune? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, dengan siapa di mana, apa kabarmu?
3: Gimana-mana ada.
1: Iya, bagaimana kabarnya Teh?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Teh tubruk apa teh celup kia?
3: Anu, teh gawang.
1: Aduh, ya alhamdulillah sehat. Teh Sekar sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Kayaknya bar melu lomba pagi kayaknya kesel temen kok.
3: Ora.
1: Oh, jalku bar melu lomba.
3: Turing-turing baik ya sekali lagi.
1: Oh, gue.
3: Ya, Mas Agus sebenarnya Selasa harus terus terapi lagi,
1: gitu.
3: Setiap minggu.
1: Oh ya, syukurlah. Ya maksudnya yang rajin, yang semangat, semoga cepat pulih.
3: Ini kakinya masih sakit, masih belum bisa tongkrong.
1: Oh begitu. Ya pelan-pelan.
3: Masih ngilu yang jatuh. Ya bukan jatuh.
1: Pelan-pelan, semoga segera membaik, sempurna dengan baik.
3: Semprot.
1: Semampir Purwokerto Utara. Oke.
3: Okay.
1: Iya jelas lah, wis gede ya pinter.
3: Anu, kalau kenapa ya Mas?
1: Lagu Nana Madu Merah selendang biru, terus anak apa Besi Miki ya kelalen kota bir kepalsuan, anak sisa-sisa cinta, anak Yuli apa kayak pesta mudu kok apa pakai mau ya? Secangkir kopi pahit. Terus juga anak
3: kopi pahit spesial apa? Ya secangkir kopi beracun anak ora.
1: Apa?
3: Secangkir kopi beracun anak ora ini dia.
1: Secangkir orang melebu. Tidak masuk siang ini adanya kopi pahit. Wis kue badai derita terus kisinan an terus anak pamaning gemik negoro angin.
3: Badai
1: derita betul.
3: Titik nor.
1: Ya.
3: Iya kita.
1: Itu saja. Oke siap.
3: Siap gerak.
1: Siap gerak. Pokoknya siap gerak lah. Oke.
3: Salam ya. Salam. Salam ya. Pertamanya Mas Arya Depok di Dawa. Untuk tes semangat selalu. Mama Ida, ya Mas. Pasti kalau Mama Ida terlalu ya, Mas.
1: Oke, siapa?
3: Ma Ida, terima Bu.
1: Belum, habis ini
3: Mas,
1: nanti.
3: Mama Ida,
1: ya.
3: Ma Indes. Cantika Gerdure.
1: Oke.
3: Ida Sruntul.
1: Tul.
3: Tul, Jaya Teda, Tul Jaiti.
1: Oke.
3: Jadi Keracun.
1: Yo.
3: Ida Lang Swati. Mana yang mau Bu Ma Indes?
1: Belum.
3: Belum lagi. Pasang kuda lumping. Terus ada juga buat
1: Bu Moninga.
3: Terus ada juga buat Maidak. Mungin Jaya.
1: Oke.
3: Terus ada juga buat Bu Rusti.
1: Siap.
3: Ada juga buat Siti Kademen.
1: Siti Kademen.
3: Ada juga Bu Aya.
1: Semuanya. Nggak kabeh aneh. Iya, oke.
3: Mas Arya.
1: Siap.
3: Dewa Kedawa. Atur nuhun.
1: Sami. Mangga. Oke, siap insyaallah nanti. Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sekar batur nuhun, semoga selalu diberikan kesehatan ya, cepat pulih sedia kala. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Selamat siang Mas Arya.
1: Selamat siang juga.
0: Adalah kita.
1: Betul sekali Mama Indes, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah syukur.
0: Gimana kabar Mas Arya?
1: Alhamdulillah sehat semangat, apalagi mau pituasan ya. Di semangatnya semangat 45.
0: Semangat 45.
1: Iya.
0: Merdeka.
1: Mama Indes habis ikut lomba apa belum ini? Lomba apa?
0: Lomba sepak bola.
1: Serius?
0: Iya.
1: Ah, bal-balan ya gue.
0: Antar RT.
1: Antar RT.
0: Kalau yang cowok pakai sarung, kalau yang ibu-ibu pakai daster.
1: Oh. Lucu mesti ya, Jan.
0: Kalau yang bisa masukin itu di sawer Mas Arya.
1: Oh ya? Wow.
0: Iya.
1: Mbak Mendes bisa masukin enggak? Dapat
0: bisa.
1: Dapat saweran enggak? Oh enggak loh, gimana?
0: Belum bisa masukin.
1: Oh jadi nggak dapat saweran ya? Itu rutin ya, berarti itu rutin ya, Mama ya?
0: Iya tiap sore.
1: Oh tiap sore ya, oke.
0: Iya.
1: Ya, sing penting kan seneng kalau ini ya merayakan.
0: Kalau mulai jam 3 itu udah ramai banget. Udah
1: ramai
0: Mas
1: banget
0: Arya.
1: Ya. Oh ya syukurlah, seneng kalau melihatnya gitu. Jadi semangat masyarakatnya
0: pokoknya
1: berarti
0: semangat. Meriah banget Mas Arya.
1: Oh ya syukurlah, seneng kalau melihat situasi yang seperti itu. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Ya lagunya apa Mama Indes? Apa ikut saja?
0: Secangkir kopi.
1: Oh secangkir kopi.
0: Iya biasa Mas Arya.
1: Seger ya.
0: Semangat.
1: Betul.
0: Secangkir kopi.
1: Monggo kirim salam buat siapa?
0: Salamnya buat Mas Kumbang Asmara. Ada Bu Marlina Sianturi. Terus ada Mama Ida, Bu Ida, Pak Paimin, Mr. Genzot, Mr. Balo, Mas Herdi.
1: Oke. Okay.
0: Ada Mama Darisa.
1: Betul.
0: Ada Bu Sarmila.
1: Sarmila.
0: Mbak Siti KDN.
1: Oke. Okay.
0: Terus di dalam Suwadi.
1: Di dalam Suwadi.
0: Ada di Juno. Buat semuanya aja.
1: Semuanya. Oke, siap.
0: Lalu peserta keluarga.
1: Oke,
0: makasih Mas.
1: Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Untuk Mama Indes yang sudah bergabung. Saya terima telepon lagi. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Betul sekali, dengan siapa di mana?
4: Purbalingga,
1: siapa ya Purbalingga ya?
4: Namanya Soto.
1: Oh, yang di Jalan Mintaraga apa ya?
4: Betul.
1: Oh, betul. Oh, iya, saya masih ingat. Oke, sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, syukurlah.
4: Iya, aku yang ketiga ya, tapi yang disebut ya.
1: Iya, apa ya? Apa sih?
4: Yang ketiga.
1: Apa sih?
4: Apa sih ya?
1: Selain secangkir kopi, apa? Madu merah, selendang biru.
4: Ya.
1: Oh ya, siap.
4: Nama Indah, kopi ini. Terus juga

0: Oke.
1: Ya.
0: Semuanya saja.
1: Semuanya saja.
0: Adik saya tuh enggak kumpul sampai anak bahari.
1: Oke.
0: Siap.
1: Waduh, kapan ya? Semoga nanti cepat deh ada waktu ke sana.
0: Aku asli enggak sama orang. Tanya Mama Indes tuh.
1: Okay. Oh, udah pernah ke sana.
0: Iya, kalau Mas Pak.
1: Oke, siap.
0: Iya. Oke, mau masuk ke Pak Eli.
1: Siapa sih yang mana? Oke. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Dari Purbalingga tadi Mbak. Siapa sih Nyong Kelal? Jalan Mintaraga ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sehat.
2: Gimana? Siang kembali.
1: Iya, sehat Mama Reni.
2: Iya, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat sekali. Sehat semuanya sehat lah.
2: Sehat dong.
1: Sehat, pokoknya selalu sehat. Iya. Apa maning harap 17-an ya.
2: Ada yang nanya tadi, siapa yang siaran Mama?
1: Oke. Okay. Terus langsung dijawab.
2: Itu anaknya WA.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Oh, ya Allah, cantik sekali.
2: Cewek kan?
1: Iya. Cantik sekali pokoknya. Iya.

0: Siap, oke. Iya. Salam ya, semoga.
1: Ada apa aja lagunya?
0: Ada Madu Merah, ada Badai Derita, ada Selendang Biru, ada Secangkir Kopi.
1: Kirain ada itu.
0: Apa?
1: Pingin itu katanya.
0: Yang mana?
1: Tikus-tikus ambege.
0: Tikus-tikus. Waduh.
1: Ini perawan pingin yang itu.
0: Yang apa?
1: Yang tikus-tikus ambege.
0: Tikus-tikus ambege. Aduh, gak masuk hari ini.
1: Oh, gak masuk ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu aja deh. Secangkir madu merah.
0: Secangkir madu merah.
1: Iya. Salamnya.
0: Mangga.
1: Ini teh Mas Ari aja.
0: Yes, betul.
1: Iya. Selamat siang ya. Semoga pada sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin. Sami-sami.
1: Buat yang barusan
0: selang
1: juga
0: selang.
1: Ya. Selamat siang.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang udah masuk juga semuanya ya.
0: Siap.
1: Selamat siang. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya banget tanya.
0: Amin.
1: Buat semua kru.
0: Oke.
1: Okay. RRI. Siap. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus sayangnya. Buat yang di pinggir aja ya.
0: Oke. Okay. Siap, tolong dicawel.
1: Buat om penyiar,
0: kena okay.
1: Salam kenal kembali.
0: Oke, okay, siap. Salam kenal kembali juga.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu di Sid Manik Bay ya. Nah, gue bukan maning dia. Nih, lagunya keren banget. Sumpah, kayak Madu Merah ya. Aduh, kayak lagu tahun berapa sih Madu Merah. Suwe kayak lagunya, tapi masih enak sekali untuk kita nikmati lo ya. Sip, spesial untuk Anda. Ini lagu tahun 96, punyanya Itje Trisnawati. Asik, asik, asik. Seru. Goyangan, yo, maning, tarik. Aduh, enak.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yuk lanjut maning bae lah ya. Harusah kesuen. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut dan Pratera Kit. Gimana kabar Mas Hari?
1: Alhamdulillah sehat. Mister Genjat, apa kabar?
2: Baik.
1: Iya, gimana
2: Mas Hari?
1: Agustusan ya, praying genjat ke apa tetap jalan?
2: Iya, praying lah. Masuk. Ya, dibatasi. Iya.
1: Melu
2: agak santai.
1: Oh, agak santai ya. Melu lomba-lomba apa lagi berarti?
2: Urung-urung anak-anak paling kok menjelang istilah tirakatan malam
1: malam pitulasan ya. Oh iya. Ya,
2: besok malam
1: ya tumpengan renungan ya.
2: Iya.
1: Kayaknya
2: nah, bulan Agustus tanggalnya 15.
1: Iya. Terus
2: di lapangan.
1: Oh.
2: Setelah merdeka kan kita bebas. Ya kita hormati pejuang para pahlawan.
1: Mantap, luar biasa, keren banget pantunnya, jos banget ya, jos gandos.
2: Salam ya Kang.
1: Ya mangga, mangga Mr. Genjot, silakan.
2: Potini Mak Cantika, Mak Indes, Mak Ica, Mama Rini, terus Mama Luna ya.
1: Betul.
2: Resti. Terus Kang Radun, Kang Dasrun, Dalang Suwati, terus Mang Herdi, Kumbang Asmare.
1: Okay.
2: Kumbang Asmare ya karena Pak Amin nih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kebebelah sing pada masuk.
1: Siap.
2: Lagunya sing asih apa?
1: Ada Secangkir Kopi, ada Selendang Biru, ada Negoro Angin, ada Kisinan. Itu
2: ya,
1: kurang lebih itu.
2: Secangkir Kopi.
1: Iya.
2: Iya.
1: Siap.
2: Sama Sarya bertugas saja.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung ya di belakangnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Alhamdulillah, irotim alam. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Iya, jam. Kali ini jam. Pirang-pirang.
1: Iya, iya.
3: Kepin lebur apa iya.
1: Kayaknya angel temen ya, melebu ya, Jan. Alhamdulillah. Ya, rezekine nyong juga, Gye.
3: Amin.
1: Sehat dong Mas Dar. Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Ya. Oh ya syukurlah. Rame kan ini rame gitu ya daerah Kedung Banteng ya.
3: Nah, rame pisan ya. Tapi tidak.
1: Anak apa baik?
3: Ketimbang tahun-tahun surungnya kayaknya nggak tahu ini di dalam sejarah 17-an.
1: Oh iya.
3: Cantik pisan ya.
1: Apa sih anak apa baik?
3: Nanya orang. Tapi kan bisa bayang naik gue. Ya bunga-bunga hias.
1: Oh.
3: Ini lorong-lorong jalan.
1: Oh, is mantap.
3: Ya, pada baik orang kena apa?
1: Hah?
3: Pada baik.
1: Pada baik yang kena anak kaya sing siki lagi daerah kembaran kena pot bunga nganggo galon bekas kayak digawe digambari apa jenenge? Digambari
3: bekas gawe kembang.
1: Iya, nggo pot bunga. Nah, iya betul. Betul, seramai banget, semangat banget. Semangat banget ketone kok.
3: Ketinggalan kemien-kemiennya.
1: Ya, ya kayak berarti bukti pada semangat merayakan dan mengisi kemerdekaan.
3: Iya, cuman apa jenenge, sing jenenge tabuan kayak kurang.
1: Kurang ya.
3: Kemien kan ibu-ibu, lesungan.
1: Oh iya, sikit seranana lesung, lesungnya hilang.
3: Iya, anak-anak, kentongan kerop.
1: Benar. Sedikit seorang nana ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Yes.
3: Kemeriahan.
1: Kemeriahan
3: ini agak berkurang.
1: Kurang berkurang.
3: Keindahan
1: tetap. Oke, okay. Betul. Wis jamane gue berarti. Ya.
3: Tahun ini kan sepinnya nyet tahun ini.
1: Iya kayaknya ya.
3: Jangan sepinnya nyet.
1: Sikis mulai semangat.
3: Apa? Upacara hari kemerdekaan nang desa Bocoran.
1: Oh nang Bocoran, oh ya.
3: Kedung Banteng.
1: Oke, ya.
3: Ini Prokerto aneh sama Mas ya, Mas.
1: Ya Prokerto ya rame pisan.
3: Ya panah karena vale kapan ya, gue. Apa wayangan apa?
1: Nah, gue kok akhir bulan-bulan akhir mengko ya.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Moga-moga
1: ya mengko. Semoga.
3: Nyerna wayangane gitu, tetep ini
1: lawas banget ya. Mongko hari radio sih, semoga anak kok hari radio insya Allah.
3: Ya, bulan
1: September ngarep. Ya sih sebulan, iya benar sebulan maning kurang lebih.
3: Radio, ya,
1: nak iya semoga.
3: Alhamdulillah ketemu ya Kang.
1: Ya sehat-sehat lah. Oke, siap.
3: Lagune
1: wis ora
3: man ya, Kang.
1: Lagune kaya niki manut bae nggih.
3: Ya wis sami lho bae ya.
1: Nggih, siap.
3: Nggih.
1: Amin amin amin. Sami-sami nggih. Tewang selipun. Nggih, sami-sami. Nggih, mangga. Kang Masdar kaya nang Kedung Banteng luar biasa ya. Sugeng siang, Prodang Dut.
0: Prodang Dut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Iya. Iya, ke singgoleti ke Miki Mama Ida wis mlebu apa urung ya? Ke Mbak Mines, Mbak Neta Kon.
0: Dolan ake banget Mas Arya sih.
1: Rame banget, seneng banget ngerungan pada seneng pisan kok. Bahagia banget pada rasane ya.
0: Iya. Aku ini kan kayak pidato presiden jadi gak ada online.
1: Oh iya betul. Oh iya benar, ini siaran langsung full.
0: Jadi pada kangen.
1: Iya benar, pada kangen ya. Oke, Mama Ida wis melu lomba apa baik ya?
0: Nanti malam
1: karaoke. Oh, nanti malam karaoke. Wah, Mama Ida ikut ya?
0: Ya iyalah, penggembira.
1: Oh, syukurlah. Lho, sing penting kan penggembira ya, penggembira rame-rame, ora masalah juara-juara kita nomor sekian, sing penting berpartisipasi merayakan.
0: Ya.
1: Iya.
0: Panggungnya apa? Walaupun tekat RT tadi panggungnya apik.
1: Oh iya, panggungnya apik, sone apik, sing nonton ya apik, sing nyanyi apik-apik. Wah, iya semangat banget lah, is pokoknya.
0: Iya, ganteng-ganteng ayu-ayu.
1: Iya, benar.
0: Oke. Ikut lomba apa coba?
1: Saya?
0: Iya.
1: Saya ikut tumpengan saja, sing pokoknya gak, sing urusan mangan-mangan lah.
0: Karen nyetok ya.
1: Iya. Gue seneng lho kumpul bareng se-RT, mangan-mangan bareng, rasanya kayak guyup anu, biasanya orang nganggo apa-apa tapi rasanya seneng apa enak mangane karena mangan bareng-bareng.
0: Betul ya, sama iya. Tempat tumpeng.
1: Iya, tumpengan wis pokoke lah.
0: Di gedung tempatku itu kaya lho, yang kaya. RT-ku tuh sugih.
1: Oh iya.
0: Punya lapangan. Oh. Itu kan RT-ku ya, ada gedung subutnya.
1: Oh.
0: Ada Alfamart.
1: Luar biasa. Iya, iya, iya. Oke. Mangga kirim salam buat siapa, Mama Ida?
0: Sudah mendesak ya, jadi
1: salamnya ya buat
0: Mama
1: Ida. Oke.
0: Lalu ya. Saya juga ya, sehat-sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Diudahkan urusannya.
1: Amin, sewang sulipun, doa terbaik juga.
0: Monitor juga ya, buat tetangga yang sudah monitor, selamat mendengarkan.
1: Lagunya.
0: Semuanya aja. Terima kasih.
1: Terima kasih. Gimana turun sangat, Bu Ida sehat-sehat. Enggak. Luar biasa. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya di kesempatan Prodangdut siang hari ini. Jangan lewatkan nanti ada Febronix yang akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore ya. Nanti ada obrolan seru seputar Green Radio. Nanti pukul 3 ya, Anda akan ditemani dengan satu obrolan menarik seputar bank sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan bersama Ibu Raden Roro Hendarti Esos ya, Direktur Bank Sampah Sahabatku. Wah, ini pasti menarik banget ya. Wah, ada bank sampah ya. Fungsi bank sampah buat apa? Dan apa hubungannya dengan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, nanti bisa ada simak ya di acara Green Radio berjaringan Korwil Nusantara 11 mulai pukul 15:15 waktu Indonesia Barat bersama Onyx. Oke, terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung via WA. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Arya Setia. Jan, nyenengi banget ya. Seneng banget suarane cemetar membahana. RRI maksudnya suara aku tanya biasa bahaya, cempreng malah. Salam buat semuanya saja yang sedang mendengarkan Pro Dangdut. Semoga merasa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah dihadirkan ya. Terutama lagu Secangkir Kopinya ditunggu. Siap dari Mama Win yang ada di Purwosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Arya Setia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Salam buat semua yang sudah mendengarkan, yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Semoga merasa terhibur dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi yang dipilihkan spesial oleh Mas Arya. Oke, terima kasih, harusnya begitu ya. Pak Rikin yang ada di Sokaraja. Terima kasih Pak Rikin. Terus satu lagi, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut ada kita Mas Arya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam kenal ya dari Bung John yang ada di Banyumas Kedung Uter. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Pro Dangdut. Salam kenal dari Bung John. Semoga sehat selalu dan lagunya bisa buat goyang teman-teman yang lagi pada ngelembur. Wah, terima kasih. Semangat ya. Lagi ngelembur Agustusan, persiapan buat lomba-lomba hari Minggu besok ya. Lagi mempersiapkan berbagai lomba. Di tempat saya itu ada panjat pinang. Terus juga lomba untuk anak-anak, lomba nangkep bebek, lomba keceburan. Ih, nyenengi banget, yakin ya. Terima kasih Mas Arya, sekali merdeka tetap merdeka, luar biasa. Oke, terima kasih sekali lagi pendengar, dan kayaknya harus saya akhiri juga kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini. Mohon maaf kalau ada suatu hal yang kurang berkenan ya di ruang dengar Anda. Yang pasti saya senang banget bisa silaturahmi dengan pendengar semuanya. Sing pada ceria-ceria banget ya, dari suaranya tuh udah membawa energi yang positif ya, pada seneng, pada ceria, pada guyup, pada rukun, pada bersaudara ya. Sing jenane persaudaraan itu bukan hanya di darat, tapi di udara juga kita bisa bersaudara. Syukur-syukur kenal di udara terus kopi darat makin erat persaudaraannya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina, serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes, dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih Ibu, namanya siapa Bu?
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Rosatu. Rosatu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali pada kesempatan sore ini kita dapat kembali hadir menyapa Anda dalam Purwokerto sore ini ya. Dimana di segmen Purwokerto sore ini kita akan awali perjumpaan kita dalam program Green Radio berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Surakarta, RRI Yogyakarta, dan juga RRI Semarang. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, sore hari ini kita akan membahas terkait dengan bank sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Dan sudah hadir di studio Pro 1 Purwokerto ada Ibu Raden Roro Hendarti Esos selaku Direktur Bank Sampah Sahabatku. Selamat sore Ibu.
2: Selamat sore Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Ini sore hari ini kita akan membahas topik yang menarik ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke, kabar sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, sampai ke RRI.
1: Luar biasa. Ini menarik sekali ya pendengar dan juga pemirsa, di mana sore hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan bank sampah ya. Dan tentunya bagi Anda yang sore hari ini sedang bergabung bersama kami, Anda dapat menyimak segmen Green Radio RRI Purwokerto melalui seluruh frekuensi radio kami ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi mobile RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan pendengar serta pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas topik yang menarik yaitu terkait dengan bank sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Ya, Ibu Hendarti, ya ini kalau boleh tahu mulai dari mana sih Bu, kok bisa kepikiran atau membangun bank sampah ini? Ide awalnya dari mana?
2: Ini Mas, ide awalnya itu ketika di tahun 2013, saat itu sebetulnya sudah lama mendengar sih tentang bank sampah begitu. Yeah. Ingin sekali kita mewujudkan, karena saya melihat di lingkungan kita sendiri, di lingkungan saya sendiri itu banyak sampah yang belum terolah. Kalau di pedesaan kan namanya blumbang.
1: Oh, okay.
2: Yeah. Yeah, yeah. Tempat untuk membuang sampah. Karena kita masih punya lahan luas, jadinya masing-masing rumah atau di kebun itu dibuat galian, tanahnya digali kurang lebih minimal 1x1 lah ya, dalamnya juga 1 meter.
1: Yeah.
2: Tapi khusus tempat kami sendiri pribadi, Eyang Putri itu membuat itu mungkin ada 3x4.
1: Oh lumayan besar ya Bu?
2: Iya, karena tanahnya lebar.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu yang namanya sampah, bila musim kemarau seperti ini, sudah kemana-mana. Khususnya sampah anorganiknya. Dan sampah anorganik sama organik itu terkumpul jadi satu, tidak terpilah. Sehingga itu juga mengakibatkan cepat penuhnya sampah, tempat pembuangan sampah. Saat itu saya ingin membuat kerajinan, keliling mencari sampah, bungkus kopi gitu Mas. Dan saya melihat khawatir sekali karena waduh kalau kondisi lingkungan seperti ini terus mau bagaimana.
1: Oke.
2: Kedepannya ya saat ini, kedepannya anak kita gimana?
1: Betul.
2: Karena ketika kita menggali mau mendalam apa ya tempat sampah itu yang sudah penuh, digali lagi kan ketemunya plastik lagi, ketemunya plastik lagi. Ya. Nah kalau kondisi ini tersebar, anak-anak kita besok gimana? Tanahnya apakah bisa subur? Makanya saya teride waktu itu, ada melalui tim penggerak PKK Kabupaten melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dari seluruh peserta itu satu kabupaten perwakilan dari kecamatan. Hanya saya saja sih yang tanya.
1: Okay.
2: Bagaimana waktu itu Bu Tanti dari Dinas Lingkungan Hidup itu yang sebagai narasumber saya menanyakan bagaimana sih kalau kita mendirikan bank sampah. Akhirnya gayung bersambut. Jadilah saya mendirikan bank sampah di tahun 2013. 13 dengan nama Sampah Sahabatku. Kenapa dinamai Sampah Sahabatku? Ya, kalau sama sahabat kan tentunya disayang.
1: Oke, betul.
2: Dan kalau kita melihat sampah itu kan sesuatu yang sudah tidak terpakai, terbuang. Dan orang itu gak ada yang mau ketempatan sampah.
1: Betul.
2: Tapi kalau ketempatan sahabat kan jelas mau.
1: Ada treatmentnya ya, Bu.
2: Iya, begitu loh Mas, maksudnya. Kita rubah cara pandang orang tentang sampah itu.
1: Oke, jadi memang dari 2013 nih.
2: Iya.
1: Karena melihat, ya, tapi memang kalau seperti dari cerita Ibu tadi gitu ya. Ini memang fenomena ini masih ada di beberapa tempat yang memang menggali tanah untuk membuang sampah gitu ya. Padahal ini bukan solusi gitu ya, Bu ya.
2: Bukan, malah sekarang tambah parah lagi. Tren masyarakat saat ini itu keluar rumah sambil membawa sampah.
1: Oke,
2: Mas, kondisi rumah bersihlah seperti ruangan Pro 1 ini, adem, bersih. Tapi kemanakah sampah mereka diletakkan?
1: Yeah.
2: Nah, kebanyakan itu orang-orang keluar membuang sampah di tepi jalan. Sekarang mungkin di beberapa tempat kalau kita keluar, pemandangan yang kita temui adalah tumpukan sampah liar. Nah, makanya kenapa saat pertama saya mendirikan bank sampah itu, saya ingin merubah pola pikir. Karena sampahmu ya tanggung jawabmu, sampahmu bukan tanggung jawab saya. Saya hanya membantu mengelola. Ayo kerjasama. Kalau lah semuanya, oh ini kan apa tanggung jawabnya dinas lingkungan nih, kita buang ya sudah mereka yang ngurusi. Nah, tanggung jawabmu di mana? Jangan hanya hakmu saja yang diminta, kewajibanmu harus dipenuhi, ditunaikan juga gitu loh. Makanya kita ingin masyarakat lebih berdaya. Jadi saya melakukan sosialisasi dari nol untuk ini.
1: Baik, dari nol ya, Bu ya. Jadi seberapa parah pada saat itu kondisi sampah yang ada di lingkungan Ibu sampai akhirnya Ibu tergerak untuk membangun bank sampah ini?
2: Pada saat itu hampir sih Mas, di belakang rumah jelas banyak tumpukan sampah, tumpukan sampah. Kalau yang gak punya tanah pun saya di pinggir sungai ya, jelas dibuangnya ke sungai gitu. Kan sungai Kelawing besar. Nah, saat itu setelah saya melakukan memang berat. Karena saya itu melakukan 0 rupiah. Ya, kita gak ada modal dari awal, modalnya hanya tekad saja. Kemudian operasional sampai saat ini pun masih sendiri. Alhamdulillah di tahun 2026 ini dari pemerintah desa itu sudah ada mengelontorkan dana, salah satunya untuk pemilahan. Jadi kita yang milah, ya kita diberi semacam snack untuk makan minum. Alhamdulillah juga ini tuh untuk pemerintah desa Muntang khususnya yang sudah memperhatikan kinerja kami selama 13 tahun berjalan. Kemudian motor operasional kami juga sudah di setiap bulan itu ada anggaran untuk servis gitu. Itu sesuatu sekali, walaupun bensinnya juga kita masih mencari sendiri. Jadi dari situ kita tergerak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya ayo rubah pola pikirmu, rubah. Kita mau loh menampung sampahmu, tapi tolong dipilah dari rumah. Nah, ketika ditanya, terus sampah, kita kan hanya menerima sampah anorganik ini Mas. Nah, terus sampah organiknya di mana? Kelola sendirilah. Kita bantu yang anorganik. Toh di desa masih banyak tanah. Kalau sampah organik kan tidak terlalu menumbulkan efek negatif di alam ya, karena dia bisa terurai. Tapi pada kenyataannya juga saya sekarang ada budidaya maggot di rumah juga kekurangan pakan. Karena ya masyarakat di desa kan masih punya unggas ya, ada bebek, ayam. Larinya ke sana Mas ternyata. Benar kata saya sebetulnya pertama budidaya maggot ingin membuktikan omongan saya ketika ditanya orang, sampah organiknya kemana, dikelola sendiri. Minimal kita sudah mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan sampah, paling tidak yang di situ itu ada residu, hanya tinggal residu saja. Tetapi sampah anorganik yang masih bisa dipilah, dijual, itu ataupun dibikin kerajinan bisa diserahkan ke bank sampah. Dan itu memang paling efektif. paling efektif sampai saat ini untuk pengelolaan sampah adalah dari sumbernya. Okay. Ya dari rumah kita masing-masing. Iya, begitu.
1: Betul. Luar biasa, karena memang sumber pertama sampah adalah dari dalam rumah gitu ya.
2: Betul,
1: Bu. Ya? Entah itu organik atau anorganik, masalahnya dari rumah dulu ya.
2: Iya.
1: Kalau dari rumah terus kemudian keluar, ya otomatis yang mengganggunya justru di luar gitu ya,
2: iya,
1: Bu ya. Oke. Okay. Baik. Nah, tadi Ibu sempat menceritakan bahwa yang dikelola adalah sampahan organik gitu ya. Nah, ini jenisnya apa aja, Bu, nih yang diterima di sana?
2: Kalau kami hampir semua jenis sampah anorganik.
1: Oke.
2: Okay. Ada jenis plastik. Plastik itu saja terbagi dari contoh ya, Mas, ada botol, ada gelas gitu, kemudian ada kresek, ada plastik aluminium foil yang dalamnya itu mengkilat.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yeah. Ada itu kan kemasan makanan, sabun, pewangi gitu kan. Yeah. Kemudian ada kemasan makanan juga yang sablon. Sablon itu yang ada plastik ada tulisannya tapi kadang transparan atau dalamnya enggak ada aluminium foilnya.
1: Yeah.
2: Atau plastik yang bening. Kemudian emberan, ada kerasan, macam-macamnya. Oh, ada styrofoam, ada mica gitu. Itu dari satu jenis plastik saja. Kalau botol pun itu nanti ada nih yang bening. Bening memang bening, putih. Yeah. Ada yang bening berwarna, kan ada yang...
1: Okay.
2: Ya, air mineral kan ada yang warna-warna biru, hijau. Betul. Gitu ya, Mas ya. Itu. Yeah. Itu saja kadang dipisah. Ada juga yang memang botol yang punya karakter warna biru. Emang kan ada apa hijau, itu. Itu, jadi kita pisah-pisah. Begitu juga dengan gelas.
1: Oke.
2: Okay. Itu gelas yang mineral. Mineral yang memang atas lingkarannya sama bawahnya itu memang bening. Ada yang bawahnya bening, lingkarannya berwarna. Ada juga yang memang sudah ada karakter warna dan tulisannya. Itu juga kita pisah.
1: Oh oke, okay. Jadi pemisahannya banyak sekali ya, Bu?
2: Iya, setelah sampai ke bank sampah itu sama relawan itu dipilah sesuai itu.
1: Okay.
2: Karena apa? Supaya satu, apabila kita akan mengelola menjadi kerajinan, kita tinggal ambil nih yang dibutuhkan apa.
1: Okay.
2: Kedua, kita menjual botol pun itu sudah telanjang, Mas.
1: Yeah.
2: Tulisannya sudah dibuang nih, tutupnya juga sudah dipisah. Karena tutupnya juga punya harga sendiri. Gitu. Nah, kalau dibikin kerajinan juga nilai jualnya lebih tinggi. Jadi kalau kita menjual sampah sebagai bahan kerajinan itu lebih elegan.
1: Betul.
2: Naik kelas.
1: Sampahnya naik kelas ya.
2: Iya, sampahnya naik kelas. Kalau contoh kalau kita beli tutup botol, 1 kilonya 5.000, 4.000.
1: Oke.
2: Ketika kita ambil 2 on untuk membuat tempat tisu yang kecil, ditambah dengan kain flanel atau kertas daur ulang sebagai penutup dan alas, kita jual 35.000.
1: Oh, baik.
2: 2 on kan cuma berapa, Mas?
1: Iya, betul.
2: Itu. Makanya saya bilang menjual apa sampahnya naik kelasnya di situ. Belum kertas. Kertas
1: iya,
2: kan ada HVS,
1: betul.
2: Ada buram, ada semen, ada koran, macam-macam. Ada gardus.
1: Okay, iya,
2: gardusnya lagi tebel kecil. Nah, ya tipis nih yang kalau gardus yang tipis namanya duplek. Duplek itu ada kemasan minuman, ada rokok, ada bekas-bekas sabun, pasta gigi dan lain sebagainya. Itu termasuk sampul buku.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Baik, Ibu, tapi kalau bicara tentang kertas itu kan ada kertas yang ada lapisan plastiknya. Nah, ini seperti apa nih, Bu? Apakah dia masuknya ke kertas atau ke plastik nih, Bu?
2: Kalau lapisan yang kertasnya kalau bisa dilepas kita lepas. Seperti sampul ya, Mas.
1: Okay.
2: Kalau tidak pun itu bisa dimasukkannya ke duplek.
1: Oh,
2: karena kadang ada yang sudah dipres kan.
1: Iya, betul.
2: Iya. Itu masuknya bisa ke duplek.
1: Oke. Okay. Dan itu juga masih ibaratnya masih tetap ada kandungan plastiknya gitu ya, Bu.
2: Iya, masih ada di situ.
1: Dan tidak bisa dicampur juga gitu ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah, ini menarik nih. Karena tadi ternyata dari sampah ini bisa diwujudkan dengan kerajinan atau mungkin bisa punya nilai ekonomi yang lebih tinggi ya. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang kerajinan apa saja atau bisa diolah apa saja sampah ini, kita akan jeda sejenak nih, Bu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Siap.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2020.

0: Informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita kembali dalam program Green Radio berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Dan tadi kita sudah berbicara, kita sudah mendengarkan cerita menarik ya dari Ibu Hendarti terkait dengan Bank Sampah Sahabatku. Dan tadi ada satu yang menarik ketika Bu Hendarti ini menceritakan bahwa banyak sekali sampah-sampah yang bisa diolah menjadi sebuah kerajinan yang akhirnya bisa mempunyai nilai jual yang tinggi. Saya kembali ke Ibu Hendarti. Ibu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa sampahnya bisa terolah menjadi sebuah kerajinan yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Nah, sejauh ini sudah diolah menjadi apa saja, Bu, sampah-sampah yang tadi sudah dipilah itu?
2: Ada beberapa jenis kerajinan, baik itu dari kertas. Kalau kertas, alhamdulillah kita difasilitasi dari pengabdian masyarakat Universitas Telkom University itu alat pencacah.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian tong untuk membuat, sama blendernya untuk membuat bubur sampah. Jadi kita olah menjadi gantungan kunci, terus menjadi kertas daur ulang.
1: Oke, okay. Sampai ada kertas daur ulang juga, Bu?
2: Ada. Oke, okay. Kertas daur ulang, kalau yang kita bikin tebel itu nanti bisa untuk membuat tempat tisu dikolaborasikan, dikreasikan dengan tutup botol.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian ada dari ring gelas, gelas minuman itu kita bisa bikin tempat buah, tempat gelas gitu, terus vas bunga. Okay. Begitu juga untuk kresek, untuk baju ataupun bekas pakan kucing. Baju kandinya, kantongnya itu bisa kita bikin gaun untuk karnaval. Okay. Selain untuk tas, untuk tikar, kemudian ada juga bros, ada juga bando, macam-macamnya. Wow. Kemudian ada juga olahannya untuk ekoenzim, sabun ekoenzim, lilin minyak jelantah, kemudian untuk pupuk organiknya. Nah, kalau saya paling suka sih pupuk organiknya yang dari bekas maggot nih.
1: Oke, kenapa tuh, Bu?
2: Kalau itu ramah banget karena di aglonema itu kalau aglonema kan sama pupuk kandang atau pupuk ini kan dia agak sensitif sekali.
1: Betul.
2: Tapi kalau dari kompos yang berasal dari kaskot itu bagus banget.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi bikin dia seger gitu, enggak cepat layu. Gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow, jadi banyak sekali ya, Bu, produk yang udah dikreasikan dari sampah yang tadinya tidak terpakai itu, gitu ya. Luar biasa. Nah, ini cara Ibu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ini sudah sejauh apa, Bu? Maksudnya, pasti kan ada masyarakat yang mungkin masih merasa bahwa ya udahlah sampah tinggal buang atau dibakar aja, gitu. Tapi Ibu sampai ada sampai membuat kreasi dan akhirnya nih sampahnya bisa bernilai itu, step-stepnya seperti apa, Bu, untuk ke masyarakat?
2: Memang susah ya, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Jujur saya akui sangat sulit untuk merubah pola pikir warga masyarakat yang sudah mengakar, apalagi akarnya itu sudah sampai ke dalam begitu. Yeah. Caranya nyokot lah kata Banyumasnya, sudah menggigit sekali gitu. Tetapi saya yakin batu pun keras, bila ditetesi air juga dia bisa berlubang.
1: Okay.
2: Sekerasnya hati manusia bisa juga ini terkikis apabila kita bisa memotivasi, mengedukasi, dan memberikan contoh nyata. Itu tugas kita, jangan hanya ngomong tapi kita gak melakukan. Kita gak memberikan contoh yang positif. Itu tugas berat. Nah, tetapi saya yakin, bukannya tidak bisa, yakin bisa.
1: Oh.
2: Tapi memang, kalau untuk pembangunan non-fisik, memang itu kan agak lama, tidak langsung nyata terlihat.
1: Betul.
2: Nah, saya pertama itu karena saya juga bekerja sebagai perangkat desa. Kemudian, saya sebelum ini juga mendirikan perpustakaan dan PAUD.
1: Oh gitu. Oke. Okay.
2: Nah, pautnya setelah saya jadi perangkat, saya limpahkan ke kader yang lain. Kemudian saya kelola perpustakaan sampai saat ini. Nah, agar semuanya bisa berjalan nih, karena saya ya kepala perpus, ya direktur. Gitu. Jabatannya banyak ya mas ya. Nah, akhirnya saat itu 2015 kita difasilitasi motor nih. Motor roda 3.
1: Yeah.
2: Waduh. Motornya roda 3 lagi, cowok lagi mas, motornya bukan metik buat cewek. Aduh,
1: iya betul lagi Bu.
2: Tertantang lagi nih, ini amanah. Ini yang bergerak baru saya. Kalau saya tidak bisa bergerak dengan ini, buat apa ada kendaraan di sini?
1: Oke.
2: Akhirnya saya menginovasi baru, ada inovasi baru itu kita mengkolaborasikan pengelolaan perpus dengan perpustakaan dengan bank sampah. Caranya dengan motor roda 3 kita keliling. Tujuannya untuk sosialisasi pilah sampah, narik sampah sambil membawa buku.
1: Oh, oke.
2: Itu ke Posyandu karena saya juga kader Posyandu. Saya juga bidang kerjanya untuk mengawasi pelaksanaan bidang kesehatan. Nah, memang bidang kerja saya sebagai kasih pelayanan ada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan lingkungan. Sepertinya pas.
1: Oh, jadi satu ya Bu.
2: Pas ya.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya. Yeah.
2: Karena saya enggak bisa nih, Mas, kalau ngumpulkan orang karena biayanya juga enggak ada, takutnya mereka ada snack dan lain sebagainya. Yeah. Satu, kedua waktunya juga kami terbatas, akhirnya mengikuti arusnya aja yang sudah memang ada kegiatan yang sudah jelas ada. Nah, alhamdulillah gayung bersambut.
1: Baik.
2: Jadi ada beberapa stasiun televisi dari tahun 2017 itu sudah meliput kami sampai 2019 sebelum COVID kita sudah ditayangkan di 19 negara oleh Reuters Inggris.
1: Wow, gitu. Luar biasa.
2: Jadi keunikan pengelolaan sampah di Pulau Jawa, judulnya seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, dari sekolah, dari Posyandu, dari TK, dari PAUD, kita keliling sampai kita ngelapak di Gor Guntur Daryono Purbalingga. Nah, itu sebelum COVID lah ya, kita rame, kita jeda setelah COVID. Akhirnya setelah COVID kita buka nih wisata edukasi.
1: Oke.
2: Bukan kita yang keluar, ada banyak yang datang ke kita untuk belajar. Nah, wisata edukasi kami itu bisa kami, bisa di akses dengan tiga cara. Yang pertama online, mengundang kita mungkin seperti ini ya. Seperti ini salah satu saya sebut sebagai wisata edukasi.
1: Baik.
2: Karena kita mengedukasi masyarakat.
1: Ya.
2: Secara offline yang datang langsung dan mengundang kita sebagai narasumber.
1: Oke.
2: Baik ke kelompok, ke sekolah, ke universitas ataupun ke dinas instansi yang memang membutuhkan kami. Nah, untuk biaya kita gak target mas, atau kita gak pasang plafon. Bu Roro kalau sekali narasumber berapa ya?
1: Oke.
2: Okay. Kadang kalau anak mahasiswa ke situ senyum-senyum. Kalian senyum-senyum ngapain?
1: Sambil ngelus dengkul lagi ya Bu?
2: Iya, saya tahu arah pembicaraan. Bu Roro kan sudah masuk televisi nih, sudah ini. Kenapa takut bayarannya mahal gitu kan?
1: Oke. Okay.
2: Kalian punya uang berapa? Kalau kalian mampu, semampunya. Kalau tidak ada, yang penting pesan saya sudah tersampaikan. Jadi kalau yang datang ke sana ya monggo mau ngisi kas berapa. Kalau enggak bisa ngisi juga tidak apa-apa. Kalau mau membuat kerajinan, bahannya mau bawa sendiri atau kita
1: sediakan.
2: Nah, karena kita ada pendampingan dari Fakultas Ekonomi Unsud Purwokerto juga, Bu Roro gitu namanya. Bu Roro itu jangan semuanya sosial.
1: Okay.
2: Ekonomi ya mas, beda
1: betul.
2: Ya
1: betul.
2: Karena Bu Roro butuh kan untuk operasional. Iya ibu, ya sudah ibu jual apa yang ada di sini, yang bisa dijual. Makanya saya terbuka. Oh iya, buku saya belum banyak menerbitkan buku. Maksudnya yang datang oke lah kalau dia gak ngisi kas, tapi belilah yang sudah ibu buat. Gitu. Lah untuk kerajinan memang agak susah. Agak susah untuk menjual karena apa mas? Karena tidak semua suka. Kerajinan kan tergantung mood orang nih, pengen
1: betul.
2: Apa.
1: Oh iya, betul.
2: Nah akhirnya saya mikir, ya udah jadi bahan kerajinan. Untuk praktek anak-anak. Untuk mengedukasi, ini loh ternyata sampah botol tuh bisa untuk vas bunga, cakep. Kalau dililit pakai tali dari kresek. Cakep mas hasilnya, itu satu. Itu satu paket harganya sekian, satu paket harganya sekian. Contoh kalau membuat tempat minum yang isi 6 tempat gelas itu, kalau yang ori kan memang ada gelas minuman yang memang sudah berwarna ya Mas ya. Saya enggak nyebut merek ya. Tapi ada juga yang bening lah. Kalau bening harus kita lilit tuh pakai kawat. Kawat yang berwarna namanya tali souvenir gitu. Kawat souvenir. Itu beda kalau yang biasa 40, kalau yang pakai lilit itu 75. Kenapa? Kita butuh waktu loh ngelilit satu-satu.
1: Betul. Gitu. Ada prosesnya Ibu.
2: Ada prosesnya. Pemberdayaan masyarakat di sini, nah relawan kami yang tadinya mereka tidak, saya tidak bisa membayar mereka, saya latih untuk membuat kerajinan. Jadi ketika ada kunjungan sampai 350 orang membuat, saya kan gak mungkin sendiri. Jadi saya bagi tim, ada 8. Contoh seperti suami saya, dia spesialis membuat ekoenzim, kemudian membuat vas bunga yang dari bekas mie gitu kan. Ini bagian ayah. Tempat tisu ini bagian A, tempat minum bagian B, kita sudah bagi. Dan nanti ada uang seberapapun kita bagi ke mereka. Nganten. Dan sekarang sampah yang kita tarik tadinya sedekah. Sekarang sudah ditabung. Dan ditabung pun sekarang kita ada di dapat binaan dari Pegadaian. Kita sosialisasikan bisa loh. Mas maaf, sampah ini ditabung menjadi tabungan emas. Gitu. Baik. Ini juga sedang kita edukasi ke wali murid PAUD. Mereka punya acara biasanya di akhir tahun kan wisata. Kemampuan wali murid berbeda. Saya melihat dari wajah-wajah mereka ketika program ini ditawarkan, karena saya juga masih sebagai komite. Sudah, jenengan enggak usah bingung. Setiap Jumat bawalah sampah ke sini, sebulan sekali lah nanti kita kita catat sebagai tabungan. Di akhir tahun bisa diambil untuk wisata. Terus ada ya, ketika saya keluar, Ibu, boleh enggak bekas ini min anu ke botol, boleh enggak bekas ini? Itu cara-cara yang kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat gitu Mas.
1: Wow. Ini jadi Ibu sampai sedetail itu ya Bu, untuk apa namanya, mengedukasi masyarakat tanpa memaksa, terus tanpa ada menggurui dan lain sebagainya. Wow.
2: Ini. Saya mencoba memberikan pendekatan itu. Saya memang orangnya keras. Saya memang orangnya keras. Kalau sudah punya tekad pendirian harus gitu kan. Tetapi saya tidak bisa memaksa ya, kalau kalian enggak mau enggak apa-apa. Toh nanti kalian sadar sendiri. Gitu. Kalau lingkungannya sudah terbawa, ini yang enggak bersih tempatnya siapa? Dia kan jadi enggak enak hati sendiri. Udah pakai itu aja. Karena akhirnya sanksi sosial dia dapatkan sendiri.
1: Tanpa kita bikin ya Bu ya, tanda kutip ya.
2: Awalnya sederhana sih Mas. Awalnya hanya sederhana, sesederhana saya satu orang supaya ini bisa berjalan. Tapi ternyata setelah kesini menjadi detail tanpa saya buat dari awal gitu. Tetapi ternyata bisa ya ini digabungkan. Awalnya masa iya sampah sama buku. Tadinya ada yang tanya ketika kita maju di lomba inovasi tingkat provinsi. Mungkin beliau belum melihat video kami. Jadi jurinya tuh tanya, apa itu bukunya nanti gak kotor? Kan bareng sampah. Jadi kalau saat ini pun masih orang mendengar sampah itu ya seperti itu Mas, di TPA. Iya kan?
1: Sesuatu yang menjijikan, kotor, bau.
2: Iya. Belum melihat kalau sampah sebetulnya itu bisa dipilah. Kemudian bisa mempunyai nilai yang tinggi, ekonomi yang tinggi bila kita memilahnya dari rumah. Tapi kalau sudah tercampur di TPA, kemudian walaupun dipisah dengan mesin sehebat apapun, ya tetap sudah kotor kan.
1: Apalagi tidak dibersihkan ya Bu.
2: Tapi kalau kita coba ngupas bungkus mie instal, ada yang di bawah tempat sampah untuk, ini sederhana di rumah. Tempat sampah untuk apa namanya yang kotor, ada yang kita tempel di dinding. Kalau gak punya kandi, gak punya kantong yang bagus, cukup kresek lah yang besar. Kresek baru pun dari toko setelah sampai rumah jadinya sampah. Ya kan? Padahal itu masih baru loh Mas. Kenapa kita gak lempit? oh nggak ada waktu gini. Gitu kan. Nah terus
1: ya, Bu,
2: iya okay. Di tempat cucian piring sediakanlah salah Banyumasnya ceting ya, yang dari plastik itu, okay. Yang berlubang lah,
1: yeah.
2: Yang bisa untuk meniriskan. Bila ada sisa makanan di piring, taruhlah di situ.
1: Okay.
2: Jangan taruh di tempat sampah yang di bawah.
1: Okay.
2: Kemudian kalau kita buka mini, bungkusnya kan bagus mas, masih bersih.
1: Yeah.
2: Taruhlah di kresek yang dicantel.
1: Okay.
2: Tapi jangan dicampur sama bekas bumbunya ini. Nah. Yeah. Bekas bumbunya ini tugas tempat sampah yang di bawah nih, yang residu. Nah ini yang nanti dimusnahkan. Untuk saat ini tetap pemusnahannya masih dengan cara pembakaran. Okay. Karena memang sama seperti membaca. Sampah pun juga. Bukan minat baca masyarakat yang rendah. Tapi fasilitas bacanya yang masih kurang. Dan belum merata.
1: Okay.
2: Sekarang di Desa Muntang itu saya punya istilah balita melek buku. Dimana kalau saya ke posyandu, baca buku yuk. Mereka langsung baca buku, ambil buku.
1: Wah saya merinding nih.
2: Begitu pula dengan sampah ini.
1: Iya.
2: Kita ada aturan gak boleh bakar sampah.
1: Betul.
2: Itu memang benar, memang. Nuhun sewu saat ini karena saya ada gangguan di paru-paru, jadi kalau menghirup asap sedikit saja udah gak enak banget rasanya gitu. Nah tapi fasilitas untuk pembakarannya, apakah pemerintah sudah mempunyai inovasi baru atau mungkin dunia pendidikan ini untuk semuanya saja. Mungkin ada masyarakat yang sudah punya inovasi tentang tuku yang ramah lingkungan. Saya punya ide tapi saya orang sosial ya mas, jadi untuk menciptakannya itu saya bukan orang teknik, susah ya. Ada angan-angan nih kalau seandainya asapnya dialirkan ke air, biar ntar keluarnya di dalam air tuh gimana, ada kayak kolam, jadi keluarnya nggak langsung gitu. Itu sebetulnya kalau bisa ada fasilitas pembakaran untuk residu di masing-masing lokasi tertentu, itu mungkin akan mempermudah, sehingga mengurangi polusi. Itu ya. Apalagi ke sampah, sedangkan mobil pun listrik masih sedikit yang pakai karena harganya juga ya itu kembali ya, masih tinggi. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan saat ini lakukanlah. Minimal kita sudah mengurangi timbunan sampah. Sampahnya. Seperti kemarin ditanya, ibu sampahnya masih dijual? Ya masih. Karena belum terolah, sementara terolah sedikit yang dibikin kerajinan. Kenapa? Karena saya memang belum punya mesin untuk mengolah. Kalaulah nanti ada yang membantu mesin untuk mengolah, saya cita-citanya saya jadi pengepul mas. Jadi bank sampah induk bukan unit. Tempat saya belum ada bank sampah induk. Jadi saya bisa nampung sampah dari teman-teman dengan harga yang lebih baik. Karena saya punya, bisa jual langsung ke pabrik, bukan saya jual ke pengepul. Saya ingin menolong teman-teman yang di lapangan sebetulnya. Karena orang-orang seperti saya, pegiat literasi literasi dan lingkungan seperti saya tuh masih dipandang sebelah mata. Kalau saya masuk ke desa sosialisasi atau desa lain, mungkin ada yang memandang, nanti juga yang repot gue. Mereka nanti juga larinya ke gue gitu kan. Jadi kalau saya kadang kalau minta izin mau mendirikan taman baca atau apa, nanti ujung-ujungnya juga saya yang repot bu kalau ibu udah pulang. Ada ketakutan. Ada juga yang sudah dapat bantuan gitu, kok gak jalan. Ya habisnya bu, mereka minta bayaran. Ya jangan dilihat semua orang seperti saya, yang bisa bergerak sendiri tanpa pamrih. Mereka, kita lihat latar belakang mereka. Kalau memang ada anggaran, anggarkanlah sedikit untuk memotivasi mereka. Kalaulah tidak, saya nitip ke teman-teman yang ada di pemerintahan desa juga. Kalau memang di situ sudah ada embrio, sudah ada bibit masyarakat yang mau mengelola, ayo rangkul. Motivasi, fasilitasi, semampunya. Kita nggak nuntut macam-macam.
1: Wow, ini memang luar biasa sekali ya, karena ibu bisa menyatukan kegiatan literasi dengan pengelolaan sampah yang akhirnya tidak hanya lingkungannya yang bersih, tapi juga masyarakatnya juga teredukasi lewat literasi-literasi yang mereka baca gitu dari
2: buku betul. Itu ya. Karena kunci pemberdayaan masyarakatnya sukses berhasil tuh kalau masyarakatnya berdaya, ya salah satunya dengan membaca.
1: Oke.
2: Kalau kita wawasannya terbuka, kita ajak bicara ngobrol enak nih. Saya ngobrol sama Mas enak nih gitu loh. Karena wawasannya luas gitu loh. Ya. Tapi kalau mereka jarang membaca, hanya bertemu dengan dapur, dengan sawah saja masih yang ini ataupun dia jarang keluar, gabung sama orang gitu. Ataupun hanya sekedar main HP saja untuk game dan lain sebagainya. Ya. Susah, Mas.
1: Betul.
2: Mengajak untuk maju susah.
1: Oke. Dan tadi saya juga tertarik dengan kalimat Ibu yang mana tadi Ibu bicara bahwa sebetulnya bukan tingkat literasi masyarakatnya rendah, tapi fasilitasnya yang belum menjangkau ke mereka. Ini apa yang Ibu rasakan sebagai masyarakat umum? Apakah memang realitanya seperti itu, Bu?
2: Iya, ketika saya ngelapak contoh. Ketika saya ngelapak motor saya di tepi jalan yang roda tiga itu kan memang saya dapat motor roda tiga sudah ada ininya Mas, sudah ada apa pagarnya.
1: Oke.
2: Jadi agak tinggi. Yeah. Jadi saya terpikirkan kalau saya bikin rak buku yang saya gantungkan di sisi kanan, kiri dan depan, kayaknya bagus dong buat bawa buku gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu saja mereka kadang cuma melihat melirik-melirik saja gini Mas. Saya dikira jualan.
1: Oke.
2: Okay. Jualan. Akhirnya kemarin sama rangkul kasih teman-teman ini generasi muda yang mau jadi apa relawan. Ibu saya pengen dong gabung ke Limbah Pustaka, apa yang bisa kita lakukan? Yuk ngelapak bareng, ibu punya gede. Oh ya Bu, boleh gitu. Kesini kegiatannya rangkul kasih banyak juga nih. Okay. Ruang inspirasi juga banyak juga. Yeah. Kemarin ada yang ketika live TikTok ada yang nanya, ini setiap minggu, insya Allah setiap minggu. Tapi minggu berikutnya ada kegiatan juga di Limbah Pustaka. Belum bisa ngelapak lagi. Jadi okay. Mereka tuh ngajak. Yeah. Jadi kita tarik dulu mereka. Kalau anak-anak nih pertama. Jangan dulu lah orang dewasa, agak susah sih memang. Okay. Kita narik anak-anaknya dulu. Yeah. Mau mewarnai? Mau. Akhirnya mereka datang melihat. Orang tuanya kan akhirnya sambil nungguin. Ambil buku gitu kan. Okay. Ibu boleh putranya dititipkan di sini, ibu olahraga. Oh iya ya Mbak, makasih ya Mbak.
1: Oh.
2: Gitu, jadi kita juga kayak tempat penitipan anak, aman di situ, mewarnainya gratis. Lama-lama mereka jadi tahu, rame. Intinya saya ingin merubah perpustakaan itu sebagai tempat kegiatan positif bagi masyarakat. Jadi orang datang ke perpustakaan sudah tidak seperti dulu lagi, tempat yang sepi.
1: Terus
2: serem gitu ya. Terus
1: serius banget.
2: Iya, enggak gitu ya. Bisa bercanda, enggak bisa kita berkreasi, berkreativitas. Padahal itu kan sumbernya ilmu.
1: Iya,
2: Nah, bank sampah ini salah satunya laboratorium alamnya. Kita baca buku tentang pembuatan kompos.
1: Iya.
2: Prakteknya di sini.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi yaitu karena dari pengalaman yang saya lakukan, kemudian setelah mereka kita tawarkan mau baca. Ketika saya pertama dapat 1000 buku di tahun 2012, ini buku bagus-bagus sekali. Orang belum tahu nih di rumah saya. Kebetulan perpustakaan saya belum punya gedung Mas, jadi masih pakai pendopo rumah saya. Berapa ya, 7x11 kayaknya.
1: Okay.
2: Itu aja masih kurang.
1: Baik.
2: Ini halamannya seluas ini pun masih kurang.
1: Luar biasa.
2: Nah terus saya bikin reward. Bikin hadiah 10 kali datang dapat buku. 20 dapat ballpoint yang ada mainannya tuh. Anak kecil kan suka. Terus 20 buku, 30 ini. 40 apa Bu? 50 apa Bu? Beda-beda. Terus datang aja. Saya enggak nyuruh baca. Kamu harus datang baca buku baru dapat hadiah, tidak. Main aja ke perpus. Teman-teman anak saya yang pertama. Teman-teman ajak ke sini aja Mas. Ini nanti dapat ini. Ya Bu, main aja. Mereka kan lihat buku, ini siapa Bu? Buka, mesti baca.
1: Oke.
2: Iya kan? Tapi kalau saya suruh baca, belum tentu mereka mau. Nah setelah 100 kali Bu, saya sudah 100 kali pinjam bawa pulang. Akhirnya orang rumah kan juga
1: ikut ya Bu.
2: Dengan harapan seperti itu gitu loh.
1: Oke.
2: Itu caranya saya jadi mendekatkan. Toh akhirnya sekarang mereka tahu ada buku.
1: Dan buku bukan menjadi benda yang menyeramkan untuk
2: nah ya. Anak-anak ya, dan ternyata setelah mereka tahu buku, ada buku, mereka itu seneng. Kenapa saya selalu kekurangan buku bacaan anak? Anak kalau sudah baca satu kali gak mungkin baca lagi. Aku udah pernah baca, dia udah tahu isi. Selalu ganti update, selalu ganti update. Nah saat ini kita juga membuka ini, bagi mereka masyarakat yang ingin membuka pojok baca, gak punya buku, boleh main ke Limbah Pustaka, pinjam. Pinjam nanti untuk membuka di sana 1-2 bulan bisa dikembalikan, ganti buku baru. Ada 20 lebih lah. Pojok baca yang kita dampingi.
1: Wow, luar biasa. Jadi memang segitunya sekali ya Bu ya. Untuk menggerakkan literasi, pemahaman dan juga terkait lingkungan juga kepada masyarakat ya Bu ya.
2: Nah, bank sampah pun juga seperti itu. Ketika saya unggah di medsos, adanya Bu, saya boleh gak nabung di situ? Rumahnya mana? Kalau dekat ya okay. gitu ya. Kalau dekat okay. Ada yang jauh Bu, saya jauh tapi nanti ketemu ya di kota gitu. Di kota boleh, nanti saya di gor Bu, nanti ketemu ya ambil sampahnya. Terus dia ikut nabung sampah juga. Akhirnya teman kantornya juga ikut. Aku juga mau ikut Bu. Nabung Ibu ambil, ya udah diambil di kantor. Jadi saya punya ide baru, kemarin juga sudah merapat ke Dinas Lingkungan Hidup dan PKP Kabupaten Purbalingga, rencana saya sudah saya buat, diajukan kepada Bapak Bupati, ada gerakan PNS Peduli Lingkungan. Kenapa tidak? PNS itu memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Kalau saya mulai dari diri sendiri, kalau Pemda mau ngajak masyarakat lebih peduli, ya dari internnya sendiri. Gitu kan Mas? Jadi datanglah ke kantor setiap sebulan sekali, nanti sampahnya kita ambil. Mau ditabung atas nama pribadi atau atas nama kantor ya, juga boleh. Toh nanti kalau 17-an kayak gini lumayan, bisa untuk karnaval. Itu wacana-wacana saya ke depannya kalau konsep saya ini diterima. Otomatis kalau yang atas sudah memberikan contoh, yang bawah tinggal ngikuti.
1: Baik, iya setuju. Karena memang itu yang diharapkan oleh kita dan masyarakat juga gitu ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi sayang sekali Ibu Roro, ini seperti waktu kita hanya tersisa beberapa menit saja gitu ya. Mungkin terakhir nih, terkait dengan harapan buat masyarakat yang menonton dan juga mendengar atau menyaksikan program Green Radio sore hari ini terkait terkait dengan pengelolaan sampah, agar kita juga ikut sadar bahwa lingkungan ini menjadi lingkungan yang sebaiknya nyaman dan bebas sampah. Silakan Ibu.
2: Iya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia umumnya. Yuk kita melihat ke depan, ada anak cucu kita di sana. Apabila kita tidak menjaga alam sejak saat ini, bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Mulailah mengelola sampah dari diri kita sendiri. Jangan menunggu kaya untuk bisa berkarya. Jangan menunggu mampu itu untuk bisa maju. Pemberdayaan masyarakat itu utama supaya kita bisa meraih kesuksesan. Limbah Pustaka dengan perpustakaan dan bank sampahnya sampai saat ini alhamdulillah sudah mengantarkan desa kami, Desa Muntang itu, menjadi desa mandiri sampah tingkat kabupaten dan provinsi Jawa Tengah dengan Rp0. Menjadi desa proklim utama tingkat nasional, penerima tropi dan piagam serta uang pembinaan. Kami juga sudah menjuarai kejuaraan perpustakaan sampai ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah mendapat penghargaan tertinggi dari Perpustakaan Nasional untuk Pegiat Literasi Nugraha Jasa Dharma Pustaloka. Itu semua bukti bahwa pemberdayaan masyarakat itu penting. Dan ini berhasil untuk menjadikan desa kami bersih. Masyarakatnya bisa berpikir positif. Sehingga apabila semuanya sudah tergerak, tidak ada lagi darurat sampah. Tidak ada lagi longsoran sampah. Tidak ada lagi masalah yang ditimbulkan oleh sampah. Jangan salahkan orang lain apabila terjadi musibah, salahkanlah diri kita sudah berbuat baik atau belum.
1: Gitu. Luar biasa. Terima kasih Ibu Radenoro Hendarti Esos selaku Direktur Bank Sampah Sahabatku atas waktunya pada sore hari ini telah
2: sama-sama
1: berbagi
2: mas
1: di segmen Green Radio. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua yang sedang menyimak acara ini.
2: Amin, amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membuka wawasan masyarakat secara umum.
1: Amin.
2: Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai bertemu lagi Ibu di lain kesempatan dan semoga kita bisa ngobrol lagi terkait dengan tema-tema yang lebih menarik lagi Ibu.
2: Siap-siap, terima kasih.
1: Baik.
2: Yes.
1: Ya. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Radenoro Hendarti terkait dengan bank sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak lintas DIY Jateng yang dipersembahkan dari RRI Purwokerto. Dan saya Febronik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar, Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Abdurrahman resmi memegang tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri Karanganyar menggantikan Kepala Kejari Karanganyar sebelumnya, Era Indah Soraya. Warga Ledoksari, Sleman, semarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan gotong royong membuat ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali informasi pertama dari RRI Surakarta. Abdurrahman resmi memegang tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri Karanganyar, menggantikan Kepala Kejari Karanganyar sebelumnya, Era Indah Soraya. Kepada wartawan usai acara pisah sambut, Kejari Karanganyar Abdurrahman menegaskan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara pidana kasus, maksud kami, dalam penanganan pidana khusus sekaligus memperkuat pendampingan hukum bagi pemerintah Kabupaten Karanganyar. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Setiap tugas-tugas tentu kita akan langsung melakukan monitoring dan evaluasi.
2: Tongkat Komando Kejaksaan Negeri Karanganyar resmi berganti ke tangan Abdurrahman. Di hari pertamanya bertugas, Kejari Karanganyar ini akan langsung tancap gas menyasar evaluasi penanganan kasus dugaan korupsi di Karanganyar. Fokus evaluasi akan dilakukan pada seluruh tahapan penegakan hukum di bidang pidana khusus, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, termasuk dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik Karanganyar. Selain itu, Abdurrahman menjelaskan, selain tindakan hukum yang tegas dan berkeadilan, Kejaksaan juga mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui sosialisasi bidang intelijen dan datun.
1: Tentu dalam waktu dekat ini, seperti saya sampaikan, saya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kita lihat dari seluruh kegiatan-kegiatan, termasuk lead, big, tut, eksekusi yang ada di bidang Pitsus, tentu yang menjadi atensi dari teman-teman semua, dari publik di Karanganyar ini, tentu kita akan melakukan hal-hal strategis setelah kita lakukan evaluasi terhadap prosesnya.
2: Sementara itu, Bupati Karanganyar Robert Kristanto menyambut positif kehadiran pejabat baru pimpinan Korps Adiaksa tersebut. Bupati Robert berharap Kejaksaan dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan hukum demi terciptanya kondusivitas wilayah serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain pendampingan hukum, Pemkab Karanganyar juga berencana menyerap pengalaman kejari baru guna memunculkan terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Kami butuh bimbingan, kami butuh pendampingan supaya Karanganyar itu ya ayam tentrem. Ayam tentrem tidak ada apapun, kami butuh benar-benar sinergitas yang akan dibangun ke depan dan benar-benar nyaman semuanya.
2: Adapun sinergitas antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan jajaran Forkompimda diharapkan terus terjalin harmonis untuk mendorong kemajuan Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Memperingati Hari Pramuka ke-65, ratusan siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas antusias mengikuti upacara bendera di Stadion Sriwedari Kota Solo. Dalam momentum bersejarah tersebut, Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, mendorong gerakan kepanduan agar terus berinovasi mencetak generasi muda yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi pesatnya disrupsi teknologi masa kini. Berikut laporan Dania Rahma.
4: Untuk itu, gerakan Pramuka terus berupaya menghadirkan pendidikan yang mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi perubahan tersebut dengan tetap berpegang pada Tri Satya dan Desa Dharma.
5: Ratusan siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA di Kota Solo dengan penuh semangat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka ke-65. Dengan mengenakan seragam kepanduan berwarna coklat, para peserta tertib memadati area lapangan Stadion Sriwedari. Tampil sebagai pembina upacara, Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, dalam amanatnya menekankan pentingnya peran gerakan kepanduan dalam membekali generasi muda untuk menghadapi derasnya arus disrupsi teknologi. Pembelajaran kepramukaan masa kini didorong agar mampu bertransformasi, melahirkan inovasi nyata guna mendukung program swasembada pangan nasional menuju Indonesia Emas.
4: Kami berharap pengalaman tersebut dapat tumbuh menjadi kegiatan nyata sesuai potensi daerah seperti menanam pangan, mengelola lingkungan, memanfaatkan teknologi, mengembangkan usaha, membantu masyarakat, dan menghadirkan inovasi. Dengan demikian, gerakan Pramuka dapat mengambil bagian dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
5: Sementara itu, semangat kepramukaan tersebut turut dirasakan secara mendalam oleh salah satu siswa SMK IT Smart Informatika Surakarta, Faris Iskandar Hafid. Pengalaman pertamanya mengikuti upacara besar ini menyadarkan dirinya akan tingginya manfaat nilai kemandirian serta kerjasama tim yang dibangun kokoh sejak bangku sekolah.
6: Kalau saya sendiri kemandirian, karena kalau di sekolah saya kan ada pramuka juga. Nah itu kita diajarkan untuk mandiri gitu loh. Kayak kemah itu kita harus masak sendiri, terus kita harus baginya masing-masing per kelompok gitu loh.
5: Momentum peringatan bersejarah ini diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air sekaligus mengasah keterampilan generasi penerus bangsa dalam memecahkan persoalan pelik di masyarakat. Nilai kedisiplinan dan semangat gotong royong yang ditanamkan sejak dini menjadi aset paling berharga demi memastikan terwujudnya masa depan Indonesia yang tangguh dan berdaulat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Warga Ledoksari, Sleman, semarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan gotong royong membuat ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Vika Azalea melaporkan.
7: Kan kemarin tuh ide pertama tuh kita kan rasa-rasa ini mau 17-an gitu kan. Yuk kita bikin gapura aja dari galon, yuk kita donatur, kita share di grup.
8: Warga Ledoksari RW 01 Depok Sleman menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan bergotong royong membuat berbagai ornamen kemerdekaan dari limbah galon. Penggerak warga, Wahyuni, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana warga untuk menjaga kerukunan dan memperkuat keguyupan. Warga bahkan meluangkan waktunya di malam hari untuk memproduksi ornamen tersebut selama 2 bulan.
7: Gimana kalau kita besok pas 17-an mulai kita pasang gapuranya jadi galon ya gitu. Yuk kita share nih di grup, yuk kita donatur, yuk donatur untuk galon-galonnya. Kita butuh segini, segini, segini gitu kan, kita share. Ternyata ada untuk galonnya sendiri, untuk 100-an galon lah kita kumpulkan, ternyata ada donasi juga dari masing-masing warga ini. Jadi kita umumnya pokoknya kalau yang punya bahan bekas, bahan dari aqua, dari air mineral, apapun kita kumpulkan gitu. Jadi setelah 2 bulan terjadilah kita bermotivasinya untuk ini, gapura, dan ternyata ada ide-ide lain untuk pernak-perniknya seperti itu.
8: Wahyuni menyampaikan biaya pembuatan ornamen juga berasal dari swadaya masyarakat, sementara limbah galon dikumpulkan dari warga. Meski demikian, Wahyuni mengakui tidak ada kesulitan dalam menggerakkan warga, lantaran warga menyambutnya dengan antusias.
7: Semuanya mendukung, semuanya setiap malam, yuk setiap malam kita kerja bakti, oke, kita kerjakan seperti itu. Rakitan sedino leren, 2 hari kerja lagi, seperti itu tiap malam tapi mbak kita. Karena ya maklum ya, bekerja semua di sini, bisanya cuma malam kalau kerja bakti gitu.
8: Berkat kreativitas dan semangat gotong royong warga Ledoksari Sleman, lingkungan permukiman kini tampil lebih semarak. Suasana kawasan tersebut semakin cantik ketika malam tiba saat lampu-lampu menyala dan menerangi hiasan hasil karya warga.
0: Hantaman gelombang tinggi di kawasan pantai selatan Kulon Progo merusak pemecah gelombang Sungai Bogowonto. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
9: Karena ada laporan dari warga bahwasanya jeti mengalami abrasi, kemudian juga ada berita bahwa yang menyatakan pada saat ini gelombang di air laut sangat besar.
10: Gelombang tinggi di pesisir selatan Kulon Progo menyebabkan kerusakan pada pemecah gelombang Sungai Bogowonto sisi selatan. Pihak kepolisian bersama dengan TNI dan juga yang lainnya memasang garis polisi agar warga tidak mendekati titik pemecah gelombang yang rusak. Babin Kamtibmas Jangkaran, Aibtu Dian mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya gelombang yang diperkirakan masih akan berlangsung beberapa hari ini. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di pinggir pantai agar tidak terjadi hal yang membahayakan. Salah satu upaya untuk mencegah hal berbahaya, ujar Dian, yakni dengan memasang garis polisi di bangunan jeti yang rusak.
9: Untuk saat ini, gelombang sangat besar. Untuk berhati-hati, jangan mandi di laut. Kemudian juga untuk masyarakat sekitar, terutama untuk nelayan, kami himbau sementara ini untuk libur dulu melaut.
10: Pejabat pembuat komitmen Sungai dan Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diki Maulana mengatakan, dari identifikasi awal ada pergeseran pada jajaran tetrapod pengaman di bagian ujung jeti Sungai Bogowonto. Kerusakan ini sekitar 6 meter pada area terdampak.
11: Jadi ada beberapa tetrapod yang mengalami pergeseran terkait dengan adanya gelombang ekstrim yang terjadi di tanggal 11 dan kemungkinan masih berlanjut sampai ke 7 hari ke depan tersebut.
10: Meski ada kerusakan, Tiki memastikan bangunan jetty masih aman. Hal ini karena panjang total keseluruhan mencapai 300-an meter dari bibir pantai. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Semarang. Pariwisata tidak hanya menghadirkan destinasi yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Kehadiran wisatawan mampu menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja hingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikut selengkapnya laporan dari Ima.
12: Pendengar, pariwisata tidak hanya menghadirkan destinasi yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Kehadiran wisatawan mampu menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketua Forum Daya Tarik Wisata Kabupaten Magelang, Edward Alfian, mengatakan, sektor pariwisata memiliki efek berganda karena mampu menggerakkan berbagai sektor lain, mulai dari pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, hotel, restoran, hingga toko oleh-oleh. Menurutnya, karena memberikan dampak luas, program pengembangan pariwisata perlu tetap menjadi perhatian pemerintah, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
13: Apa yang menjadi potensinya bisa digarap, dan kami juga mengenalkan, mengembangkan koneksi mereka, jaringan mereka, agar kemudian mereka bisa terus-menerus bisa sustainable berkembang. Di beberapa daya tarik wisata yang sudah kami sebutkan tadi, tentunya kami hubungkan dengan teman-teman travel agent. Kami mengadakan farm trip, kami mengadakan one day tour. Kemudian kita mengenalkan dengan teman-teman travel agent agar mereka bisa mendatangkan tamu.
12: Dampak tersebut juga dirasakan di kawasan wisata Pantai Jati Malang, Kabupaten Purworejo. Ketua Paguyuban Pelaku Usaha Wisata Pantai Jati Malang, Agus Pujiono, mengatakan, berkembangnya destinasi wisata telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, bahkan menarik pedagang dari luar daerah untuk ikut mencari penghasilan.
14: Warga pesisir Pantai Selatan untuk mencari nafkah ke pantai. Nah, terlepas dari itu, akhirnya dari 2004 itu semakin kesini semakin beranjak rame. Begitu. Dan di situ berawal hanya ada 1-2 warung kuliner yang berdiri di Jati Malang, dan akhirnya sekarang menjadi puluhan. Dan di situ juga alhamdulillah.
12: Ia menambahkan pihaknya terus menjaga daya saing kawasan wisata melalui pelayanan yang baik, harga kuliner yang transparan dan terjangkau, serta penerapan Sabta Pesona agar wisatawan merasa nyaman dan kembali berkunjung. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata diharapkan semakin mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ima melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Agustina mengungkap ada perbedaan konsep pemasangan bendera merah putih di lingkungan Balai Kota Semarang. Berikut laporan Rahma Purwanto.
15: Iya, mungkin ini berarti tahun pada
16: pemandangan berbeda terlihat di Kompleks Balai Kota Semarang menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran sekitar 400 meter yang biasanya membentang dari lantai 8 hingga lantai 4 Gedung Mo Isan tahun ini tidak dipasang. Menanggapi tidak adanya bentangan bendera raksasa yang lazim menghiasi Balai Kota Semarang setiap bulan Agustus tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memberikan keterangannya. Menurutnya hal ini berkaitan dengan adanya penyesuaian konsep dekorasi yang lebih minimalis pada tahun ini. Agustina menjelaskan detail teknis hiasan dan ornamen peringatan kemerdekaan di lingkungan Balai Kota dirancang oleh Sekda pada saat proses perencanaan anggaran dan kegiatan berlangsung. Dalam kesempatan itu, Agustina juga mengapresiasi kejelian wartawan yang memperhatikan hal-hal detail hingga ornamen gedung pemerintahan. Namun ia juga mengajak masyarakat dan media untuk turut menyoroti serta mengapresiasi kreativitas warga di tingkat lingkungan basis yang tak kalah semarak memperingati HUT RI.
15: Iya, mungkin ini berarti tahun pada proses perencanaannya tidak ada emang. Ya, tapi hal detail seperti ini akan sangat tergantung kepada masing-masing. Nah, kalau ini kan berarti kantor Sekda tuh. Berarti yang merencanakan ya PJ Sekda pada saat itu. Mungkin konsepnya aja beda.
16: Meski tampak kehadiran bendera raksasa di Gedung Mo Isan, nuansa peringatan Hari Kemerdekaan di berbagai pelosok Kota Semarang tetap berlangsung meriah dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat di tingkat RT dan RW. Rama Panto, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Purwokerto. Kejaksaan Negeri Banjarnegara menggeledah dua lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Unit Pengelola Kegiatan atau UPK Pagedongan. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen, CPU hingga sepeda motor. Potensi kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
17: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarnegara melakukan penggeledahan di dua lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pada Unit Pengelola Kegiatan atau UPK Kecamatan Pagedongan. Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan yaitu rumah saksi berinisial I yang pernah menjabat sebagai ketua UPK Pagedongan serta tempat penyimpanan dokumen UPK Pagedongan. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti yang dibawa penyidik diantaranya yakni tumpukan dokumen, CPU, serta satu unit sepeda motor. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjarnegara Eka Ilham Ferdiadi mengatakan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di UPK Pagedongan. Dalam perkara ini, penyidik menelusuri dugaan penyelewengan dana nasabah yang diduga terjadi dalam rentang waktu 2014 hingga 2022. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, perkara ini memiliki potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Sebelumnya, pihaknya telah meminta sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Namun dokumen yang diminta belum diserahkan. Penyidik kemudian mendatangi lokasi untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang diperlukan.
18: Pada hari ini kami beserta tim melakukan serangkaian tindakan hukum berupa penggeledahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 112 KUHAP. Di antaranya kami melakukan penggeledahan di dua titik, yang pertama di rumah, yang kemudian yang kedua di tempat ini, seperti yang bisa disaksikan rekan-rekan. Kegiatan pada hari ini terkait dengan penyidikan UPK Pagedongan, yang mana untuk kerugiannya masih dalam proses penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.
17: Hingga kini Kejaksaan Negeri Banjarnegara belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih terus mendalami dugaan penyelewengan dana nasabah, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: PLN Indonesia Power, unit bisnis pembangkitan UBP Jawa Tengah 2, Adipala menyerahkan dan meresmikan ranggong kongsen yang menjadi fasilitas tambahan peternakan di Desa Bunton sebagai lokasi eduwisata. Berikut Reni Tania melaporkan.
19: PT PLN Indonesia Power, unit bisnis pembangkitan atau UBP Jawa Tengah 2 Adipala menyerahkan dan meresmikan ranggong konsen, yakni sebuah saung edukasi bagi kelompok peternak di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, pada Rabu siang. Ranggong konsen berasal dari istilah ranggon, yang berarti gubuk atau saung, sedangkan konsen dimaknai sebagai tempat yang ngangeni. Saung tersebut disiapkan sebagai ruang belajar berkumpul, di mana bisa berbagi pengetahuan antar peternak sekaligus mendukung kegiatan edukasi peternakan bagi masyarakat. Kepala Dusun 3 Desa Bunton, Yusin, mengapresiasi dukungan PLN Indonesia Power yang selama ini telah membantu perkembangan kelompok peternak di desanya. Ia mengatakan, ranggong konsen nantinya menjadi rumah singgah sekaligus tempat belajar bagi anak-anak dan pelajar yang datang untuk mengikuti wisata edukasi peternakan. Apalagi saat ini juga telah ditambah fasilitas MCK untuk menunjang kenyamanan pengunjung.
20: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Power.

0: hingga anakan. Dengan pendampingan yang terus berjalan, diharapkan kelompok peternak bisa semakin mandiri. Sementara itu, Manajer Administrasi PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Dipala, Alin Kurniawan mengatakan, pengembangan kelompok peternak di Desa Bunton sendiri telah mendapat pendampingan sejak tahun 2023 melalui program CSR Indesa atau Inovasi Nusantara Desa Integratif Pangan. Pendampingan dilakukan secara bertahap mulai dari penyediaan bibit domba, pembangunan kandang hingga dukungan fasilitas pengolahan pakan dan limbah ternak, termasuk fasilitas pemotongan bulu domba, pengolahan rumput, serta pengolahan kotoran hewan atau kohe menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Dan kini ada tambahan saung yang diharapkan dapat memperkuat konsep eduwisata peternakan.
1: Dan PLT Wadipala di sini sudah membersamai selama kurang lebih dari tahun 2023, sekarang tahun 2026, tahun ketiga, sangat senang sekali melihat perkembangannya dari bibit, kambingnya, kemudian kandangnya, kemudian fasilitas terkait pengolahan rumput, kemudian bagaimana untuk pemotongan bulu kambing atau bulu domba, dan juga pengolahan rumput menjadi pakan ternak, dan juga kohenya itu juga dimanfaatkan sebagai pupuk.
0: Alin juga menambahkan jika konsep yang dikembangkan tidak berhenti pada peternakan tetapi membangun keterhubungan dengan kelompok lain termasuk kelompok tani, di mana kotoran ternak diolah menjadi pupuk organik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Peresmian Ranggong Konsen ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus HUT ke-13 PLTU Adipala. Melalui pengembangan tersebut, PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala menegaskan komitmennya untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, edukasi, serta penguatan ekonomi warga di sekitar wilayah operasional. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Berikut laporan Reni Tania mengakhiri buletin lintas DIY Jateng pada sore hari ini yang disiarkan dari RRI Purwokerto yang dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Saya Febroni dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Mendengar, saatnya kita simak info lalu lintas pada sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Faris. Selamat sore, Mas Faris.
2: Halo, selamat sore, Kak.
1: Baik, silakan laporannya, Mas Faris.
2: Baik, selamat sore, pendengar Pro 1. Sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Pada sore hari ini terlihat dari pantauan CCTV kami di titik-titik simpang di Kota Purwokerto dan sekitarnya, terutama di Simpang Sutosuman dan Simpang Gor Satria pada sore hari ini mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, terutama di Simpang Sutosuman. Pada sore hari ini, arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah timur terlihat kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi mendominasi paling banyak dan juga antrian kendaraan cukup panjang sekitar 50 meter menuju traffic light. Dan juga dari tadi kami memantaunya arus lalu lintas dan juga kendaraan-kendaraan yang melanggar lalu lintas sepertinya cukup banyak, terutama dari pantauan CCTV kami di Simpang Gor Satria dan juga Simpang Sutosuman. Terlihat kami himbau pada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Apabila lampu apil sudah merah, dimohon untuk berhenti dan jangan menerobosnya, karena kami beberapa kali melihat banyak yang menerobos sehingga terjadi antrian kendaraan dan mengganggu arus lalu lintas dari kaki simpang yang lain ketika sudah hijau. Dan juga di Simpang Gor Satria, arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Dan kita beralih ke Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan pada sore hari ini cukup ramai, terutama dari kaki simpang sebelah barat terlihat kendaraan mobil terus mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan pada sore hari ini. Dan di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau pada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih, Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Faris atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
2: Sore.
0: Sekian info lalu lintas.

RRI dengan esensi buku. Sarah adalah seorang penulis muda yang selalu terpesona oleh keindahan dan keragaman dunia. Sejak kecil, dia gemar membaca buku-buku tentang geografi dan bermimpi untuk menjelajahi tempat-tempat eksotis di seluruh dunia. Sarah tumbuh dewasa dengan peta dunia di dinding kamarnya dan atlas yang selalu berada di samping meja kerjanya. Suatu hari Sarah mendapatkan sebuah tawaran luar biasa. Seorang penerbit terkenal menghubunginya dan menawarkan untuk mendanai ekspedisi geografinya ke beberapa tempat yang paling menakjubkan di dunia. Dalam waktu singkat, Sarah bersiap-siap untuk perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Pertama, dia memutuskan untuk menjelajahi Amazon, hutan-hutan terbesar di dunia. Dia menulis tentang flora dan fauna yang luar biasa, serta tantangan menghadapi iklim yang ekstrim. Sarah belajar banyak tentang pentingnya pelestarian alam selama petualangannya ini, dan pesan ini ingin dia bagikan kepada pembaca melalui buku yang akan dia tulis nanti. Selain itu, Sarah pergi ke Gurun Sahara, tempat dia mengalami petualangan gurun yang keras dan menyaksikan keajaiban matahari terbenam di pasir. Dia juga menjelajahi reruntuhan kuno dan bagaimana peradaban kuno berkembang di tengah tantangan lingkungan yang keras. Perjalanan berikutnya membawanya ke Kutub Utara, di mana dia mempelajari perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan. Dia menulis tentang pencairan es dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan satwa liar dan masyarakat setempat. Setelah beberapa tahun menjelajahi berbagai belahan dunia, Sarah akhirnya kembali ke rumah. Dia telah mengumpulkan berbagai pengalaman yang mengesankan dan pengetahuan yang mendalam tentang geografi. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, dia mulai menulis buku berjudul Petualangan Geografi Sarah yang menjadi bestseller segera setelah diterbitkan. Cerita ini menunjukkan bagaimana minat dalam geografis dapat menginspirasi seseorang untuk menjalani petualangan luar biasa dan berbagai pengetahuan mereka dengan dunia melalui tulisan. Sarah adalah contoh fiksi, tetapi banyak penulis di dunia nyata yang menulis tentang geografi dan berkontribusi pada pemahaman kita tentang planet ini. Demikian esensi buku, Buku Geografis, karya Sarah dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda pada sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febronik dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nur Fauzia. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Purwo. Selamat sore, Pak Purwo.
3: Selamat sore, Mas.
2: Baik, silakan laporannya, Pak Purwo.
3: Siap, Mas. Selamat sore, pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 mulai sore hingga esok hari. Untuk kondisi cuaca wilayah Banyumas, sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada dini hari hingga pagi hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 65 hingga 92%. Adapun untuk wilayah Cilacap, diperkirakan pada malam hari cuaca cerah hingga cerah berawan, dan menjelang pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara diperkirakan antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 75 hingga 93%. Sedangkan untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan dikategorikan sedang. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini, namun kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi Info BMKG, atau silakan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Purwo atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam tangguh.
3: Salam tangguh, Mas. Selamat sore.
4: Ya, baik pendengar.
2: Pendengar, kemarau kering di Banyumas. Maksud kami, kemarau kering di Banyumas Raya picu resiko ISPA. Masyarakat diminta BMKG waspadai debu. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Silakan, Vinta.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, dan akan membahas mengenai penyakit ISPA di musim kemarau. Pak Teguh, boleh Pak dijelasin sebenarnya gimana sih Pak karakteristik musim kemarau di tahun ini di wilayah Banyumas Raya berdasarkan pengamatan BMKG sendiri, Pak?
5: Ada beberapa karakteristik yang melekat di wilayah Banyumas terkait dengan musim kemarau ini. Jadi yang pertama, kalau kita amati itu untuk kemarau di wilayah Banyumas itu datang relatif lebih awal. Jadi kalau biasanya itu bulan Juni, ini bulan Mei sudah ada yang masuk musim kemarau. Jadi untuk wilayah Banyumas Raya ini datangnya kemarau lebih awal pertama. Kemudian yang kedua itu sifat daripada musim kemarau ini cenderung lebih kering ya. Artinya apa? Artinya bahwa curah hujan di musim kemarau ini sifatnya di bawah normal. Karena apa? Karena saat ini musim kemarau yang berlangsung saat ini dibarengi dengan adanya fenomena El Nino yang terpantau saat ini intensitasnya kuat, sehingga berdampak terhadap kurangnya curah hujan, kemudian kemarau menjadi semakin kering, terutama yang kita pantau di wilayah Banyumas Raya ini. Nah, dampak yang luas ini nanti juga akan terkait dengan salah satunya adalah dengan pertanian, kemudian kebakaran lahan, dan yang tidak kalah penting adalah dengan resiko kesehatan seperti adanya ISPA itu loh. Kemudian karakteristik berikutnya adalah bulan Agustus ini merupakan puncak ya, puncak musim kemarau di wilayah Banyumas. Nah, durasinya kita perkirakan untuk kemarau di Banyumas ini antara 3,5 sampai dengan 4 bulan ya depan. Jadi kalau kita amati sekarang ini di wilayah Banyumas sudah antara 31 hingga 60 hari tidak terjadi hujan atau hari tanpa hujan. Istilahnya ini kategorinya sudah sangat panjang lah ya, tidak hujan. Tapi bahkan di wilayah Cilacap itu ada yang sudah lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan. Jadi sudah kategori kekeringan ekstrim. Demikian Mbak untuk karakteristiknya.
4: Oke, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya faktor-faktor meteorologi apa sih Pak yang sebenarnya mempengaruhi kualitas udara selama musim kemarau ini Pak, kalau dari pantauan BMKG sendiri Pak?
5: Ya, jadi kalau untuk kualitas udara ini dipengaruhi oleh pertama mungkin kurangnya curah hujan ya, curah hujannya sedikit. Jadi kalau curah hujan itu kan berfungsi untuk mencuci atmosfer ya, jadi debu yang ada di permukaan pada saat hujan terjadi itu akan terbawa atau tercucikan oleh adanya hujan. Tetapi karena tidak ada hujan, jadi debu masih melayang-layang di udara sekitar. Ini juga membantu cenderung meningkatkan kondisi lingkungan yang tidak bagus ya untuk kesehatan, terutama untuk ISPA. Kemudian kelembaban udara itu relatif rendah. Jadi kalau di tanah yang permukaan jalannya itu akan lebih kering, sehingga kalau partikel-partikel tanahnya itu juga akan menjadi debu yang lebih mudah terlepas kalau terkena angin ya. Jadi karena udara atau tekak kelembaban udara tadi yang relatif rendah, kemudian tanahnya kan jadi kering karena tidak ada hujan tadi, dan kemudian angin juga mempengaruhi adanya debu yang yang dapat meniup debu kemana-mana. Itu Mbak untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca ya, kondisi cuaca yang mempengaruhi untuk lingkungan di sekitar lingkungan kita.
4: Oke Pak, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan dan himbauan bagi masyarakat sendiri dari BMKG terkait dengan musim kemarau atau adanya kasus kekeringan ya Pak ya di banyak wilayah di Banyumas Raya ini Pak, agar masyarakat sendiri bisa mewaspadai puncak musim kemarau itu sendiri Pak?
5: Ya, jadi yang perlu diwaspadai adalah karena musim kemarau ini adalah kekurangan air ya. Jadi air yang karena musim kemarau jadi persediaannya menjadi terbatas. Sehingga di mana-mana terjadi kekeringan, sehingga di mana-mana juga terjadi kekurangan air untuk konsumsi maupun untuk pertanian. Nah, kemudian juga kebakaran lahan ya. Kebakaran lahan juga berpotensi terjadi karena tadi kelembaban udara yang cukup rendah sehingga memicu atau gampang menimbulkan penyebab terjadinya kebakaran lahan. Kemudian debu dan penurunan kualitas udara karena kemarau kering ini maka debu banyak ya. Dan ini akan menurunkan kualitas udara di sekitar kita. Kemudian suhu panas ya di siang hari, kemudian dingin di malam hari ini juga mempengaruhi terhadap kemampuan adaptasi tubuh kita. Itu barangkali Mbak yang bisa mempengaruhi.
4: Oke, siap. Terima kasih Pak Teguh atas wawancaranya ya Pak.

0: Apa yang menjadi penyebab tanah longsor?
1: Yang pertama, hutan gundul atau penambangan hutan secara liar. Pohon itu sangat banyak fungsinya. Selain untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk menahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon akan semakin banyak pula penahan tanahnya. Sebaliknya, semakin sedikit pohon akan sedikit juga yang menahan tanah dan juga yang menyerap air. Sebaliknya, apabila hutan menjadi gundul, tidak ada penahan dan juga penyerap air, sehingga terjadilah longsor. Yang kedua, erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah. Erosi bisa menimbulkan proses penyerapan air ke dalam tanah itu menjadi terhambat, sehingga terjadilah longsor. Yang ketiga, tingginya curah hujan. Curah hujan menghasilkan air yang cukup banyak sehingga tanah di atas perbukitan tidak dapat menampung jumlah air yang cukup banyak sehingga terjadilah longsor. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi juga bisa menyebabkan retakan-retakan yang terjadi di daerah perbukitan dan menyebabkan tanah longsor. Nah, sekarang mari kita lihat dampak apa sajakah yang diakibatkan dari tanah longsor. Yang pertama, menimbulkan korban jiwa. Longsor bisa saja menyebabkan kematian akibat korban yang tertimbun tanah longsor atau pemukiman yang terbawa arus tanah longsor. Kedua, mengganggu mata pencaharian penduduk. Misalnya, mata pencaharian penduduk sekitar adalah petani. Akibat dari adanya longsor ini, lahan pertanian mereka menjadi rusak akibat tanah longsor. Yang ketiga, merusak lingkungan. Tanah longsor mungkin saja menimbun daerah pemukiman masyarakat, sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Yang keempat, mengganggu habitat satwa liar. Dengan adanya peristiwa tanah longsor ini juga dapat mengganggu tempat tinggal satwa-satwa liar. Sekarang mari kita lihat cara pencegahan tanah longsor. Yang pertama, tidak mendirikan bangunan di lereng gunung ataupun bukit. Karena dengan adanya bangunan yang didirikan di atas lereng gunung ataupun bukit dapat menghambat terjadinya proses penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua, membuat sengkedan ataupun terasering. Sengkedan dan terasering ini bentuknya seperti tangga-tangga yang disusun di atas lereng perbukitan yang kemiringannya cukup tinggi. Yang ketiga, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Selain bisa untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk penahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon yang kita tanam, akan semakin banyak juga penahan tanah, terutama di daerah gunung ataupun perbukitan. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga tadi, bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Semakin banyak pohon yang ditebang, akan semakin sedikit sumber resapan air.
2: Luas wilayah di Kabupaten Banyumas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah mencapai lebih dari 12 hektar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas mencatat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau 2026 ini. Total luas area yang terdampak mencapai 12,43 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah Banyumas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan, mengatakan karhutla tercatat di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, serta Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja. Kebakaran juga terjadi di Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, dan Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan. Selain itu, karhutla tercatat di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Desa Gunung Wetan dan Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, serta Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan. Dia mengatakan, BPBD bersama sejumlah instansi terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi meluasnya karhutla selama musim kemarau. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, Perhutani, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
4: Karhutla sebetulnya di Banyumas ya, kita siap-siagaan, terutama juga dengan Polri, TNI, Perhutani, dan masyarakat wilayah pinggir hutan. Ya. Dan begitu ada laporan ya kita langsung turun ke lokasi bersama-sama. Sementara untuk koordinatornya memang kan dari Polres atau yang karhutla.
3: Dwi Irawan menyebut kecepatan laporan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah api meluas. Karena itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke area lainnya. Yanuar Adi melaporkan.

0: Mendengar sampai di sini Siaga Negeriku sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun TikTok bernama seputar.info.loker7 pada Rabu 5 Agustus 2026 mengunggah sebuah foto dengan narasi tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Tim pemeriksa fakta Mafindo dari Turnback Hoax mengakses tautan yang dicantumkan dalam narasi dan diketahui tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat, dan juga nomor telegram. Kemudian Turnback Hoax memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Taspen ke mesin pencari Google dan hasil penelusuran mengarah ke laman resmi PT Taspen, yaitu taspen.co.id/karir. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir.pttaspen. Maksud kami melalui laman karir PT Taspen dan perusahaan pun sedang tidak membuka lowongan pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan unggahan berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen yang mengarah ke laman tidak resmi tersebut merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Oke, kembali lagi bersama saya Febronik di Purwokerto sore ini ya. Woi, ini tadi kita sudah dengerin bareng satu lagu dari Andra and the Backbone, Seperti Hidup Kembali, yang pastinya menemani aktivitas sore hari Anda ya. Ini gak kerasa udah hari Sabtu aja nih, udah pertengahan bulan ya. Which is, besok adalah malam peringatan.

Indonesia Barat dengan segala rangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Dan kami informasikan bahwa azan maghrib sesaat lagi akan berkumandang pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami, RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandane.

0: Mira.
1: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selain korban jiwa, 2 orang juga mengalami luka berat dan 11 lainnya mengalami luka ringan. Di mana data tersebut dilaporkan, maksud kami data tersebut merupakan laporan hingga Sabtu 15 Agustus 2026 per pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di mana korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat sore, terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 2 luka berat dan 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Pendataan dampak kerusakan akibat gempa juga masih terus dilakukan. Sejumlah akses jalan dilaporkan tertutup karena longsor yang terjadi setelah gempa. Selain akses jalan, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan mulai ringan hingga berat. Fasilitas kesehatan juga turut terdampak, di mana sejumlah puskesmas mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Sebelumnya, BMKG melaporkan gempa mengguncang wilayah Mbai, Kabupaten Nageko, NTT pada Sabtu pagi. Gempa awalnya tercatat berkekuatan magnitudo 7,7 dengan pusat gempa berada di 36 km timur laut Mbai Nageko. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km dan sempat disertai peringatan dini tsunami. BMKG kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi magnitudo 7. Peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan juga telah berakhir. BNPB bersama pemerintah daerah serta instansi terkait juga masih terus melakukan pendataan serta penanganan terhadap warga terdampak. Proses pencarian, evakuasi, pelayanan kesehatan dan juga pendataan kerusakan juga terus dilakukan seiring perkembangan situasi di lapangan.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenar."

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tahun 2027, Pemkab Purbalingga anggarkan 40 miliar untuk BPJS non-cut-off. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Hanif menuturkan, Pemkab Purbalingga berkomitmen mengalokasikan sekitar 40 miliar rupiah pada tahun 2027 yang akan mendatang untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage UHC non-cut-off. Dengan skema tersebut, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan diharapkan tidak terkendala status kepesertaan yang sedang tidak aktif, sehingga dapat memperoleh layanan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini menyusul status UHC non-cut-off Kabupaten Purbalingga resmi dicabut sejak Januari 2022. Yang saat itu menyebabkan kepesertaan aktif BPJS hanya mencapai 74,85% per 1 Februari 2026. Angka tersebut berada di bawah ambang batas minimal 80%. Artinya, terdapat selisih 5,15% yang membuat status UHC non-cut-off tidak bisa dipertahankan.
3: Kemarin banyak berdiskusi juga, salah satu dengan Pak Jusi, berkaitan dengan kesehatan. Pertama, salah satu komitmen kami yang utama, di tahun 2027, Kabupaten Purbalingga sudah menyiapkan anggaran sebesar 40 miliar rupiah dalam satu tahunnya, agar Purbalingga bisa masuk lagi ke dalam UHC non-cut-off di tahun 2027. Sehingga pokoknya kalau ada masyarakat yang sakit, datang ke faskes, datang ke rumah sakit, bisa langsung dilayani. Nah, ini insya Allah kalau dari perencanaannya bisa mulai aktif di bulan Desember ini ya.
2: Bupati Fahmi menambahkan, meski dengan keterbatasan anggaran yang ada, kebutuhan dasar akses fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas Pemkab Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, ini sudah masuk di menjelang malam ya. Jadi pastinya banyak yang udah menantikan malam minggu, cila. Ya, ini memang malam minggu menjadi waktu yang cukup dinanti ya untuk beberapa orang gitu ya, karena memang menjadi waktu yang ditunggu sekali untuk kita bisa bercengkrama ya, atau quality time bersama keluarga, bersama pasangan, atau juga bersama teman-teman gitu ya. Dan selamat ya menikmati akhir pekan, dan semoga akhir pekan ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik gitu ya. Apalagi mengingat bahwa buat Anda yang mungkin sekarang juga lagi menikmati libur panjang, sembari nanti pada tanggal 17 Agustus akan mengikuti upacara bendera juga ya. Mungkin ada dari Anda yang juga sudah mempersiapkan diri ya untuk ikut datang ke Istana Negara mengikuti undangan. Kemarin udah war tiket ya, pengen datang ke upacara langsung ya. Luar biasa sekali ya. Semoga bisa mendapatkan momen yang indah di sana ya. Dan sekali lagi selamat untuk Anda yang sudah ikutan war tiket ke Jakarta. Dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran ya. Oke, saya juga masih akan terus temani Anda dengan lagu-lagu menarik dan informasi terkini lainnya. Hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu yang cukup epic ya, dari Piche Kota dengan Bahagia Lagi. Ya, sudah saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung di 93.1 Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, gempa bumi magnitudo 7 mengguncang Kabupaten Nagiko, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu atau hari ini, 15 Agustus 2026. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mencatat sekitar 2.000 jiwa memilih mengungsi secara mandiri pasca gempa tersebut. Selain sejumlah pengungsi, BNPB juga mencatat sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Adapun rinciannya, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, sementara 11 orang lainnya mengalami luka ringan. Tentunya BNPB juga terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak gempa di sejumlah wilayah NTT tersebut. Dan pemerintah bersama tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan terhadap warga yang membutuhkan bantuan, di mana masih terdapat masyarakat yang diduga membutuhkan pertolongan di sejumlah wilayah terdampak, dan beberapa warga juga dilaporkan masih terjebak di dalam bangunan setelah guncangan gempa terjadi. BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyepakati pengaktifan posko penanggulangan bencana. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi penanganan masyarakat terdampak bersama pemerintah daerah dan juga unsur terkait. Pemerintah juga menyiapkan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa tersebut, di mana kebutuhannya meliputi makanan, minuman, kemudian air bersih, tenda, serta tempat berlindung dan juga genset. Sementara itu, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan 50.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak. Bantuan tersebut juga akan dikirimkan dalam 1 hingga 2 hari untuk memenuhi kebutuhan logistik awal. BNPB juga menyiapkan 2 helikopter dan 1 pesawat karavan untuk mendukung proses evakuasi. Penyiapan armada tersebut dilakukan untuk memperkuat mobilitas penanganan dan distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tentunya kita mengucapkan turut berduka atau berbelasungkawa terkait dengan bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, terkait dengan gempa dan bencana lain ya yang menimpa di Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, ya ini ada satu info menarik ya, khususnya bagi Anda yang pengen menikmati liburan. Iya, di mana Marvel Studio ya merilis trailer kedua Avengers Doomsday dalam acara penggemar D23 Disney pada hari Jumat kemarin ya. Dimana film ini dijadwalkan tayang pada akhir tahun ini, tepatnya 18 Desember 2026. Dimana film ini ya menjadi film yang memang ditunggu-tunggu banget oleh para penggemar Avengers, dimana memang di trailer terbaru sebagian besar memiliki adegan yang sama dengan klip sebelumnya. Dan mungkin untuk Anda yang penasaran ya, kisah dari Avengers Doomsday ya, yang akan tayang di akhir tahun nanti, ya semoga bisa menunggu ya. Pastinya udah gak sabar juga sih, karena memang Avengers ini menjadi salah satu film yang cukup laris ya di dunia. Baik pendengar, kami kembali hadirkan informasi ya, maksud kami lagu berikutnya. Kalau tadi ada Padi, sekarang saya akan putarkan satu lagu dari Leto dengan Ku Tak Percaya.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera kami akhiri karena selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto malam ini bersama rekan saya Kiki yang akan temani Anda hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk menyimak warta berita. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05:13 ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan segapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Waspada penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mensejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan

0: Masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
1: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
0: Peneliti Indef Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
2: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu jadi tumbuh lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
0: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang

0: mungkin kadang kita ngerasa kapan nih liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
1: hasil kita. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Filipi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.
2: Rosetul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Malam pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Malam hari ini bersama saya undang Rizky untuk edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak mimbar Katolik untuk edisi malam hari ini dengan tajuk Dogma Maria Diangkat ke Surga bersama dengan Saudara Aloysius Wisnu Setiawan SE. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1, selamat malam, berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam siaran Mimbar Agama Katolik Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Aloysius Wisnu Setiawan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui, setiap tanggal 15 Agustus Gereja memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maka, dalam mimbar agama Katolik kali ini, saya akan mengupas sedikit tentang dogma Maria diangkat ke surga. Dogma Gereja tentang Maria diangkat ke surga, atau dalam bahasa Latin, Assumptio Beatae Mariae Virginis, adalah salah satu dari empat dogma Mariologi utama dalam Gereja Katolik. Dogma ini menyatakan bahwa Perawan Maria setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi oleh Allah. Dogma ini dideklarasikan secara resmi dan infalibel oleh Paus Pius XII pada tanggal 1 November 1950 melalui konstitusi apostolik Munivi Centissimus Deus. Paus Pius menyatakan, dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Suci Petrus dan Paulus, dan dengan otoritas kami sendiri, kami memaklumkan, menyatakan, dan menetapkan sebagai sebuah dogma yang diwahyukan oleh Allah, bahwa Bunda Allah yang tidak bernoda, Perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Gereja Katolik menetapkan dogma ini berdasarkan beberapa landasan teologis dan tradisi suci. Yang pertama adalah kebebasan dari dosa asal atau Immaculata. Sebagai kelanjutan dari dogma Maria dikandung tanpa noda atau Immaculate Conception, Maria bebas dari noda dosa sejak dalam kandungan. Karena maut dan pembusukan tubuh adalah konsekuensi dari dosa, bandingkan Kejadian 3 ayat 19, maka secara teologis wajar jika tubuh Maria yang suci dan pernah menjadi tabernakel bagi Putra Allah tidak mengalami pembusukan di liang kubur. Yang kedua, hubungan erat dengan Yesus. Sebagai Bunda Penebus, Maria terlibat secara intim dalam seluruh misteri keselamatan Kristus. Karena itu, berbagi dalam penderitaan Kristus di salib, ia juga mendapatkan bagian pertama dalam kemenangan Kristus atas dosa dan maut melalui kebangkitan dan pengangkatan tubuhnya. Yang ketiga, tradisi suci dan iman umat, sensus fidelium. Meskipun tidak tertulis secara eksplisit di Alkitab, bersifat implisit seperti dalam rujukan Wahyu 12 tentang wanita yang berselubungkan matahari, keyakinan ini telah dirayakan oleh umat Kristen sejak abad-abad awal. Liturgi merayakan hari raya ini baik di gereja barat atau Katolik Roma maupun gereja timur, Ortodoks yang menyebutnya Dormition atau tertidurnya Bunda Allah sejak abad ke-6. Bahwa hal itu tidak tertulis di dalam Alkitab, tidak berarti bahwa pengertiannya tidak ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab juga tidak ada kata Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus, tetapi kita semua tahu pengertiannya yang ada di dalamnya. Apalagi kematian Maria terjadi sampai ia sudah berusia lanjut. Itu berarti kemungkinan pada saat ia wafat, Injil sudah selesai ditulis. Maka, bisa dimengerti kalau apa yang terjadi pada Maria sudah tidak tercatat lagi di dalam Injil. Namun, secara tersirat kita bisa melihat dari kitab Wahyu bab 12 ayat 1 sampai dengan 5. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan.
Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Para pendengar yang terkasih, ini merupakan salah satu kutipan Alkitab yang menceritakan Maria yang dimahkotai di surga. Bahwa Maria adalah perempuan yang digambarkan di sini, jelas dari kenyataan bahwa anaknya yang menggembalakan semua bangsa dan duduk di tahta Allah tak bisa lain kecuali Yesus sendiri. Ia mengenakan mahkota 12 bintang. Suatu mahkota jelas menunjukkan bahwa ia adalah ratu dalam wujud utuh sebagai manusia dengan jiwa dan raganya. Bahkan objek angkasa yang lain ikut menyatakan kemuliaannya.

Pengangkatan Maria ke surga dengan jiwa dan raganya merupakan ajaran yang telah lama ada dalam sejarah gereja. Peringatan perayaan itu pada bulan Agustus, tepatnya 15 Agustus, sudah ada pada tahun 400-an di Palestina dan sampai wilayah Perancis sejak tahun 500-an. Penempatan hari raya untuk suatu ajaran merupakan bukti bahwa iman akan ajaran itu sudah berlangsung lama. Sekaligus juga merupakan bukti iman itu sudah hidup dalam komunitas Kristiani sejak lama. Sebagai perbandingan, perayaan Natal pada tanggal 25 Desember baru ditetapkan pada tahun 354 oleh Paus Julius yang pertama. Penetapan itu sendiri tentu didasarkan oleh praktek iman yang sudah berjalan. Beberapa referensi awal dari pengangkatan Maria ke surga didapat dari tulisan Timotius dari Yerusalem sekitar tahun 380 yang menulis, "Karena itu sang perawan Maria tidak wafat sampai sekarang, karena ia yang tinggal di dalam diri Maria mengangkatnya ke wilayah di mana ia telah naik." Pada abad-abad awal, jemaat Kristen di Yerusalem memelihara ingatan tempat-tempat yang berkaitan dengan akhir hidup Maria. Ada dua situs penting, ada dua tempat utama di Yerusalem, yaitu Dormisio atau tempat Maria tertidur atau wafat di Bukit Sion, dan makam Maria di Lembah Kidron, dekat Taman Getsemani. Kemudian ada kesaksian makam kosong. Jemaat perdana menghormati makam tersebut, namun berbeda dengan makam para martir atau rasul lainnya, tidak pernah ada klaim atau kultus relikui tubuh Maria. Tidak ada yang mengklaim menyimpan tulang atau bagian tubuh Maria. Tradisi lokal yang kuat selalu menyatakan bahwa makam itu kosong karena tubuhnya telah diangkat oleh Allah. Gregorius dari Tours pada tahun 580 menulis, "Maria, Ibu Kristus yang mulia, yang kita percaya tetap perawan baik sebelum maupun sesudah melahirkan, diangkat ke surga mengikuti Tuhan kita di tengah-tengah paduan suara malaikat." Bahkan tulisan-tulisan apokrif yang merinci pengangkatan Maria ke surga dapat ditemukan dari tahun 200-an. Meskipun tulisan yang lebih awal dari itu sangat sedikit, namun kenyataan bahwa tiadanya oposisi terhadap perayaan Maria diangkat ke surga di zaman yang penuh perdebatan itu membuktikan bahwa secara umum jemaat-jemaat Kristiani menerima ajaran itu. Lalu ada satu pertanyaan. Tetapi tidakkah salah bahwa tak seorang pun kecuali Yesus yang telah naik ke surga? Bukankah itu hanya milik Yesus? Argumen ini seringkali kita dengar, tetapi mereka yang menyatakan itu membuat kesalahan. Perjanjian Lama juga menceritakan pengangkatan Henokh dan Elia ke surga. Jadi pengangkatan Maria ke surga jelas bukannya tidak berdasarkan pada Alkitab. Justru apa yang terjadi pada Maria itu mengikuti pola Alkitab. Di samping itu, jika kita baca di Perjanjian Baru, ada tulisan yang menyebutkan bahwa Musa pun mungkin diangkat ke surga. Walaupun kisah itu tidak terdapat dalam Perjanjian Lama. Ini menunjukkan bahwa di samping Alkitab ada tradisi lisan yang berjalan turun-temurun. Lalu bukankah pengangkatan Maria ke surga itu merupakan ajaran yang baru bagi gereja? Ya, secara konstitusi apostolik iya. Tetapi secara iman sama sekali tidak. Seperti telah kita lihat, iman itu sudah berjalan berabad-abad. Memang baru pada tahun 1950, Paus meresmikannya sebagai dogma Katolik. Peresmian itu bukanlah suatu pernyataan ajaran baru, melainkan peneguhan dari ajaran yang sudah dihayati umat Katolik itu. Fakta bahwa komunitas Kristen sejak awal telah mempercayai bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya dapat dibuktikan dengan tiadanya relikui Maria. Sejak zaman penganiayaan, relikui dari para santo dan santa merupakan barang yang sangat berharga. Orang-orang Kristen sering harus mempertaruhkan nyawa untuk mengumpulkan peninggalan-peninggalan orang kudus itu dari arena penganiayaan. Peninggalan itulah yang kemudian dikenal sebagai relikwi. Pada zaman-zaman sesudahnya, suatu kota yang menyimpan tubuh atau kuburan seorang santo atau santa akan menjadi kaya raya. Sebab banyak orang akan bersiarah ke kota itu.
Seandainya ada kota yang menyimpan satu relikui Maria saja, pasti kota itu akan menjadi tempat peziarahan yang terkenal. Maka pada tahun 400, Kaisar Marcianus meminta Patriarch Yerusalem untuk membawa relikui Maria ke Konstantinopel. Namun jawaban yang ia terima, tidak ada relikui Maria. Di abad pertengahan, relikui itu begitu berharga, sehingga tidak sedikit orang yang melakukan pemalsuan terhadap relikui. Tetapi sejak awal, gereja tidak ada seorang pun yang berani mengklaim menyimpan tubuh Maria atau mempunyai relikui Maria. Padahal tidak sedikit orang yang menyatakan telah menyimpan bagian dari salib Yesus atau mahkota duri Yesus. Mengapa demikian? Sebab tak seorang pun akan percaya jika ada yang menyatakan bahwa ia mempunyai relikui Maria. Sejak awal, orang mengimani bahwa Maria memang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Bagi gereja Katolik, peristiwa ini bukan sekedar penghormatan luar biasa kepada Maria, melainkan sebuah tanda pengharapan. Pengangkatan Maria ke surga mengantisipasi kebangkitan badan yang dijanjikan kepada seluruh umat beriman di akhir zaman. Maria menunjukkan kemana arah tujuan akhir seluruh gereja, yaitu persatuan utuh bersama Allah di surga. Pendengar yang terkasih, materi ini saya ambil dari buku pengajaran Iman Katolik terbitan Canisius tahun 2017. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, berkah.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir membersamai Anda malam hari ini. Sebanyak 23.619 siswa SD di Kabupaten Purbalingga menjadi sasaran Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS sepanjang Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
2: Sebanyak 23.619 siswa SD Negeri di Kabupaten Purbalingga menjadi sasaran Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS sepanjang Agustus 2026 yang ditargetkan cakupan imunisasinya bisa mencapai 98% di seluruh sekolah dan puskesmas. Adapun program BIAS berlangsung sejak 3 hingga 15 Agustus 2026 dan saat ini masih berjalan di masing-masing puskesmas tingkat kecamatan. Koordinator Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Novita mengatakan BIAS dilaksanakan rutin 2 kali dalam setahun, yakni setelah pelaksanaan Agustus. Tahap berikutnya dijadwalkan pada November dengan pemberian antigen DT dan TD. Novita menuturkan sasaran imunisasi Agustus adalah siswa kelas 1 dan siswi kelas 5 SD, dengan rincian sebanyak 15.784 siswa kelas 1 ditargetkan menerima vaksin MR, 7.835 siswi kelas 5 menjadi sasaran vaksin human papilloma virus, HPV. Lanjut Novita untuk mengejar target cakupan 98%, Dinkes PPKB Purbalingga menyiapkan penyisiran bagi siswa yang belum mendapatkan imunisasi. Penyisiran akan dilakukan pada 18 hingga 31 Agustus 2026.
3: Kita pakai strategi. Jadi saat pelaksanaan kita sosialisasi nih. Pertama di tingkat kabupaten kita mengundang Kemenag, Dinas Pendidikan, mengundang Korwil kecamatan gitu. Di kecamatan kita undang Dinas Pendidikan yang di kecamatan, PPI-nya kita undang gitu. Nah, ditindaklanjuti oleh puskesmas untuk melakukan pertemuan tingkat puskesmas. Terbitlah jadwal pelaksanaan tuh. Setelah pelaksanaan nanti baru kelihatan loh, misalnya tidak berangkat itu karena apa? Karena sakit kah? Apa? 2 minggu pelaksanaan, 1 minggu sweeping, minggu keempat itu kan baru dapat data tuh. Apakah menolak, tidak maunya ini menolak atau sakit? Kalau sakit kita bisa sweeping, tapi ketika menolak barulah kita kasihkan surat pernyataan.
2: Novita menambahkan laporan final pelaksanaan BIAS ditargetkan selesai pada awal September mendatang untuk memastikan sasaran imunisasi yang belum terjangkau dapat kembali didata dan ditindaklanjuti. Fitri Hasana melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah, kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Laras sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang... bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras! Laras!
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras! Ini ayah, nak. Ayah pulang.
1: Ayah! Ayah pulang! Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya, sayang. Tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais de Kok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taste, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

ada aku dengan yang kau dengan dia dari Afgan ya. Ini masih membersamai kebersamaan kita di malam minggu, hari Sabtu ya, Sabtu malam mendengar tanggal 15 Agustus 2026. 15 Agustus, kemudian 16 Agustus hari Minggu, hari Senin, tepat 81 tahun Indonesia Merdeka, 17 Agustus 2026 mendengar ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya, para pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada ya, yang berada di wilayah Banyumas dan sekitarnya bohongnya ya, di Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Brebes, mana lagi Cilacap ya, atau mungkin ada di Purworejo ya, bohongnya semuanya saja deh, tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Tentunya senang sekali rasanya mendengar bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini akan membersamai Anda semuanya ya. Dan tentunya nanti ada spesial di malam minggu ini, bakal dihadirkan penampilan panggung hiburan jazz ya. Ini nanti insya Allah di 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat sampai dengan menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Spesial untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Bro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, menjelang pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar, sesuai dengan janji saya tadi di awal, saya akan ajak Anda untuk bersama, ya tentunya bersama saya juga nanti yang akan memandu jalannya satu acara spesial untuk Anda di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Sabtu ya, tanggal 15 Agustus 2026. Bersama dengan panggung komunitas, panggung hiburan, komunitas jazz Kerincing Mas ya. Disiarkan langsung pendengar dari Aula Satria, Radio Republik Indonesia Purwokerto, bersama saya Undang Rizky dan juga teman-teman panggung komunitas jazz Kerincing Mas. Pokoknya langsung saja pendengar, untuk Anda yang kepengen melihat gitu ya secara audiovisual, Anda bisa bergabung bersama kami di YouTube RRI Purwokerto ya. Dan tentunya langsung saja pendengar, saya hadirkan spesial panggung hiburan komunitas jazz Kerincing Mas langsung dari RRI Purwokerto bersama saya Undang Rizky.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: menghibur Anda.
1: RRI
0: selalu jaya di udara.
1: Yes.
2: Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Ibu semuanya. Cek sound dulu ya. Ini namanya speakerku belum bunyi.

0: Tunggu dulu ya, Bu ya.
1: Oke, luar biasa. Monggo, ibu-ibuku, bapak-bapak semuanya boleh duduk dulu ya. Luar biasa malam hari ini. Dan tentunya pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, luar biasa malam hari ini ya. Saya buka dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gimana kabarnya malam hari ini, Bu? Sehat luar biasa ya. Tadi sebenarnya saya udah menyiapkan satu pantun di, tapi dilelah HP-nya kelaleningannya ya, enggak apa-apa nanti ya. Luar biasa tadi ada satu lagu pembuka tentunya untuk membuka serangkaian acara panggung hiburan jazz RRI Purwokerto bersama satu komunitas ya. Kerincing Mas setia menghibur Anda. Ini berarti masuk ke jargon ya Ibu ya. Nanti kalau misalkan saya bilang Kerincing Mas, nanti bapak ibu semuanya ada jawabannya ya. Nanti juga ada RRI ada jawabannya lagi. Nanti, tadi kalau misalkan RRI apa ibu jawabannya? Selalu jaya di udara ya. Kita cek ombak dulu bapak ibu semuanya. Kerincing Mas.
2: Setia.
1: Menghibur Anda. RRI Purwokerto.
2: Selalu jaya.
1: Selalu jaya di udara. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya malam hari ini. Luar biasa. Alhamdulillah bapak ibu. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada tentunya malam hari ini bersama saya undang Rizky dari Aula RRI Purwokerto. Ini akan menghadirkan spesial panggung hiburan jazz RRI Purwokerto bersama dengan the one and only ada komunitas Kerincing Mas ya, setia menghibur Anda. Nanti bakal dihadirkan ada kurang lebih 16 ya, ini artisnya jazz Purwokerto akan menghibur pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar Pro 1 malam hari ini perkenankanlah bersama saya undang Rizky yang akan membantu jalannya acara di kesempatan malam hari ini ya. Baik, Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita langsung aja ya karena kita sudah ada ready di sebelah saya. Ini ada Ibu Endang Woro, betul?
3: Betul.
1: Ah, oke, okay. Boleh merapat dulu Ibu Endang, panggilnya siapa? Bu Endang.
3: Sama.
1: Endang Woro.
3: Endang sama.
1: Woro, luar biasa. Betul. Gimana kabarnya malam hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat luar sehat, biasa. Luar tapi biasa. Memang sedari tadi saya lihat ini nampaknya saya yang salah dress code ya, Bu ya. Harusnya hitam putih.
3: Oh iya, harusnya begitu.
1: Enggak apa-apa ya. Walaupun enggak ada merah-merahnya, tetap suasana merdeka ini tetap ada ya, Bu.
3: Harus
1: ya.
3: Gitu.
1: Luar biasa.
3: Betul.
1: Baik. Malam hari ini pendengar Pro 1, Ibu Endang Woro ini akan membawakan satu lagu bertajuk Sinaran.
3: Betul
1: ya.
3: Sekali.
1: Baik. Oke, langsung saja pendengar Pro 1 kita tampilkan untuk yang pertama kali bersama dengan Ibu Endang Woro dengan Sinaran. Selamat menyaksikan.

0: Bu Endang Woro ya, dengan sinaran malam hari ini luar biasa. Terima kasih Ibu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa. Biasa manggung di mana Ibu? Di RRI. Di RRI ya, luar biasa. Tapi saya percaya ini pembukanya suaranya udah cetar membahana, nanti selanjutnya ini luar biasa lagi ya. Amin ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada malam hari ini, tentunya saya mengingatkan untuk Anda yang mungkin kepengen gitu ya lihat secara audiovisual, Anda bisa menyaksikan tayangan komunitas jazz Kerincing Mas malam hari ini di YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Dan jangan lupa bisa di subscribe ya, biar nanti kalau misalkan ada info-info terbaru, Anda ini akan mendapatkan info lebih cepat dari orang lain. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada malam hari ini juga sudah kedatangan spesial artis lagi. Ini ada Ibu Diah, betul ya. Monggo Ibu Diah merapat dulu. Selamat malam, gimana kabarnya Bu Diah malam hari ini?
1: Selamat malam.
0: Okay.
1: Baik.
0: Boleh menyapa dulu pendengar Pro 1 dengan Kerincing Mas. Nanti teman-teman boleh menjawabnya. Boleh Bu Diah. Stop. 3, 2, 1.
1: Selamat malam Kerincing Mas.
0: Selesai. Lupa ya mereka ya. Setia menghibur Anda ya, benar ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mau nyoba lagi apa enggak? Enggak.
1: Nanti enggak dijawab.
0: Oh, udah dijawab ya Bu ya. Enggak apa-apa. Oke, Bu Diah malam hari ini akan membawakan satu lagu Penipu Tua.
1: Iya.
0: Wah, Penipu Tua luar biasa. Spesial untuk siapa malam hari ini Bu nyanyinya?
1: Buat Anda.
0: Oh, buat Anda. Anda semuanya. Ibu kenapa jenengan mundur-mundur wae? Ada apa? Ada emas? Agragi. Baik, langsung saja mendengar Pro 1 kita saksikan ya, ada beliau Ibu Diah dengan Penipu Tua. Selamat menyaksikan.

kepergianmu. Kau penipu tua, jauhlah engkau.

0: tua Budiah gimana? Pernah ditipu sama orang tua atau gimana? Kayak ya orang gak patut ya, udah tua masih
1: nipu. Iya, makanya jangan menipu ya.
0: Nah, makanya jangan menipu. Terima kasih Budiah. Luar biasa ya, tadi sudah dinyanyikan ada satu judul lagu Penipu Tua. Dan tentunya pendengar Pro 1, tadi saya sudah kadung janji, tapi gak apa-apa kita panggil dulu ada Butini. Butini monggo, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ibu-ibu semuanya buat Butini. Tadi saya masuk ke ruangan, Butini menyapa, kenalan dulu. Biasanya saya yang menyapa, ya Butini menyapa dulu, gimana kabarnya malam hari ini Butini?
2: Baik.
0: Baik, luar biasa. Ini katanya paling senior ya, 80, OTW 83 ya ibu. Ya. Luar tuh. Biasa. Wah, Butini agak merapat. Nah, luar biasa ya. Saya ada janji satu pantun, nanti Butini bantu tolong cakep begitu ya Bu ya, pakai mic ya.
2: Oke.
0: Ada satu pantun, makan mendoan sambil lesehan.
1: Cakep.
0: Minumnya es teh manis rasa melati.
1: Cakep.
0: Selamat datang di panggung hiburan RRI dan Kerincing Mas, siap menghibur hati.
1: Cakep, hidup Kerincing Mas, cheers.
0: Setia menghibur Anda. Ini tadi ada mau disampaikan apa? Enggak jadi. Katanya mau salam-salam buat pendengar Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 dimana-mana Anda berada, kita langsung saja tampilkan ada satu persembahan spektakuler dari Butini dengan Dari Mana Datangnya Asmara. Selamat menyaksikan.

0: kasih plus yang meriah buat Bu Tini. Keren. Dari mana datangnya asmara ya Bu ya? Ada cerita apa di balik lagu itu Ibu? Ada kenangan apa?
1: Ya banyak.
0: Banyak. Kalau tadi Bu Tini menyanyikan lagu judulnya Dari Mana Datangnya Asmara. Kalau saya Dari Mana Datangnya Lapar gitu.
1: Makan. Eh,
0: dari mata turun ke mulut ya, mulut turun ke perut ya. Terima kasih Bu Tini, luar biasa, monggo. Bisa. Oh bisa, monggo, luar biasa, keren ya. Ini masih semangat walaupun sudah senior ya. Baik, pendengar Pro 1 tentunya malam hari ini. Oi, kita lanjut lagi nih, ada beliau Ibu Hastin, benar ya. Monggo Bu Hastin, merapa dulu bersama saya di sini untuk menyapa pendengar Pro 1. Gimana kabarnya malam hari ini Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ini memang dress code-nya merah putih semua menyala kemerdekaan ya Ibu ya?
2: Betul.
0: Dan tentunya pendengar Pro 1, tentunya nyanyi tanpa diiringi musik ini bagaikan taman tak berbunga ya. Kita kasih aplaus yang meriah dulu untuk player kita Bung Ova, kasih tepuk tangan dulu. Bung Ova kenapa gak di atas panggung Bung Ova? Oh biar bisa nonton, wah ya biasanya pengen ditonton ini malah nonton ya. Baik, malam hari ini ada Ibu Hastin akan menyanyikan satu lagu dengan tajuk From This Woman.
2: From This Moment.
0: Moment?
2: Yeah,
0: oh no, moment, tulisannya woman. Woman. Siapa yang nulis ini? Tulisannya woman ya Bu ya?
2: Oh, iya.
0: Gak apa-apa, sama-sama perempuan iki lah ya, gak apa-apa ya. Jenengan woman, ini dia woman ya. Baik, langsung saja kita tampilkan ada beliau Ibu Hastin. From This Moment, selamat menyaksikan.

0: Keren, ada Ibu Hasnin malam hari ini. Terima kasih, matur nuwun Ibu Hasnin.
1: Sami-sami.
0: Keren suaranya ya. Baik, pendengar Pro 1, baik Anda yang mendengarkan di 98.2 ya, di RRI Pro 1 RRI Purwokerto, atau Anda yang nonton di YouTube channel RRI Purwokerto ya, kita juga masih ada banyak artis-artis kita malam hari ini yang akan dihadirkan di kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, monggo bisa merapat bersama saya ada Ibu Yuni Fajar. Bener ya Bu ya namanya ya?
1: Iya betul.
0: Keren, gimana kabarnya malam hari ini Bu Yuni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kita biar gak ngantuk malam hari ini kita cek jargon dulu. Jangan lupa ya nanti Kerincing Mas setia menghibur Anda dan RRI Purwokerto apa jawabnya Ibu?
1: Selalu jaya di udara.
0: Selalu jaya di udara. Semuanya siap ya. Komunitas Kerincing Mas.
1: Setia menghibur Anda.
0: RRI Purwokerto.
1: Selalu jaya di udara.
0: Keren. Amin ya ini.
1: Amin.
0: Jadi doa ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Malam hari ini kita langsung saja mendengar Pro 1 ya. Kita saksikan penampilan dari Ibu Yuni Fajar. Dengan tajuk Why Do You Love Me? Selamat malam dan selamat menyaksikan.

0: ya. Saya di belakang ikut ngangguk-ngangguk gitu ya. Aslinya mah gak tahu artinya saya.
1: Sama.
0: Ya. Oh sama. Tapi kurang lebih menceritakan lagunya, menceritakan tentang apa Ibu? Kalau misalkan tahu, boleh tahu.
1: Ya apa sih ya? Mm-mm. Artinya sendiri, mengapa kamu mencintaiku?
0: Ah ya. Bahasa Jawanya apa ya?
1: Nang apa? Rika seneng aku.
0: Nah, bahasa ngapake deneng kowe seneng nyong ya
1: gue. Iya, nyong.
0: Baik, terima kasih Ibu Yuni ya. Yang sudah mempersembahkan satu lagu luar biasa malam hari ini. Kita langsung aja panggilkan untuk finalis. Oh, udah kayak lomba ya. Peserta berikutnya, ini ada Ibu Evan. Sugeng Dalu, selamat malam Ibu.
2: Sugeng Dalu.
0: Bukan orang Jawa. Teteh, Bandung.
2: Dari Jawa Barat.
0: Oh, dari Jawa Barat. Ah, ya, saya dipertemukan dengan orang Jawa Barat. Saya cita-citanya pengen jadi orang Jawa Barat, Ibu. Iya. Luar biasa. Gimana sehat Ibu malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, luar biasa. Bajunya keren banget, ada benderanya.
2: Gak ada baju lagi.
0: Gak ada. Ini kita harus hormat apa enggak ya? Kayak gini aja hormatnya ya, luar biasa. Baik, pria pro satu langsung saja. Sudah siap ya, Bu ya? Agak ke tengah. Lagi gak apa-apa, iya ya.
2: Lebih dekat lagi.
0: Lebih dekat, lebih bersahabat gitu. Baik, langsung saja mendengar pro satu kita saksikan penampilan dari Ibu Evan dengan kesepian. Selamat menyaksikan.

0: gimana? Oh nggak apa-apa banget ya, tapi keren. Keren ya Bu ya. Ya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya malam hari ini. Luar biasa setelah tadi penampilan pertama sampai Ibu Evan ini adalah penampil ke-6. Ya akhirnya kita sampai di penampil ke-7 ini ada laki-laki. Kalau tadi perempuan laki-laki ada beliau Bapak Ashari. Monggo Bapak Ashari bisa merapat dulu. Keren banget. Sugeng Dalu selamat malam Bapak.
1: Sugeng Dalu Mas.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya naksir sama topinya Pak. Oke. Legendaris banget ya. Sudah siap Pak malam hari ini untuk menghibur pendengar Pro 1?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Kita cek ombak dulu untuk jargonnya malam hari ini Bapak. Kita coba ya. Ibu-ibu bapak-bapak yang sudah hadir di RRI Purwokerto jangan lupa. Gerincing Mas. Setia menghibur Anda. RRI Purwokerto.
1: Selalu jaya.
0: Di udah. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya malam hari ini. Walaupun semakin malam tapi semakin syahdu. Apalagi lagunya jazz ya Pak ya. Jazz. Udah tambah leyeh-leyeh ngenek-ngeneki.
1: Pengantar film.
0: Baik. Malam hari ini pendengar kita langsung saja tampilkan persembahan dari beliau Bapak Ashari. Dengan Blue Moon. Selamat menyaksikan.

0: Iya, terima kasih Pak Sari sudah mempersembahkan yang terbaik malam hari ini. Matur nuwun, monggo. Baik, pendengar Pro 1, saya menyapa dulu ya untuk Anda, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat malam, tentunya Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan panggung hiburan jazz RRI Purwokerto, komunitas Kerincing Mas, setia menghibur Anda malam hari ini ya. Setelah tadi sudah ada penampilan dari beliau Bapak Sari, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke peserta perempuan, ada beliau Ibu Tuti, monggo. Sugeng dalu, selamat malam Bu Tuti.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah, luar biasa ya. Mau menyapa dulu pendengar Pro 1 mungkin malam hari ini? Salam-salam dulu atau mau bagi-bagi duit boleh? Mau ini aja, jargon gitu ya. Nanti saya bantu deh, jenengan kerincing mas gitu ya.
1: Ya terus?
0: Nanti saya yang jawab urusan saya, oke?
1: Okay?
0: 3, 2, 1.
1: Kerincing mas.
0: Setia menghibur Anda. RRI Purwokerto.
1: Selalu jaya
0: di udara. Keren banget. Malam hari ini ada beliau Bu Tuti. Ini akan menampilkan satu tajuk lagu Hujan Sore-Sore. Betul? Langsung saja pendengar kita saksikan penampilan spektakuler dari Bu Tuti. Dengan Hujan Sore-Sore. Selamat menyaksikan.

0: Keren, luar biasa ya. Ini kalau misalkan denger lagu jazz tuh badan rasanya gak mau diem ya Bu ya. Sebenarnya terima kasih Ibu, siapa tadi ya, Ibu Tuti. Luar biasa, ada hujan sore-sore ya. Ini mungkin barangkali buat teman-teman komunitas lainnya mau ikutan joget di depan boleh. Selamat malam, ada Ibu Hartini Sugendalu.
1: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini ya. Katanya tadi jenengan udah nyiapin pantun ya? Enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Enggak, saya nembak
1: aja. Masih aja yang berpantun.
0: Baik, malam hari ini beliau Ibu Hartini akan membawakan satu lagu bertajuk Satu Dalam Nada Cinta. Benar ya Bu ya?
1: Betul.
0: Buat siapa malam hari ini lagunya spesial Ibu?
1: Spesial tentunya buat yang di rumah dong.
0: Yang lagi dengerin ya. Iya. Untuk semua pendengar Pro 1 gitu ya Bu ya. Baik, tentunya. Pendengar Pro 1 langsung saja kita saksikan dan tampilkan ada beliau Ibu Hartini dengan Satu Dalam Nada Cinta. Selamat menyaksikan.

0: ada Ibu siapa tadi ya, Ibu Hartini ya.
1: Iya.
0: Ibu Hartini luar biasa, keren suaranya.
1: Iya, terima
0: baik,
1: kasih.
0: Terima kasih, monggo ya. Baik, Pria Pro 1 langsung saja. Ini juga sudah semangat menanti di belakangnya ada beliau Ibu Umi.
1: Iya,
0: semangat. Saya manggilnya Ibu Umi atau Umi aja kan, Umi
1: ya,
0: Abi.
1: Iya, gitu. Boleh lah apa saja.
0: Apa aja ya.
1: Iya.
0: Atau Umi-Umi biar. Umi.
1: Iya, Ibu-Ibu berarti ya. Umi kan Ibu.
0: Sehat Ibu Umi malam hari ini.
1: Puji Tuhan.
0: Alhamdulillah, agak ke depan lagi.
1: Oh ya, ke depan ya.
0: Oke, baik ya. Malam hari ini Ibu Umi akan membawakan satu lagu bertajuk Bimbang.
1: Iya, betul.
0: Waduh, kenapa Bimbang Ibu?
1: Ya, belum yakin aja.
0: Belum yakin.
1: Iya, belum okay, yakin.
0: Baik.
1: Belum mantap.
0: Seperti apa kebelum yakinan Ibu Umi?
1: Iya.
0: Nah, kita langsung saja tampilkan penampilan spektakuler dari beliau Ibu Umi dengan Bimbang. Selamat menyaksikan.
1: Iya, tepuk tangannya mana?
0: Yeay.
1: Yeay.

tatap mata hatiku. Adakah di sana bintang harapan?

ingin kusingkapkan tirai di hatimu, penghalang pandang tatap mata hatiku. Adakah di sana

0: Terima kasih.
1: Tepuk tangan dulu dong untuk menampil kita malam hari ini. Ibu Umi keren, Ibu Umi.
0: Sekarang, ya, terima kasih.
1: Matur nuwun. Sekarang saya jadi tahu kenapa lagu ini judulnya Bimbang.
0: Iya.
1: Ini liriknya tadi tanya semua ya.
0: Iya, tanya.
1: Ada apa di hatiku? Ada apa di dompetku enggak ditanya, Ibu?
0: Oh enggak, enggak perlu gitu. Enggak perlu,
1: ya. Iya. Baik, terima kasih matur nuwun.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih. Keren banget. Ya, baik. Setelah Ibu Umi, masih ibu-ibu lagi. Ini ada beliau Ibu Suko. Sugeng dalu, selamat malam Ibu Suko.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, salam kenal. Luar biasa. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Semangat dan sehat terus ya Ibu.
2: Pasti.
1: Ya. Keren. Kita cek ombak dulu buat teman-teman Kerincing Mas malam hari ini. Coba ya. Komunitas Kerincing Mas setia menghibur Anda. RRI Purwokerto.
2: Selalu cahaya di udara.
1: Keren. Tepuk tangan dong untuk semua kita semuanya malam hari ini. Bagi yang hadir di Aula Satria atau mungkin lagi dengerin di rumah ya Ibu ya. Mau salam-salam dulu buat pendengar RRI yang lagi dengerin di rumah Ibu. Salam-salam.
2: Salam-salam untuk saudara-saudara kami yang masih belum mendapat kesempatan.
1: Oke.
2: Okay. Ayo kita bergabung di Kerincing Mas Jazz.
1: Luar biasa. Oh, berarti ini belum full semua datang ya Bu ya?
2: Belum.
1: Ada anggota yang belum ya, bisa hadir belum. Ya. Kita doakan semoga.
2: Terlalu banyak.
1: Terlalu banyak ya. Next selanjutnya bisa ya. Full tim semua ya Bu ya.
2: Oke.
1: Okay. Baik. Malam hari ini Bu Suko ini akan membagikan satu lagu dengan tajuk Cinta Pertama. Setelah tadi bimbang ini ada Cinta Pertama.
2: Iya.
1: Ya, semoga nanti ada Cinta Terakhir atau yang
2: sampai
1: pertama
2: akhir.
1: Dan terakhir.
2: Iya.
1: Baik pendengar Pro 1 kita langsung saja saksikan penampilan spektakuler dari Bu Suko dengan Cinta Pertama. Selamat menyaksikan.

0: cinta pertama. Ini ada loh, ini saudaranya cinta pertama itu tapi komunitas sebelah dangdut ya. Apa itu ya namanya ya, pandangan pertama. Eh bukan, beda lagi ya Bu ya. Gak apa-apa lah ya. Biasanya pandangan pertama langsung jadi cinta pertama ya Bu ya. Iya, terima kasih luar biasa Ibu Suko dengan cinta pertamanya malam hari ini. Kemudian selanjutnya masih bersama dengan Ibu kita malam hari ini sudah nyala. Boleh ya. Ada beliau Ibu Lina. Monggo Bu Lina bisa merapat dulu ya. Gak apa-apa itu, hati-hati coba. Selamat malam Sungdalu Bu Lina.
1: Selamat malam Sungdalu.
0: Luar biasa, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, baik,
1: sehat. Alhamdulillah.
0: Yeah. Monggo, saya bisa di sini Ibu, bisa disini, menghadap. Ya. Baik, okay. Karena kita juga live audiovisual di YouTube RRI Purwokerto ya. Baik, pendengar RRI Purwokerto malam hari ini ada beliau Ibu Lina dengan judul kita berdua ya Bu ya. Ya kita berdua loh. Kita berdua. Ketambahan kita. Ibu satu lagi kita bertiga. Iya. Mau gabung sekarang bener. Nanti ya mau di situ lagi. Nanti kalau ibunya gabung jadi kita bertiga, ya. Enggak ada lagunya ya. Baik, sudah siap Ibu Lina malam hari ini?
1: Siap.
0: Baik, pendengar Pro 1 kita langsung saja saksikan penampilan spesial dari beliau Bu Lina dengan kita berdua. Selamat menyaksikan.
1: Terima kasih.

0: Ada kita berdua dengan bersama dengan Bu Lina malam hari ini. Terima kasih, matur nuwun Bu Lina. Keren suaranya ya. Kemudian selanjutnya ada beliau, Ibu Endang Yuli. Monggo Bu Endang. Selamat malam, gimana kabarnya Ibu?
1: Baik, selamat malam juga.
0: Alhamdulillah sehat ya,
1: sehat,
0: malam hari ini
1: alhamdulillah.
0: Ya. Keren ya, ini melihat semangat teman-teman komunitas Kerincing Mas ya. Ini sebenarnya Kerincing Mas tuh ada kepanjangannya atau enggak nih Bu?
1: Enggak
0: ada. Enggak. Kerincing Mas aja ya.
1: Iya.
0: Wah, amin ya, biar nanti semuanya bisa punya emas, punya gelang emas, cincin emas gitu ya.
1: Dan ownernya namanya Bu Kerincing Sari.
0: Oh, mana Ibu Kerincing mana?
1: Ibu Kerincing.
0: Halo, Bu Kerincing mana? Wah.
1: Ini owner Kerincing Mas.
0: Tadi beliau sudah nyanyi belum ya?
1: Belum.
0: Belum ya, nanti ya. Baik, malam hari ini pendengar Ibu Endang Yuli ini akan menyanyikan satu lagu dengan tajuk Aku Tak Biasa. Aku Tak Biasa benar ya?
1: Aku Tak Biasa.
0: Aku Tak Biasa. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita langsung saja saksikan ya penampilan spesial dari beliau Ibu Endang Yuli dengan Aku Tak Biasa. Selamat menyaksikan.
1: Terima kasih.

0: Yeay, luar biasa. Ibu ini kalau misalkan jenengan, aku tak biasa ya bila tiada kau di sisiku. Tapi kalau misalnya saya, aku tak biasa jika dompetku kosong. Iya, siapa di sini yang biasa, yang bisa dompetnya kosong? Coba angkat tangannya, nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Semuanya pengen dompetnya isi semuanya, Bu,
1: iya,
0: ya. Termasuk jenengan, Bu Endang.
1: Amin.
0: Ya, ya, doa terbaik. Terima kasih, Bu Endang.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa malam hari ini dan akan dilanjut dengan Ibu Ani Rudi. Luar biasa. Monggo Bu Ani, Sugeng Dalu. Selamat malam. Gimana kabarnya?
2: Sugeng Dalu, selamat malam.
0: Keren banget. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, berkat doa dari Mas Rizky.
0: Alhamdulillah. Gak usah maju-maju, Bu.
2: Oh, gak bisa maju-maju.
0: Nanti pulang lagi ke sana.
2: Iya.
0: Baik, malam hari ini apa lagi nih? Cek ombak lagi kali ya. Cek ombak lagi, kerincing mas ya. Setia menghibur Anda.
2: Iya, iya.
0: Ya.
2: Yang bilang?
0: Jenengan yang ini atau saya yang mas, memimpin?
2: Mas Rizky aja.
0: Ya. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Komunitas kerincing mas.
2: Setia menghibur Anda.
0: RRI Purwokerto.
2: Selalu jaya di udara.
0: Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Semangat malam minggu ya Bu ya.
2: Iya,
0: malam minggu. Kita malam mingguan di RRI Purwokerto. Baik. Ini beliau Ibu Ani Rudi akan membawakan satu lagu bertajuk apa ya? Crazy.
2: Crazy.
0: Crazy. Baik, sudah siap Ibu?
2: Insya Allah.
0: Oke, berdengar pro satu kita langsung saja. Saksikan penampilan spesial dari Ibu Ani Rudi dengan Crazy. Selamat menyaksikan.

0: kasih Mas Rizky.
1: Terima kasih Ibu. Keren. Huh, luar biasa ya. Selanjutnya setelah Ibu Andi Rudi, ini ada Ibu Yani.
0: Betul.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya Ibu Yani malam hari ini?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Yeah. Ini nuansa apa ini ya? Bulan kemerdekaan udah harus sehat, harus semangat Ibu ya.
0: Betul.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Baik, malam hari ini Ibu Yani ini akan, jangan maju-maju Bu. Iya, nanti dulu aja di tengah dulu ya. Nanti nanti jenengan akan membawakan satu lagu Selendang Sutra. Betul. Bukan Selendang Biru ya Bu ya. Beda. Sudah siap Ibu?
0: Bismillah.
1: Bismillah, ya, sudah siap. Ya udah kayak ikut audisi ini mah ya. Baik, pendengar Pro 1 kita langsung saja saksikan penampilan dari beliau Ibu Yani dengan Selendang Sutra. Selamat menyaksikan, monggo.

0: ada Bu Yani dengan Selendang Sutra malam hari ini. Keren Ibu, matur nuwun, terima kasih. Monggo ya. Alhamdulillah ini mendekat ke peserta Pamungkas malam hari ini ada beliau Bu Bondan. Ah, monggo Ibu ya. Sugeng Dalu, selamat malam, gimana kabarnya
1: selamat
0: Ibu?
1: Selamat malam Sugeng Dalu
0: ya. Sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya nanti jenengan mau membawakan satu lagu, Juwita Malam.
1: Betul.
0: Juwita Malam ya, baik. Ini sebelum Ibu Bondan nyanyi, ini berhubung Ibu Bondan juga penyanyi terakhir ya, pungkasan ya. Ayahnya saya sekalian menyapa pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 punya Anda masih bersama kami di 93.1 FM. Kemudian 98.6 FM, 100.2 FM, dan juga 756 kHz ya. Dan tentunya untuk Anda yang menyaksikan siaran malam hari ini di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Luar biasa. Kita akan saksikan penampilan terakhir pendengar Pro 1. Namun sebelumnya saya izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, dan ini dia penampil pamungkas malam hari ini. Ada spesial perform dari Ibu Bondan dengan Juwita Malam. Selamat malam dan selamat menyaksikan. Kasih tepuk tangan yang meriah Ibu semuanya.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar Pro 1 masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Luar biasa ya, tadi sudah kita ikuti bersama, ada special perform Kerincing Mas, panggung hiburan komunitas dari RRI Purwokerto untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang ketinggalan, untuk acaranya boleh ya, Anda bisa menonton kembali di YouTube kita di RRI Purwokerto. Jangan lupa di subscribe. Biar nanti kalau ada info-info atau mungkin ada acara-acara terbaru, Anda ini tidak ketinggalan informasinya. Dan tentunya pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, selama satu jam ke depan bersama saya undang Rizky, akan menghadirkan berbagai macam pilihan lagu untuk Anda ya. Anda bisa bergabung juga bersama kami melalui saluran telepon di 632336. Atau lewat telepon WhatsApp 08112540911 ya. Sampai menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu nostalgiaan ya. Nih Indo tahun 70-an, spesial untuk Anda. Masih ditunggu juga untuk Anda yang mau bergabung. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Mendengar Bro, satu ada lagi dari Pambers dengan Gereja Tua ya. Ini masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu mendengar. Luar biasa ya malam hari ini, sangat syahdu. Ini H-2. Sebelum nantinya kita memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia gitu ya pendengar ya. Luar biasa. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di 08112540911 atau di 632336, saya persilakan mendengar. Kali ini ada satu yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Kiki. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat.
0: Sugeng Dalu, Mama Indes, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Oke, Mas Kiki, gimana kabar Mas Kiki?
0: Alhamdulillah, selalu happy ya. Apalagi malam minggu kayak gini, Ma Indes, luar biasa.
1: Lagi rame banget tuh. Di lapangan Auri, pertunjukan itu.
0: Pertunjukan naon?
1: Panggung.
0: Oh, panggung hiburan.
1: Iya.
0: Di dekat rumah Mama Indes.
1: Dari siang ini malam juga ramai banget.
0: Di mana itu tadi? Di mana acaranya?
1: Di lapangan Auri.
0: Auri itu mana?
1: Auri itu lapangan udara.
0: Halo.
1: Angkat.
0: Lo ngilang suara nih.
1: Enggak hilang.
0: Oh, enggak hilang. Kok di aku ngilang? Lapangan udara ini di Purbalingga?
1: Iya, angkatan udara.
0: Oh, iya. Lah Mama Indes ikut ke sana apa enggak? Sinyalnya wis unlock ya Mama Indes, sinyalnya wis dandet-dandet.
1: Ya, halo.
0: Halo. Nah, ini udah enggak ya. Gimana tadi gimana?
1: Apalagi kalau malam.
0: Ramai
1: kalau mau ya siang sebentar gitu.
0: Ya. Tapi lomba-lomba Mama Indes melapora lomba-lomba memperingati HUT RI.
1: Ikut. Lomba itu sepak bola.
0: Sepak
1: antar
0: bola.
1: RT ibu-ibu Mas Kiki.
0: Ibu-ibu bapak-bapak semua ada di sini. Menang apa Ora Mama Indes?
1: Semuanya pokoknya pada memeriahkan 17 Agustus yang ke-81.
0: Benar. Tapi menang apa Ora Mama Indes?
1: Yang menang diadu lagi kayak gitu.
0: Oh berarti Mama Indes wis kalah.
1: Udah.
0: Oh alah, ya wis lah ya.
1: Yang penting ikut.
0: Yang penting happy ya. Mama Indes biar tambah happy, ini ada lagu-lagu banyak sebelum salam-salam. Ada.
1: Kalau aku minta yang dari Christine Panjaitan ada Mas
0: Christine
1: Kiki.
0: Panjaitan yang apa lagunya?
1: Katakan Mama.
0: Katakan Mama.
1: Iya.
0: Christine aku Panjaitan, boleh ya, monggo, Kiki. Monggo.
1: Ya, salamnya buat Mama Ida yang ada di Kudasari. Ada Mama Cantika Kiratun. Ya, ada Bu Ida juga. Bu Sarmila, Mama Darisa, Mbak Minas, Mbak Siti KDM, Mas Kumbang. Ada Pak Halo, Mr. Kenjot. Ada Ki Dalang Suwati. Terus ada siapa lagi ya? Pak Tasrun. Ki Cunong, Pak Jumati. Ada siapa lagi? Mama Ade dan Pak Rusdianto.
0: Oke.
1: Mas Daniel.

0: Oh, Mas Abimanyu.
1: Abimanyu, Jess.
0: Yang di Kali Bakor.
1: Ma Indes.
0: Buat Mas Kiki, selamat bertugas.
1: Siap.
0: Semoga sehat dan sukses selalu.
1: Amin. Ma Indes, ini lagu.
0: Ketemu Mas Kiki.
1: Lagunya langka kok. Apa sih, kan apa ya?
0: Ya, apa yang mau diputar?
1: Ana Diam Bukan Tak Cinta dari Ance dan Pance. Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Ada juga Asal Kau Tahu dari Tito Sumarsono.
0: Itu yang Tito Sumarsono.
1: Asal Kau Tahu ya.
0: Iya.
1: Oke, ditunggu lagunya Ma Indes.
0: Ya.
1: Anjis.
0: Oke, makasih Mas Kiki.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Ini dengan siapa di mana?
2: Alhamdulillah, saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
1: Oh, dari Jember.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oh, luar biasa. Salam kenal lah tukang. Jauh banget ya.
2: Salam kenal juga.
1: Anjir. Amin.
2: Merdeka.
1: Wis melu. Iya, udah. Anjir, udah ikut lomba apa aja di situ?
2: Lomba makan kerupuk, lomba gala. Iya.
1: Banyak ya.
2: Banyak.
1: Anjir. Oke.
2: Banyak meriah. Pengibaran bendera pusatnya. Setiap rumah mengibarkan bendera.
1: Mengibarkan bendera, umbul-umbul, lampu-lampu kerlap-kerlip. Oh, luar biasa.
2: Dan menyanyikan Indonesia Raya.
1: Ah, betul sekali.
2: Dan selalu mendengarkan RRI Purwokerto.
1: Luar biasa, ini jauh-jauh dari Jember. Ay, siap. Mau salam-salam dulu, monggo, silakan.
2: Salamnya untuk Bapak Rusjanto di Sintang. Di Sintang Kalimantan juga ada Pak Faisal, Pak Kang Doni, juga ada Bapak Mura. Ya, di Jember ada Bapak Mura, ada Mbak Lisa Azita, juga di Madura ada Bapak Herul Imam dengan Mr. Mahmud ya di Semenang Madura. Selamat malam dan salam sehat.
1: Anjir.
2: Semuanya di Purwokerto, salam kenal.
1: Siap.
2: Salam sehat.
1: Oke.
2: Salam NKRI.
1: Salam harga mati luar biasa.
2: Selalu di hati.
1: Terima kasih banyak. Anjir. Lagu. Gimana nggak jelas suaranya?
2: Panjenengan Kang Mas siapa?
1: Aduh, ini ya, kurang jelas ya suaranya. Ini mau pesen lagu, lagunya ada banyak nih.
2: Ini Mas siapa namanya?
1: Oh, saya Rizky.
2: Oh, Rizky.
1: Anjir, Rizky.
2: Semoga Rizky-nya lancar.
1: Amin. Siap, Anji, siap.
2: Alhamdulillah, ini pelayanan RRI Purwokerto sangat baik dan sempurna.
1: Alhamdulillah, Anji.
2: Lagunya dari mancanegara itu.
1: Lagunya tadi ada Asal Kau Tahu dari Tito Sumarsono, kemudian Rinya Ria Angelina Birunya Rinduku, Angin November Bimbo, Kau Di Mana dari Atik.
2: Halo, Ria Angelina Birunya.
1: Birunya Rinduku. Anjing, Birunya Rinduku ya. Ada juga ya. Di sini di batas kota ini nanti bakal diputarkan ya. Terima kasih, nanti saya putarkan lagunya.
2: Terima kasih.
1: Tetap di udara. Tetap merdeka.
2: Salam Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Salam. Terima kasih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini tadi jauh-jauh dari Jember, Kota Jember, Jawa Timur ya. Kita angkat dulu yang ada di WhatsApp. Selamat malam.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori. Lewat lagi.
0: Anu
1: ganteng.
0: Salam Merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap. Gimana kabarnya Mama Reni malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
1: Iya. Salam kenal Kang Ono digigir cenah.
0: Cenah, ding jember, cenah. Jadi jembernya bukan cenah, teteh.
1: Ada yang memendrong-mendrong nyambung.
0: Mengkrong-mengkrong nyambung ya, cenah.
1: Iya. Ini anaknya ya.
0: Nah, Mama Reni. Ya, Mama Reni udah ikut lomba apa aja di kampungnya?
1: Belum, di sini cuma pawai-pawai aja.
0: Pawai-pawai aja.
1: Iya, jalan santai.
0: Bagi-bagi hadiah juga apa enggak?
1: Belum ada itu, habis Agustusan kayaknya.
0: Oh, habis Agustusan. Berarti yeah, upacara dulu ya besok ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Lagunya pengin itu katanya. Apa? Rinduku.
0: Birunya rinduku.
1: Iya.
0: Yeah. Bukan birunya cinta ini ya, tapi kalau birunya cinta. Itu mah Karlina besok ya.
1: Ini yang di sebelah enggak mau ngomong.
0: Sok ngomong atuh teh. Tete-tete atau akang?
1: Sanes teteh iya mah.
0: Kakang?
1: Neneng.
0: Oh neneng, bedanya apa tuh teh?
1: 19 tahun.
0: Oh ala neng. Kumaha tuh neng? Kumaha neng? Neng saha? Namina?
1: Tadi dinya neng Reni.
0: Oh ala neng Reni. Iya. Oh iya ini kan Mama Reni ya?
1: Iya. Kita dikirimkan ke dinya ngawean
0: me. Cenah lah ya.
1: Katanya.
0: Tenah. Kemarin teh saya.
1: Ya.
0: Kemarin teh saya kan liburan ke Bandung cuman 2 hari, jadinya cuman bisanya saha-saha naon. Tenah.
1: Oh gitu.
0: Nggak ketemu KDM gitu ya, jadi
1: iya harus ketemu KDM.
0: Harus, jadi nanti bisa bahasa Sunda. Anjir.
1: Ya biarin aja tuh.
0: Enggak apa-apa.
1: Bahasa Indo saware we.
0: Saware we, were. Inyata, barudak gitu. Sok,
1: dasar.
0: Sok atuh ya, Mama Reni, salam-salam cenah.
1: Malu-malu kucing.
0: Malu-malu kucing.
1: Iya salamnya ya.
0: Monggo.
1: Buat Om Riki katanya. Semoga sehat selalu ya, bareng keluarga.
0: Amin. Rizky, Riki.
1: Iya Rizky, Om Rizky. Kata di sebelah AA Rizky.
0: Ya Allah.
1: Iya, pokoknya buat semuanya ya, Anji, yang udah pada masuk juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga pada sehat selalu semuanya. Spesial. Buat yang ganteng yang lagi tugas,
0: Anggir,
1: sehat selalu buat keluarga.
0: Amin.
1: Kebangetannya buat putriku aja yang di sebelah.
0: Oh gitu.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mama Reni dan Teteh Reni. Neng ya. Neng, jadi bukan Teteh. Iya, nanti bakal saya putarkan ada birunya rinduku dari Ria Angelina. Ya, Angelina Sonda bukan ya. Ini belajar bahasa Sunda jadi kepengen banget liburan ke Bandung lagi gitu ya. Kemarin liburan cuma 2 hari ya enggak kerasa. Kemudian di belakangnya lagi ada siapa ya? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Selamat malam. Iki
0: kaki cupaku. Ulu, tumben temen yuk tini, kayak urutan kepitu, biasanya pertama dewek.
2: Iya po, lagi ngerumpi.
0: Anu ngerumpi karo siapa? Apa lagi? Kie lagi. Oh ala, sing ning Kalimantan, join juga pora, telepon juga pora.
2: Enggak, cuma lagi
0: gandulan
2: kuping
0: ini. Eleh, gandulan. Ya Allah ya. Kayak pot ini nyarep ngomong, takon wis melu lomba apa bae pot ini. Apa sok?
2: Lomba nangkap udang di kali.
0: Masa?
2: Iya kan zaman dulu.
0: Terus, zaman ya, dulu?
2: Ya maksudnya pas dikasih obat dikit kan daripada mabok gitu kan.
0: Ya Allah enggak.
2: Tapi
0: yut ini.
2: Aku gak tau tempatnya bolong jadi gak dapat juara deh gue.
0: Ya yut ini mabok itu gak boleh. Malah ini suruh udang suruh mabok.

0: Makanya kita mandi, kita begitu kan terus di sini lagi nanti kali palingnya jasad cuma kecil banget nalaknya ya mah Mas Kiki.
1: Alah ya kasihan kalau misalkan udah set tinggal diserok baik.
0: Itu bukan lomba namanya. Pakai tangan.
1: Lah ya ora apa-apa lah ya enggak mau beserok.
0: Ibu-ibu kan jadi beser berhistoria.
1: Oh ya kue. Terus njur udangnya digawe apa ning omah?
0: Maksudnya itu nangkap udang bang sayang.
1: Iya makan iya sayang ya Allah.
0: Maksudnya apa gak tahu Jawa. Dia dengar Jawa.
1: Oh gak tahu Jawa. Udangnya kemudian setelah dapat udangnya di rumah dimasak apa?
0: Dinilai. Aku gak dapat juara.
1: Orang dapat juara?
0: Iya.
1: Alah wis anu rumang sana angel orang juara kayak gitu ya.
0: Banyak ada 27 orang.
1: Pitulikur wong. Ya Allah ya Allah. Jur panitanya kurtu kurong kilo udang kayak gitu. Tok terbuta wong pitulikur.
0: Udah yang dapat aku bawa pulang. Wah. Panas pakai cabe.
1: Can ngereh mari wong tua kayak gitu, panitiannya ya.
0: Tapi kalau udang kasih kenapa enak banget rasanya beda main yang di yang beli di pasar itu ya rasanya
1: iya.
0: Beda.
1: Bener udang kali apalagi. Apalagi ini kan dalam rangka memperingati HUT ke-81 iya. RI gitu kan ya.
0: Lagunya apa aja masih?
1: Lagunya ada Tommy Jepisa di sini di batas kota ini, kemudian Anggun Cecasmi Gaya Remaja, Atik CB Kau di Mana, Angin November Bimbo, kemudian Anita Torisa Ku Terima Salam dan Cintamu, Ance dan Pance, Diam Bukan Tak Cinta. Kemudian yang sudah dipusan ini ada Ria Angelina, Birunya Rinduku, dan Tito Sumarsono, Asal Kau Tahu. Gimana? Oh sudah. Karena udah hampir jam 11 juga. Gimana? Di sini di batas kota ini.
0: Ya. Oh, anjing. Yang dijadikan di kuping ini, yang di Kalimantan jauh-jauh.
1: Mm-hmm.
0: Ini dicuekin.
1: Mm-hmm.
0: Ya, berapa semuanya aja.
1: Anjing.
0: Pasir pada yang di kupingku nih, yang gandulan.
1: Oh iya.
0: Lah mah diputus, tuh dicuali diputus.
1: Lah, ya kari telepon mana mau gampang lah.
0: Aduh.
1: Berarti kalau guna apa di sini di batas kota
0: ayang,
1: ini, Bi?
0: Ayang beb ngambek nih, ayang
1: Allah, beb ya nih. Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Ya, bat-bat kiki ya, mas tugas, mas lalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tini ya. Baik, Mbak Tini nanti ada Tommy Jepisa dengan di sini di batas kurnia ini spesial untuk Mbak Tini ya. Baik, Pringer Pro 1 malam hari ini akan saya putarkan lagu-lagu spesial di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk di malam hari ini Pringer spesial ada Asal Kau Tahu dari Tito Sumarsono.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam, saya ucapkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya Undang Rizky, tentunya masih membersamai Anda di sepanjang Purwokerto malam ini pendengar. Setelah tadi ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Sisa 1 jam pendengar sampai menjelang pukul 24 ya, jam 12 malam nanti bakal dihadirkan beberapa informasi menarik dan juga terupdate untuk Anda di kesempatan malam hari ini untuk menemani istirahat malam Anda. Dan mungkin untuk Anda yang mau bergabung, ini hendak memberikan informasi terupdate bagaimana keadaan cuaca di sekitar tempat tinggal Anda, atau mungkin bagaimana ramainya warga-warga di sekitar tempat tinggal Anda yang kemudian sedang mungkin ada lomba-lomba, atau mungkin ada acara-acara yang kemudian suasananya adalah memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Boleh bergabung di 08112540911 pendengar. Kali ini saya akan putarkan lagu spesial dari Yura Yunita dengan Berawal Dari Tatap Spesial untuk Anda malam hari ini.

Kamu punya suara emas. Percaya diri tampil di depan publik. Inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Ada lagu dari Tulus dengan Bunga Tidur. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Pendengar, kita juga sama-sama gitu ya, mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, yang baru saja ini terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 nih pendengar. Kementerian Pariwisata ini mencatat sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar NTT telah dipulangkan. Mereka telah tiba di Labuan Bajo dengan selamat setelah aktivitas pelayaran kembali dibuka pasca gempa. Lebih lanjut, Kemenpar ini juga memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas gitu ya dalam penanganan dampak gempa. Pemerintah bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, Flores, terus memantau kondisi wisatawan. Mendengar, koordinasi juga dilakukan bersama BMKG, Basarnas, BPBD, KSOP, dan pemerintah daerah setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pariwisata ini berlangsung dengan memperhatikan prosedur keselamatan juga gitu ya pendengar ya. Karena memang ini yang kemudian nantinya akan disorot gitu ya. Salah satu yang disorot terlebih banyak wisatawan mancanegara yang mampir di sana gitu ya pendengar. Selain Pulau Padar, kondisi wisatawan di sejumlah kawasan pariwisata Flores ini juga terus dipantau oleh pemerintah. Seluruh tamu hotel di kawasan Labuan Bajo sebelumnya telah dievakuasi menuju titik aman. Operasional penerbangan di Bandara Komodo tetap berjalan dengan pembatasan setelah pemeriksaan kelaikan teknis ini rampung dilakukan. Pendengar, aktivitas pelayaran laut ini juga kembali dibuka secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan. Dan tentunya ini juga menjadi satu doa terbaik juga ya untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Semoga tidak ada lagi gempa susulan.

atau mungkin yang lainnya gitu ya pendengar, agar semuanya ini bisa kembali ya beraktivitas tanpa halangan apapun. Amin.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya?

Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi menarik lainnya. Pihak Unhas atau Universitas Hasanuddin ini akhirnya memecat seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan WL setelah diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap sejumlah calon mahasiswa baru di dalam grup WhatsApp nih pendengar. Kasus tersebut terungkap gitu ya pertama kali pada Senin tanggal 22 Juni. Di mana bermula ya ketika WL ini mengaku sebagai ketua panitia pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau ketua PKKMB Unhas. Di mana dengan identitas tersebut WL menjalin komunikasi melalui WhatsApp dengan sejumlah camaba ya calon mahasiswa baru Unhas dan menyampaikan pesan yang mengandung unsur pelecehan seksual secara verbal. WL juga terlibat dalam sejumlah kanal atau grup WhatsApp yang menyebarkan informasi tidak benar kepada calon mahasiswa baru. Kemudian pihak fakultas ini merespons kasus tersebut setelah viral ya di media sosial dengan memanggil WL untuk dimintai klarifikasi yang dihadiri langsung oleh pihak keluarganya nih pendengar. Setelah melakukan klarifikasi, dekan Fakultas Kehutanan Unhas ini menerbitkan surat tegas untuk menggelar sidang Majelis Kode Etik Mahasiswa tingkat fakultas di mana sidang digelar pada malam 23 Juni 2026 kemarin. Ishak ini ya apa istilahnya ini pendengar dari pihak kampus gitu ya, ini menerangkan bahwa secara normatif tindakan yang dituduhkan kepada WL ini memiliki konsekuensi serius dalam sistem etika mahasiswa Unhas berupa sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa nih pendengar ya. Dan perlu menjadi perhatian gitu ya untuk semuanya saja bahwasanya hal-hal yang demikian ini ya tidak sepatutnya gitu ya terjadi, apalagi kalau misalkan ada yang kemudian ada sebagai media bonding atau mungkin sebagai pendekatan dan sebagainya, nggak bisa ya. Segala jenis kekerasan seksual ya, baik verbal maupun non-verbal ini tentunya akan dipertanggungjawaban gitu ya pendengar.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pria Pro 1 ada lagu dari Andin dengan Bahagia di Ujung Jalan. Ini namanya harus mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini. Terima kasih pendengar untuk

Anda semua yang sudah bergabung bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam di Pura 1 RRI Purwokerto. Jangan lupa bahagia pendengar, 2 hari lagi kita akan merdeka di 81 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan lupa hari Senin tanggal 17 kita ramaikan ya di setiap lapangan di desa-desa Anda atau mungkin di instansi Anda, di tempat kerja Anda untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto, Undang Rizky pamit undur diri menutup pekan ini ya pendengar. Selamat bermalam minggu, selamat menikmati minggu di esok hari. Tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1, selamat malam, berkah dalam. Malam ini berjumpa dengan saya, Aloysius Wisnu Setiawan, dalam santapan rohani Sabtu 15 Agustus 2026. Mari kita awali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Malam ini kami menundukkan kepala, hendak mendengarkan sabdamu melalui santapan rohani pada malam hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu, bukalah hati kami, supaya mampu mendengarkan setiap sabdamu hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada malam ini mengambil tema dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56 atau perikop tentang Maria mengunjungi Elisabeth. Renungan ini saya beri judul Sukacita yang Membawa Berkat. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah Anda merasa sangat bahagia sampai rasanya tidak sanggup menyimpannya sendiri? Ketika Bunda Maria menerima kabar dari Malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Sang Juru Selamat, reaksi pertamanya bukanlah mengurung diri atau mencemaskan masa depannya. Sebaliknya, Injil mencatat bahwa ia bergegas pergi ke pegunungan untuk menemui sepupunya, Elisabeth. Pertemuan antara Maria dan Elisabeth adalah sebuah simfoni sukacita rohani. Sukacita Maria menular, bahkan bayi yang ada di dalam rahim Elisabeth, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak kegirangan. Disinilah kita melihat keindahan persekutuan orang beriman. Kehadiran yang membawa Kristus. Maria tidak datang dengan tangan kosong. Ia datang membawa Yesus yang sedang dikandungnya. Ketika kita mengunjungi sesama, apakah kita membawa kedamaian dan kehadiran Kristus? Atau justru membawa keluh kesah dan gosip? Yang kedua adalah saling meneguhkan. Elisabeth dengan penuh Roh Kudus meneguhkan iman Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Kita semua butuh Elisabeth dalam hidup kita, orang-orang yang meneguhkan iman kita saat kita sedang ragu-ragu. Puncak dari perikop ini adalah doa Magnificat. Lukas 1 ayat 46-55. Maria tidak memegahkan dirinya sendiri karena dipilih menjadi ibu Tuhan. Ia justru berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya." Refleksi atas kidung ini mengajarkan tentang kerendahan hati yang total, kesadaran akan belas kasih Allah, serta pembalikan tatanan dunia di mana Allah membela kaum yang lemah, lapar, dan tersingkir. Maria menyadari kehinaannya sebagai hamba, namun ia bersyukur karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar dalam hidupnya. Allah digambarkan membalikkan keadaan sosial, menurunkan orang yang berkuasa dari tahta, meninggikan orang hina, mengenyangkan orang lapar, dan mengusir orang kaya dengan tangan kosong. Kidung ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah lupa pada janjinya kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Relevansi dari Magnificat ini dalam hidup kita sehari-hari, yang pertama, belajar menyerahkan diri secara utuh kepada kehendak Allah, meski berada dalam situasi yang tidak pasti. Kedua, memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama yang tersingkir atau miskin sejalan dengan keberpihakan Allah. Dan yang ketiga, menjadikan puji-pujian sebagai bentuk tanggapan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu pendengar yang terkasih, demikian renungan malam kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan memanjatkan doa penutup. Ya Allah yang Maha Baik, seperti Bunda Maria, mampukan kami untuk selalu melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bersihkanlah hati kami dari kesombongan, dan pakailah hidup kami yang sederhana ini menjadi saluran berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami.

Malam pendengar Bro Satu dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwakarta. Kartu.

Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto, AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz. Kembali mengudara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Purwokerto pagi ini ya. Edisi hari Minggu 16 Agustus 2026 dan di sepanjang Purwokerto pagi ini kami akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda, di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program Mutiara Pagi dan dilanjutkan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta kami hadirkan pula Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat, serta juga kami akan hadirkan siaran gereja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi yang akan mengangkat satu tema menarik, yaitu membangun semangat dalam Islam. Dan kali ini kita akan masuk ke bagian atau sesi yang ketiga bersama Ustadz Dr. Sofiullah MHI yang pada pagi hari ini sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ya, ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita di mana minggu lalu kita sudah masuk bagian 2 dan untuk minggu ini kita akan lanjutkan kembali di bagian yang ketiga nggak Ustaz?
1: Ya, betul.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita mulai dialog Mutiara Pagi-pagi hari ini, Anda dapat menyimak seluruh, maksud kami Anda dapat menyimak program Mutiara Pagi melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga Anda dapat bergabung bersama kami melalui link streaming di rri.co.id, serta kami juga akan menayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto, dan Anda juga dapat menyimak melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Nanti di sesi berikutnya kami juga akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Sofiullah terkait dengan tema pada pagi hari ini, yaitu membangun semangat dalam Islam ya, dan nanti kita akan kaitkan dengan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa, tekanan hidup modern dan kejenuhan kerja sering mengikis ketahanan mental ya. Setelah memahami bahwa setiap kesulitan selalu bersanding dengan kemudahan, pemahaman atas ujian hidup perlu terus diperdalam. Mutiara Pagi edisi kali ini akan menyoroti pentingnya menjaga konsistensi semangat spiritual di tengah ketidakpastian. Kesadaran atas porsi ujian yang sesuai kemampuan menjadi kunci utama. Ketenangan jiwa yang, maksud kami ketenangan jiwa, tidak hadir dari hilangnya beban, melainkan dari cara menyikapi setiap tantangan harian sebagai medan pendewasaan diri dan sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan kali ini kita akan mengikuti kajian pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Sofiullah MHI dengan tema membangun semangat dalam Islam bagian yang ketiga. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat walafiat, masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita semuanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita lanjutkan materi kita tentang membangun semangat di dalam Islam. Kita tahu bahwasanya Islam itu tidak memberikan gambaran bahwa kita itu harus melemah ya, atau kemudian merasa tidak pede dan begitu seterusnya. Tapi justru Islam itu ya, membangun masyarakat untuk senantiasa semangat. Nah, kita kaitkan dengan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia ini. Ada dua kata yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di alenia ketiga, itu disebutkan bahwasannya atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ya. Dua ungkapan ini yaitu atas berkat rahmat Allah dan yang keduanya adalah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kita tahu bahwasannya dua ungkapan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pemberian kemerdekaan itu murni, ya, sejatinya adalah pemberian dari Allah. Rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Dan yang kedua, frasa yang kedua yaitu penggunaan ungkapan dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Inilah semangat perjuangan para pahlawan bangsa kemudian bisa mengantarkan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat secara logika, gitu ya, secara logika tidak mungkin Indonesia bisa merdeka kalau kaitannya dengan kekuatan militer, ya. Kemudian misalkan mental perang, karena penjajah itu malah justru mental perangnya sangat tinggi dan persenjataan peralatan perangnya juga sudah modern, ya. Makanya kita sering dikenalkan dalam sejarah gitu ya. Sana sudah pakai tembakan, senapan, kitanya masih pakai bambu runcing kan gitu ya. Ini ungkapan yeah. Ini memberikan tanda bahwa ternyata itu semua ya secara logika itu tidak mungkin kita bisa memenangkan kemerdekaan ini gitu ya. Mengantarkan para pahlawan mengantarkan kemerdekaan Indonesia itu secara logika tidak mungkin gitu ya. Secara persenjataan juga kalah, secara mental perang juga kalah semuanya. Kalah total lah kalau bahasa istilahnya itu. Tetapi kenapa bisa menang gitu? Kenapa itu bisa menang? Nah, kita bisa kaitkan dengan misalkan ada persoalan yang dalam sejarah Islam gitu ya. Yang itu juga persis seperti halnya kejadian kemerdekaan Indonesia ini. Misalkan kita bisa kaitkan dengan Perang Badar. Yeah. Jadi Perang Badar itu perang pertama di dalam Islam. Ya. Kekuatan orang Islam pada saat itu sangat kecil. Dalam buku-buku sejarah, ya, kitab-kitab sejarah itu disebutkan, orang Islam itu dalam Perang Badar sekitar 300-an, 313 gitu ya. Sementara orang kafirnya ada 1000. Ya. Ini secara jumlah saja tidak memungkinkan gitu ya. 300 bisa mengalahkan 1000 orang. Secara jumlah saja kita sudah pada saat itu orang Islam sudah kalah, kalah total gitu. Belum lagi persenjataan dan pengalaman perang itu kalah total juga kan gitu. Betul. Mental masih baru karena baru awal-awal Islam, persenjataan juga masih kosong karena belum terbentuk gitu ya. Sebuah bangsa atau negara yang dibangun oleh Kanjeng Nabi di Madinah belum terbentuk sama sekali. Nah, sementara orang-orang kafirnya itu sudah sangat kuat ya. Dan juga mereka persenjataannya sudah sangat sangat tinggi sekali. Nah, kalau secara logika ini tidak mungkin menang. Pasti kalah gitu ya. Kalah total. Bandingannya saja 1:3. Ibaratkan seperti itu. Ditambah persenjataannya kuat. Ini jelas tidak memungkinkan untuk bisa menang. Tapi nyatanya menang. Nyatanya itu menang. Nah, disinilah kemudian kenapa berkaitan dengan kemerdekaan dan kemenangan itu semua atas rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi makna dari pembukaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ketiga atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan Allah memilih bangsa kita, bangsa Indonesia untuk kemudian bangkit dan menang itu semua atas berkat rahmat Allah. Tapi rahmat Allah dan anugerah yang Allah berikan ini tidak mungkin diberikan kepada bangsa yang malas, bangsa yang kemudian lemah. Justru rahmat dan anugerah yang Allah berikan ini akan diberikan kepada mereka-mereka yang memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Semangat perjuangan yang tinggi. Ya, makanya ada ungkapan gitu ya, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya dia akan bisa mendapatkan hasil dari kesungguhannya itu. Nah, ini sudah otomatis gitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mencari keridhoanku, maka kata Allah, ya, akan ditunjukkan lanahdiyannahum subulana, akan ditunjukkan jalan keluarnya. Itu asalkan walladzina jahadu, yaitu syaratnya. Yeah. Yaitu asalkan mau bersungguh-sungguh atau memiliki semangat juang yang tinggi. Jadi memang kemerdekaan itu ada secara murni, gitu ya, sejatinya adalah anugerah yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, tetapi itu atas perjuangan para pahlawan bangsa yang semangat juangnya sangat tinggi. Yang kemudian Allah berikan rahmat dan anugerah itu. Persis seperti halnya pada saat Perang Badar, yang tidak memungkinkan untuk menang, tapi nyatanya menang. Ya, karena itu semua adalah atas berkat rahmat Allah dan anugerah yang Allah berikan, di sisi lain juga atas perjuangan, semangat juang yang ditunjukkan oleh para sahabat pada saat itu. Nah, disinilah kenapa muncul ada ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita tahu bahwa pengakuan kepada Allah itu bukan alasan untuk kita ini pasif. Ya, kita itu ya sudahlah, ini kan takdir. Akhirnya tidak mau berjuang sama sekali. Justru itu menjadi semangat dasar kita untuk bertawakal serta berikhtiar. Ada tawakal dan ada ikhtiar yang harus maksimal. Harus maksimal. Saya gambarkan gini, Mas.
0: Ya.
1: Jadi ada orang misalkan punya uang 100 juta, misalkan. Terus dia ada bawa di tas ya, atau koper gitu ya. Koper isinya uang 100 juta. Kemudian dia titipkan uang itu kepada Allah, tawakal ini, ya. Titipkan uang itu kepada Allah, ya, karena sejatinya uang itu milik Allah dan dititipkan, betul, gitu ya. Tetapi usahanya kurang maksimal. Jadi uang itu ditaruh di luar rumah dan dia tinggal tidur.
0: Oke.
1: Pertanyaannya, apakah ini bisa tidur gitu, orang ini? Uangnya ada di luar, dianya di dalam kamar tidur kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin bisa tidur itu.
0: Betul.
1: Karena ada was-was dan sebagainya.
0: Ya.
1: Padahal dia tawakal. Padahal dia tawakal. Nah, tawakal itu tidak bisa kemudian tanpa ada ikhtiar. Ada usaha yang maksimal itu. Maka, okelah tawakal kepada Allah. Ya, titipkan uang itu kepada Allah. Tapi juga kopernya masukkan ke rumah. Ya, masukkan ke rumah. Jangan di luar. Gitu ya, apalagi kita hati kita ini was-was, tawakalnya nggak maksimal kan gitu ya, was-was. Ya masukkan ke kamar, masukkan ke rumah, masih di ruang tamu. Uang itu masih di ruang tamu, tapi pintu rumah semuanya sudah ditutup.
0: Ya,
1: apakah masih bisa tidur? Kan gitu ya, apakah sudah bisa tidur ini yang seperti ini? Kayaknya belum.
0: Belum ya.
1: Karena uangnya ada di ruang tamu kan gitu ya.
0: Betul.
1: Oh kalau kayak gitu, ikhtiar lagi, usaha yang lebih keras lagi. Masukkan kopernya di dalam kamar. Pintu kamar kunci. Tapi uangnya masih ada di atas kasur misalkan.
0: Yeah.
1: Ya, uangnya ini masih ada di atas kasur. Kita tinggal pergi. Apakah kepergian kita meninggalkan uang yang ada di atas kasur padahal kamar sudah dikunci, pintu rumah semuanya sudah dikunci. Itu pasti juga ada orang yang kemudian was-was. Uangnya masih di jangan-jangan nanti dijebol pintunya, terus hilang deh kayak gitu ya. Maka nambah lagi ya ikhtiarnya, uangnya dimasukkan ke lemari, pintu lemari kunci. Ya. Setelah itu tinggal keluar, tinggal pergi. Masihkah ada was-was? Kalau masih ada, tetap saja takut gitu ya, nanti dibongkar semua, dibobol semuanya, gimana ya? Nah, gitu.
0: Yeah.
1: maka rumahnya dipagar, pagar keliling. Bila perlu, rumahnya dipagar, kemudian dikasih beling di atasnya. Gitu. Atau kawat berduri, kayak gitu ya, kayak kayak dilapas-lapas, kayak gitu ya. Kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Tapi masih ada orang yang was-was, Mas. Masih ada orang yang was-was. Kalau masih ada orang yang was-was, padahal rumahnya sudah dipagar seperti itu, maka pasang CCTV. Ya, pasang CCTV. Dari semua penjuru dipasang semuanya. Nah gitu. Bisa dipantau semuanya di seluruh penjurunya. Nah, masih ada saja yang kemudian masih was-was. Ya, sewa satpam. Nah gitu ya, sewa satpam. Buat pos satpamnya keliling lah gitu ya. Empat penjuru, ya, pojok kanan, pojok kiri, belakang gitu ya, pojok belakang kanan, pojok belakang kiri. Diadakan, dibuatkan pos satpam, misalkan. Masih ada aja yang was-was. Buat pos ronda di depan rumahnya itu. Nanti fasilitas yang lengkap, biar nanti pada tongkrongannya di situ. Nanti kan kalau mau ada yang nyuri, itu kan ya mikir-mikir lah, oh, pos rondanya ada di situ, orang ronda juga pada di situ, fasilitasnya lengkap.
0: Ya.
1: Tapi masih ada aja yang masih was-was dan begitu seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa tawakal boleh, tapi kita harus punya ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar itu bergantung pada keyakinan kita ini. Ya. Kalau misalkan tadi uang sudah ada di ruang tamu saja, tapi kita sudah merasa tenang, nyaman, itulah usaha ikhtiar kita yang maksimal.
0: Oke.
1: Ya, itu usaha kita yang maksimal. Atau tadi, uang itu ada di kamar, masih di kasur. Itu sebenarnya sudah aman kan gitu ya. Ya, bagi orang yang sudah keyakinannya tinggi, ya, percaya kepada Allah, tawakalnya tinggi, itu sudah merasa aman. Tapi kadang kita ini masih was-was, masih khawatir dan gitu seterusnya. Nah, kekhawatiran itu, kalau itu kaitkan dengan perjuangan bangsa ya dalam kemerdekaan itu, ya kita akan takut dulu, Mas. Wah, mereka bawa bedil gitu ya, mereka bawa senapan gitu. Lah kita udah lari duluan itu. Kalau tidak ada ikhtiar, kita ikhtiar. Walaupun kita hanya ya semampunya mastata'tum. Nah gitu. Maka ayatnya nanti akan saya tunjukkan kita itu berjuang ya mastata'tum sesuai dengan kemampuan kita. Kalau menurut kemampuan kita itu sudah maksimal, nah disitulah usaha kita, niat luhur kita di situ dengan didorongkan oleh keinginan luhur di situ sudah berjuang maksimal, ya, dan kemudian kita berdoa tinggal tawakal kepada Allah. Nah, itulah yang kemudian makna atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur itu perjuangan yang maksimal. Yang tanpa pantang menyerah gitu ya, berdarah-darah istilahnya gitu ya, dan dengan tulus ikhlas mengantarkan kemerdekaan itu melalui perjuangan, wasilah perjuangan ini. Nah, sehingga disitulah jasa para pahlawan yang begitu luar biasa bagi kita, semangat perjuangan itu yang kemudian mengubah nasib ya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka itu. Nah, begitu pula kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita. Nah, kehidupan kita ini penuh dengan tantangan dan rintangan gitu ya. Kalau kitanya lemah, tidak punya semangat juang yang tinggi, mana bisa merubah yang tadinya buruk misalkan kemudian menjadi baik, atau yang tadinya baik menjadi lebih baik, itu sulit sekali. Tapi kalau dengan semangat juang yang tinggi, ya, konsisten, istiqomah, itu akan mengubah ya, takdir itu akan berubah, dan Allah tentunya memberikan rahmat terhadap orang-orang yang tentunya tadi ya allazina jahadu, ya orang-orang yang bersungguh-sungguh, atau tadi manjadda wajada. Nah, itulah yang kemudian harus dipahami betul ya berkaitan dengan itu. Nah, oleh karena itu perjuangan itu layak untuk kemudian kita apresiasi. Perjuangan para pahlawan bangsa itu layak untuk kita apresiasi. Ada ungkapan dari sahabat Ibnu Abbas. Salatu ayatin makrunatan bisalasin. Jadi ada 3 ayat Al-Quran yang itu ditemukan dimanapun berada, itu selalu gandengan. Nggak mau lepas. Jadi kalau yang satunya disebutkan, satunya pasti ada. ada tiga ayat kata sahabat Ibnu Abbas. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul.

Itu yang pertama. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat ini selalu gandengan dimanapun tempatnya berada, kata sahabat Ibnu Abbas. Ya, mendirikan sholat itu selalu akan diiringi dengan menunaikan zakat. Selalu saja dimanapun posisinya tempat ayat itu akan selalu gandengan, gitu ya. Selalu gandengan. Gak bisa. Sehingga makna dari gandengan, selalu gandengan ini, selalu barengan ini, itu menunjukkan bahwa kalau satunya dilakukan, satunya tidak, gak sah satunya. Karena saking kuatnya gandengannya itu. Jadi kalau gandengannya gak digandeng kayak gitu ya. Tidak berbareng dilakukan. Tidak mau. Orang rajin sholat tapi gak mau zakat. Misalkan. Nah itu gak sah nanti sholatnya. Sholatnya tidak sah. Nah yang ketiga adalah anishkurli wali-walidaik. Bersyukur kepada Allah itu tidak bisa ya tanpa diimbangi dengan bersyukur kepada orang tua. Ya, jadi bersyukur kepada Allah tidak bisa dianggap bersyukur yang sempurna tanpa diimbangi dengan bersyukur kepada orang tua. Nah orang tua kita, ini ada orang tua kandung kita, ayah ibu kita, itu orang tua kandung. Di dunia pendidikan, orang tua kandung kita adalah guru-guru kita. Ya. Ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, dosen-dosen kita. Itu guru-guru kita. Dan itu adalah orang tua kita di dunia pendidikan. Kita bisa sukses, bisa hebat seperti ini, tanpa bantuan perantara guru. Gimana kita sukses? Kan gitu. Tanpa ada orang tua, mana ada kita di dunia ini? Nah gitu, perantara orang tua yang begitu hebat, terus perantara guru kita yang mengajarkan kita huruf-huruf gitu ya. Bahkan sampai sahabat Ali itu kan menyampaikan, ana abduman allamani harfan wahidan, saya siap menjadi budak orang yang mengajarkan saya cuma satu huruf. Jadi satu huruf itu bandingannya dibalasnya dengan menjadi budak. Bandingannya itu, ini kan menunjukkan bahwa satu huruf itu sudah layak menjadikan kita budak kepada guru kita. Ya, itu yang guru, ya itu orang tua di dunia pendidikan kita. Nah, kalau orang tua kita dalam lingkup negara bangsa, itu adalah para pahlawan kita. Para pahlawan itu adalah yang orang tua kita. Makanya tadi kalau kaitkan anishkurli wali-walidaik, bersyukur kepada Allah khususnya berkaitan dengan bersyukur atas kemerdekaan ini tidak bisa diimbangi dengan bersyukur atas perjuangan para pahlawan bangsa. Ya. Tidak mungkin kemudian sempurna rasa syukur kita menikmati kemerdekaan yang sudah kita dapatkan ini tanpa kita bersyukur atas perjuangan para pahlawan bangsa. Maka makna dari dua frase tadi, yaitu atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, itu sangat luar biasa. Memang kita kemerdekaan ini sejatinya adalah pemberian dari Allah, anugerah yang Allah berikan kepada bangsa kita. Dan bangsa kita terpilih oleh Allah. Tetapi juga ada perjuangan, diimbangi dengan adanya perjuangan, semangat juang yang tinggi yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa kita. Maka kita bersyukur atas pemberian Allah kemerdekaan ini, dan kita pun juga harus bersyukur ya, atas perantara para perjuangan para pahlawan bangsa. Itu mengantarkan kemerdekaan itu dengan luar biasa tanpa ada perlawanan gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadikan kita tentunya harus betul-betul tahu ya, bahwa ternyata Allah memberikan anugerah, memberikan rahmat, itu harus ada perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana man jadda wajada, dan banyak sekali dalil-dalil yang bisa kita jadikan moto hidup kita, bahwa kita betul ya kalau ingin mendapatkan sesuatu ya harus semangat. Ya, tamannaita an tamshi faqihan munadhira fi ghairi ana'in wal jununu fununu. Itu kalau dalam kitab Al-Ala disebutkan, atau kitab Ta'lim al-Muta'allim disebutkan syair itu. Jadi ada orang kamu menginginkan menjadi orang yang faqihan munawiro, orang yang cerdas, orang yang sukses, punya pemikiran hebat, tapi bi ghairi ana'in, tanpa ada usaha keras, tanpa ada berdarah-darah istilahnya gitu ya, tanpa ada

0: keringat kayak gitu, tanpa ada berkeringatnya, tanpa ada berdarah-darah, tanpa ada usaha keras, tanpa bersungguh-sungguh, itu wal jununu fununu. Itu sama halnya kayak orang gila. Orang gila itu banyak. Ya kayak gitu juga termasuk orang gila kan gitu. Nah itu. Nah inilah kemudian betul bahwa semangat itu harus kita bangun, ya, agar kemudian kita mendapatkan rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kehidupan kita ini. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Mas.
1: Baik. Ya, luar biasa ya. Memang kaitannya dengan kemerdekaan ini emang erat sekali gitu ya, Ustaz ya. Baik, ya. Pendengar dan juga pemirsa, kita beri kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya kepada Ustaz Sofiullah, silakan. Kita akan buka kesempatan di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
2: Allah Bukunah.
1: Oh iya, silakan. Untuk hamba Allah di Kabupaten.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
2: Mau tanya berkaitan dengan kemerdekaan. Itu kalau kita menghormat kepada bendera, bagaimana hukumnya menurut Islam? Apakah tidak berlebihan? Atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hormat kepada bendera ini secara Islam seperti apa? Begitu, oke? Okay? Oke. Okay. Ya, kita akan buka satu pertanyaan kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Giat, silakan Pak Giat.
2: Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Giat.
2: Ya, terima kasih atas kajian, Ustaz. Kita manusia, ya, Ustaz, ya, dikala sudah merdeka ini, ya, Ustaz, ya. Kita melihat dalam satu umumnya, ya, Ustaz, ya. Itu banyak orang bergembira, Ustaz, ya. Bagi kita, Ustaz, ya, kalau berpikir yang paling mendasar gini, Ustaz, ya. Bagaimana renungan kita, Ustaz, ya, itu? Cara-caranya gimana? Jika dulu itu perjuangannya semakin membela itu, ya, antara mati dan hidup, Ustaz. Bagaimana kita di dalam jam sekarang ini, Ustaz? Mohon pencerahannya dan pembimbingannya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau yang saya tangkap adalah terkait perayaan kemerdekaan dengan gembira gitu ya. Ini apa, seperti apa gitu. Oke, okay. Ya mungkin dua pertanyaan terlebih dahulu, Ustaz, silakan.
0: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama adalah tadi, berlebihankah kita hormat kepada bendera?
1: Ya.
0: Nah gitu ya. Jadi kita harus maknai niat berkaitan dengan hormat kepada bendera itu. Yang tidak boleh itu menjadikan bendera itu adalah sosok yang punya kekuatan yang membuat orang itu syirik. Nah, itulah yang kemudian tidak boleh. Kalau berkaitan dengan hormat, ya kita hormat kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada guru kita, nah gitu ya. Ya, hormatnya seperti itulah gambarannya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita hormat kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Gubernur, ya seperti itulah, nah, itu, ya. Itu gambarannya. Jadi yang tidak boleh itu, ya mempercayai bahwa bendera itu membuat memiliki kekuatan, gitu ya. Misalkan, ya. Kalau kita nggak pakai bendera Indonesia di baju kita, kita akan celaka, misalkan okay. Gitu. Ya, yeah. Kita akan celaka. Nah, itu yang tidak boleh. Mengkultuskan atau sampai kemudian membuat dia seperti sebagai apa ya? Ya, alat untuk kesehatan kita, alat untuk keselamatan kita. Kalau itu tidak ini. Ini juga bisa kita ilustrasikan dengan ketika malaikat fasajadu illa iblis, gitu ya. Mereka kalau secara bahasanya gitu ya, fasajadu pakainya sujud.
1: Okay.
0: Jadi terus malaikat sujud kepada Nabi Adam itu, begitu, gitu ya.
1: Baik, yeah.
0: Sujud seperti gimana kan gitu? Ya dimaknai kan hormat, kayak gitu. Karena memiliki karena Allah tadi wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi malaikat itu awalnya membuli, Mas. Malaikat itu awalnya kepada manusia itu dibuli habis-habisan oleh malaikat sebenarnya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata malaikat. Kenapa sih ya Allah engkau menciptakan makhluk yang punya potensi konflik, punya potensi mengalirkan darah, punya potensi merusak bumi. Kenapa menciptakan makhluk yang seaneh dan sehina itu, kan gitu ya. Itu dibuli habis-habisan oleh malaikat. Tapi ternyata Allah menciptakan manusia itu bukan hanya sekedar menciptakan, tapi wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan manusia itu ilmu pengetahuan. Dan diuji coba, diuji. Malaikat enggak paham sama sekali. Makanya mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami enggak punya ilmu pengetahuan apa-apa kecuali Allah memang memberikannya. Yeah. Dan ternyata Allah hanya memberikan kepada Nabi Adam, manusia, kan gitu ya. Nah, dari situlah kemudian akhirnya ya tak kenal maka tak sayang kayak gitu istilahnya gitu. Telah tahu, oh manusia ternyata luar biasa. Kayak gitu. Ternyata luar biasa. Diberikan ilmu pengetahuan. Pak, ada nafsunya tapi mau ibadah. Malaikat itu gak ada nafsunya. Yeah. Makanya wajar kalau ibadahnya rajin. Yeah. Gitu ya. Manusia kok ada nafsunya tapi mau ibadah. Hebat itu. Makanya diacungi jempol orang-orang yang hebat. Walaupun nafsunya tinggi, ya, ambisinya tinggi, tapi dia meredam. Demi untuk kemudian kekhusyuan ibadahnya. Malaikat mengacungi jempol itu istilahnya seperti itu. Bisa ada nafsu kok ibadahnya kuat. Ya. Kalau enggak ada nafsu wajar kan gitu ya. Kalau enggak ada nafsu yang ditakdirkan itu enggak ya wajar saja malaikat kemudian sangat taat gitu ya. Tidak tidak mungkin kemudian mengingkari perintah itu enggak mungkin.
1: Baik.
0: Nah, inilah bahasa fasajadu illa iblis itu malaikat akhirnya hormat kepada Nabi Adam. Ya, angkat topi lah bahasa istilahnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Angkat topi kepada Nabi Adam gitu. Yeah. Ini makhluk yang memang layak untuk menjadi khalifah fil ard. Jadi dengan itu kita bisa ilustrasikan bahwa tidak ada masalah gitu ya. Dengan hormat kepada bendera, cium tangan kepada orang tua, cium tangan kepada guru-guru kita, nunduk ketika kita jalan di hadapan mereka. Nah gitu. Itu adalah merupakan tadi kita mengibaratkan ilustrasi-ilustrasi itu untuk kemudian kita terapkan dalam menghormati ya, simbol-simbol perjuangan ya yang para pahlawan menyimbolkan itu ya pakai ada simbol konstitusinya, ada simbol kemudian lambangnya dan begitu seterusnya. Nah itu hanya sekedar hormat ya yang kalau ilustrasinya seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi ada ungkapan yang kemudian sampai syirik itu yang tidak boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegembiraan dalam merayakan HUT RI. Yeah. Ini kan usianya sudah 81 berarti ya.
1: Iya,
0: 81. Nah, itu ya wajar karena kita memang bukti syukur itu kan diantaranya kan ada kegembiraan. Ya, bukti syukur. Tetapi tentunya kita harus cek dalam Islam itu apapun itu harus bermanfaat.
1: Oke.
0: Okay. Hadis banyak menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi orang Islam dianggap baik itu kalau sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, coba kita filosofi berkaitan dengan semangat juang itu melalui tadi lomba-lomba dan lain sebagainya itu. Ya. Misalkan panjat pinang.
1: Iya.
0: Enggak mau menyerah walaupun sulitnya luar biasa. Nah, gitu kan?
1: Yeah.
0: Ini kan juga kalau misalkan kita artikan sebagai pembelajaran bahwa sesulit apapun kalau kita mau berjuang, kita pasti bisa, kayak gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, itu kita bikin seperti itu agar penuh makna. Agar penuh makna. Gitu. Kalau hanya sekedar hadiah dan lain sebagainya, ya itu iya. Karena kan kita juga beramal, ini kan diiming-imingi surga.
1: Yeah.
0: Ada hadiahnya kan gitu ya.
1: Betul.
0: Diiming-imingi kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan itu. Itu diiming-imingi, itu juga sama. Ya, semangat juang para para apa yang ikut lomba itu ya, yang ikut lomba 17 Agustusan itu diiming-imingi hadiah. Tapi untuk tadi semangat juangnya itu membangun. Jadi kalau niatannya adalah untuk itu, sangat baik sekali. Jadi memberikan pengajaran dan pembelajaran gitu ya, dan memaknai hakikat perjuangan itu. Jadi tidak gampang menyerah istilahnya gitu ya. Tidak gampang putus asa, walaupun mungkin musuhnya hebat, kita tidak mau kalah gitu ya. Kita harus bisa menang. Ya, ini perjuangan yang model seperti ini oke. Tapi kalau sampai kegembiraannya sampai mabuk-mabukan. Nah gitu ya. Sampai apalah gitu ya, yang melewati batas itu yang tidak boleh. Ya, jadi sesuatu itu yang ada itu ya harus ya bisa memberikan manfaat. Intinya itu. Apapun itu harus memberikan manfaat. Contoh lain mas, contoh gitu ya. Orang sedekah, terus kemudian dia pamer dengan sedekahnya. Pamer dengan sedekahnya. Itu gak apa-apa, gak apa-apa. Baik gitu ya. Untuk orang awam itu sulit untuk ikhlas. Untuk orang awam. Gak apa-apa, pamer ya gak apa-apa. Yang penting sedekah. Nyatanya, sedekah yang dia berikan kepada orang yang membutuhkan, itu ternyata bermanfaat. Walaupun dia pamer. Walaupun dia pamer. Yang penting manfaat dulu lah. Kayak gitu bahasa istilahnya itu. Yang penting manfaat dulu. Walaupun dia pamer. Sedekahnya pamer. Pasti pamer itu ya. Sedekahnya itu. Apalagi kalau disebutkan angkanya besar gitu. Ini dari, bukan dari hamba Allah yang. ini pamer betul ya. Bukan dari hamba Allah. Langsung nyebutkan nama. Dan langsung angkanya disebutkan di situ. Dan dia bangganya luar biasa. Pengen dipuji, pengen diapa. Gak apa-apa. Yang penting kan uang 1 jutanya itu yang disedekahkan bermanfaat. Kayak gitu. Jadi justru yang didahulukan manfaatnya dulu. Ya, manfaatnya dulu. Ada orang sholat tidak khusyuk. Nah, kita ini enggak sulit untuk khusyuk sholat ini. Tapi ada manfaatnya. Begitu dia sholat, itu dia kayak semacam orang pakai alma mater. Kalau orang itu pakai alma mater, itu kalau mau berbuat jahat itu kan mikir-mikir. Nah gitu. Aduh, saya habis sholat masa maksiat kayak gitu. Ya, walaupun sholatnya masih ngawur, sholatnya masih ngawur, masih belum khusyuk gitu ya. Tapi saya baru aja pulang dari masjid masa mau maksiat kayak gitu ya. Masa mau mencuri kayak gitu. Terus ada orang mau ngomong kotor, mau marah-marah. Saya kan lagi puasa. Kayak gitu. Saya kan lagi puasa. Lah berarti puasanya lagi bermanfaat itu. Walaupun puasanya masih belum sempurna ya. Puasanya belum sempurna. Yang penting manfaat dulu. Manfaat dulu. Nah itu, jadi patokannya adalah manfaat. Kalau memang kita buat kegembiraan tadi melalui banyak lomba dan sebagainya, ada kemanfaatan yang dihasilkan. Maka itu baik. Itu baik. Jadi manfaat terlebih dahulu. Kalau gak ada manfaat ya itu tadi. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara Islam baik seseorang itu, dianggap baik Islamnya, itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi yang harus dilakukan adalah apapun polanya, kita munculkan kemanfaatannya apa. Manfaatannya apa. Baik. Itu yang harus diwujudkan. Gini tuh mas.
1: Baik. Semoga bisa menjawab untuk Pak Giat dan juga hamba Allah tadi ya. Satu pertanyaan lagi Ustadz sebelum kita masuk ke kesimpulannya. Ini dari Bu Rusti. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tadi menyimak terkait dengan was-was gitu ya. Adakah amalan atau bacaan yang bisa menghilangkan rasa was-was itu Ustadz? Silahkan.
0: Jadi banyak ya. Amalan-amalan banyak sekali gitu ya. Yang penting kita yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim juga sudah bisa itu. Ya. Karena was-was itu kan datang dari setan istilahnya gitu ya. Datang dari setan. Keburu-buru yang tidak beralasan juga datang dari setan. Jadi ya cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahittammati minasyarri ma khalaq. Misalkan kayak gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Misalkan kayak gitu. Banyak ya. Banyak. Itu bisa kita gunakan. Kita gunakan asalkan ya penuh dengan keyakinan dan istiqomah. Itu sebenarnya. Jadi zikiran itu kalau tidak istiqomah ya tidak kurang ini. Makanya Ada saya sedikit ini ya cerita di dalam kitab Al-Majalisus Tsaniyah. Jadi ada seorang suami yang sangat yakin banget dengan ayat Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia sangat yakin betul. Berkaitan dengan ayat itu. Nah, pada suatu hari istrinya itu cantik, Mas. Ceritanya itu, istrinya sangat cantik. Nah, tiap hari digoda sama cowok lain kayak gitu ya, sama laki-laki lain digoda terus tiap hari itu. Ya, ada yang kutunggu jandamu gitu ya. Kutunggu ya istilahnya gitu lah, digodain terus kayak gitu. Nah, dilaporkanlah ke suaminya, istrinya lapor ke suaminya. "Mas, ini ada selalu saja tiap hari ada cowok, ada laki-laki lain selalu menggoda saya. Gimana, Mas?" Suaminya santai, Mas. Suaminya santai. "Oh, itu sih wajar. Tapi gimana, Mas, ini sangat risih lah kayak gitu kan. Udah gini saja. Ya, dia datang ke saya, terus saya berikan syarat." "Apa syaratnya, Mas?" "Syaratnya jamaah 40 hari dengan saya." Nah gitu, jamaah 40 hari. Ternyata setelah disampaikan, gampang banget syaratnya, cuma jamaah 40 hari. Nah gitu ya, jamaah 40 hari. Bukan mobil, bukan uang miliaran, itu syaratnya enggak. Cuma syaratnya itu tadi, kalau mau istri saya, syaratnya jamaah 40 hari dengan saya. Dia punya keyakinan, nah ini keyakinan ini, keyakinan bahwa ayat Al-Quran, "Innas sholata tanhanil fahsya'i wal mungkar," itu betul-betul bahwa sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuma jangan cuma sekali. Nah itu 40 hari itu menandakan bahwa berkali-kali diulang terus. Kayak gitu. Ya baru menemukan fungsinya. Ternyata setelah jamaah 40 hari, keinginan untuk merebut istri orang lain, keinginan untuk berzina dengan istri orang lain, hilang.
1: Baik.
0: Setelah jamaah 40 hari. Nah itu kan diantara amalan, tapi harus yakin, ada keyakinan, dan istiqomah. Dilakukan berulang-ulang istiqomah. Ini yang harus dilakukan. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan terkait dengan apa, menghilangkan was-was gitu ya. Doa apa saja silakan dengan keyakinan dan istiqomah. Nah sebagai penutup nih dari kajian kita pagi hari ini, bahwa Islam itu sangat mendorong ya, siapapun, per individu, per kelompok, per masyarakat, untuk senantiasa semangat. Ya, untuk senantiasa semangat. Dan semangat yang tentunya mengarah kepada hal yang baik. Hal yang baik. Semangat yang mengarah kepada sesuatu yang bernilai baik. Itu yang harus dilakukan. Dan itu selalu didorong untuk arah ke sana. Nah, semangat ini, kalau kaitannya dengan semangat kemerdekaan Indonesia, kita tahu bahwa tidak mungkin lah, orang pasti akan menyerah melihat bangsa lain yang penjajah itu menyerang kita dengan banyak persenjataan lengkap gitu. Kita saja kayaknya kalau diserang Israel kayaknya gimana. Persenjataannya sudah sangat lengkap sekali itu.
1: Betul.
0: Ya, kita siap apa tidak kayak gitu ya. Itu sudah takut duluan itu. Sudah takut duluan. Tapi ya semangat juang tinggi itu membawa perubahan besar. Dengan tulus ikhlas berjuang, mastata'tum. Ya, semampunya. Seberapa mampunya, asalkan maksimal dan tulus ikhlas dengan penuh dengan perjuangan yang keras, maka ya, anugerah atau rahmat itu akan turun kepada kita. Jadi kalau rahmat, ya memang ya, sejatinya adalah rahmat dan anugerah yang Allah berikan, tapi ada pengimbangan perjuangan dan semangat juang yang tinggi. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dari ini semua, ungkapan atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, itu betul-betul punya makna besar. Bahwa memang pemberian kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, tapi itu semua melalui wasilah perjuangan yang keras, perjuangan yang tinggi, perjuangan yang berdarah-darah, yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa kita. Maka patut kita syukuri ya kemerdekaan ini, di samping juga mensyukuri wasilah atas berkat dorongan dan juga keinginan para pahlawan bangsa untuk memerdekakan Indonesia ini. Nah, mungkin itu yang menjadi penutup dari kajian kita pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Sofiullah pada pagi hari ini atas ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita bertemu lagi di minggu berikutnya, guys, Ustaz.
0: Iya.
1: Baik.
0: Siap.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi dialog Mutiara Pagi pada pagi hari ini, dan insyaallah kita akan kembali dengan edisi berikutnya dengan tema yang menarik kembali, ya. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 5 melonjak pada momentum libur jelang kemerdekaan Republik Indonesia. Dinkes PPKB Purbalingga temukan sebanyak 86 kasus talasemia di Kabupaten Purbalingga. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 16 Agustus 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya,

0: Pada momentum libur panjang menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, jumlah penumpang di stasiun wilayah Daop 5 alami lonjakan signifikan. Berikut laporan Ian Waradi.
1: Jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto meningkat signifikan pada libur jelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dari 40.400 tempat duduk yang disediakan pada tanggal 14 sampai 17 Agustus ini, lebih dari 30.000 tiket telah terjual. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, pada momentum libur panjang ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Pihaknya berupaya memastikan kebutuhan perjalanan pelanggan dapat terakomodir dengan baik. Selain memastikan ketersediaan tempat duduk, KAI Daop 5 Purwokerto juga tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Seluruh sarana dan prasarana dipastikan dalam kondisi siap operasi selama periode libur panjang. Pada momentum ini, KAI juga menghadirkan penawaran spesial berupa diskon tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial. Promo khusus berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026, tepatnya pukul 00.01 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: KAI Daop 5 Purwokerto telah menyiapkan kapasitas tempat duduk secara optimal untuk menghadapi periode libur panjang. Momentum ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Dari 40.430 tempat duduk yang disediakan, telah terjual sebanyak 30.028 tiket.
1: Guna memastikan perjalanan kereta api aman, terutama pada momentum libur ini, sebelumnya KAI Daop 5 Purwokerto telah melakukan kegiatan cek lintas stasiun Prupuk dan stasiun Bumi Ayu. Pemeriksaan langsung dilakukan terhadap berbagai aspek pelayanan dan operasional. Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian meliputi ruang tunggu, peron, toilet, fasilitas keselamatan, kebersihan, informasi perjalanan, serta aksesibilitas bagi pelanggan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa memasuki minggu ke-33 pelaksanaan cek kesehatan gratis di Banyumas tahun 2026 telah menembus lebih dari 42%. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
3: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan positif. Hingga minggu ke-32 pelaksanaan, cakupan masyarakat yang telah mengikuti program tersebut mencapai 42,97%. Ketua Tim Kerja CKG Dinas Kesehatan dan Kabupaten Banyumas, Supriyatin STRKL, mengatakan bahwa capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2025. Menurutnya pada 2025 lalu, cakupan CKG di Banyumas berada di angka sekitar 40,4%. Sementara hingga memasuki minggu ke-33 pelaksanaan 2026, capaian telah menembus lebih dari 42%. Ia juga menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam program CKG diberikan secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kelompok usia. Pada bayi sendiri, pemeriksaan antara lain mencakup screening hipotiroid, penyakit jantung bawaan, serta kelainan enzim. Sementara pada balita dan anak prasekolah, pemeriksaan meliputi indera, tumbuh kembang, kelainan darah, kesehatan kulit, hingga screening penyakit menular. Untuk anak usia sekolah dan pendidikan dasar sendiri, jenis pemeriksaan yang diberikan lebih beragam. Pemeriksaan meliputi antropometri, screening obesitas, tekanan darah, diabetes, kebugaran, pendengaran, dan penglihatan. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan terhadap faktor resiko penyakit menular maupun tidak menular, termasuk hepatitis dan talasemia.
4: Program CKG ini sebetulnya kita kan punya target ya, dan perkembangannya itu lumayan bagus. Sampai dengan minggu ke-32, dan ini sebetulnya kita sudah berjalan di minggu ke-33 ya, itu kita sudah ada di angka akumulasi kabupatennya itu 42,97%. Atau kalau misalkan kita mau buat angka, itu sudah sekitar mensasar 791.958 orang. Jadi sudah lumayan bagus. Dan dari tahun yang lalu 2025, kita bandingkan dengan 2026 ini progresnya lumayan, grafiknya agak meningkatnya lumayan banyak, karena tahun lalu kita hanya tercapai di 40,4. Nah, kita sampai minggu ke-33 sudah sampai di 42 0,94.
3: Untuk meningkatkan cakupan peserta, Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas melibatkan puskesmas serta klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Koordinasi secara rutin dilakukan agar layanan CKG dapat menjangkau masyarakat, baik yang datang langsung ke fasilitas kesehatan maupun kelompok masyarakat yang meminta pelayanan dilakukan di lokasi tertentu. Perluasan layanan juga dilakukan melalui posyandu dan puskesmas pembantu hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Selain itu, program CKG diintegrasikan dengan kegiatan pelacakan atau tracing tuberculosis atau TBC yang berlangsung mulai Juli hingga akhir Desember. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas juga mengintegrasikan CKG dengan berbagai program kesehatan lainnya, termasuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Strategi integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus memperluas cakupan deteksi dini penyakit di Kabupaten Banyumas. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Hingga pertengahan Agustus 2026 tercatat ada sebanyak 22 kasus narkoba di Kabupaten Purbalingga. Remaja dan pemuda menjadi kelompok yang paling rentan terjerumus masalah narkoba. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitriah.
5: Sepanjang tahun 2026, tercatat 22 kasus peredaran narkoba di Kabupaten Purbalingga. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga penanganan secara serius dan menyeluruh sangat diperlukan. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, Nasrudin, menyatakan kondisi tersebut harus disikapi secara serius. Ia menekankan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya pertama yang dilakukan adalah membangun jejaring dengan lintas instansi. BNN bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data kependudukan yang akurat. Sementara itu, kerjasama dengan pemerintah daerah melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Selain itu, pihaknya juga menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta dunia akademik untuk turut menyebarkan kesadaran bahaya narkoba. Kampanye anti-narkoba diharapkan tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan menjadi gerakan seluruh elemen masyarakat.
6: Kita jaga semangat perjuangan para pahlawan bangsa kita di dalam menjaga nama baik negara Indonesia, kita pun sekarang demi itu. Jangan sampai negara Indonesia nanti lambat laun kalau tidak cepat mengatasi, jangan-jangan itu negara kita kayak negara-negara lain. Ya di Afrika, di Eropa, di Amerika yang hidupnya sudah semakin kacau. Karena apa? Karena musuh narkobanya tidak bisa lepas.
5: Nasrudin menambahkan, kelompok yang paling rentan terjerumus narkoba saat ini ialah remaja dan pemuda, khususnya usia 24 hingga 35 tahun. Oleh karena itu, peran tokoh pemuda dan dunia pendidikan sangat strategis untuk menyampaikan pesan bahaya narkoba kepada generasi muda. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Nasrudin mengajak seluruh elemen bangsa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ia berpesan agar semangat perjuangan para pahlawan dijadikan teladan untuk menjauhi narkoba dan menjaga nama baik negara. Zahra Nurul Fitria melaporkan.

0: Usia senja tak menyurutkan semangat para lanjut usia di Banjarnegara untuk ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai perlombaan digelar mulai dari lomba makan roti hingga makan kerupuk. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Suasana gembira dan ceria terpancar dari wajah para lansia di Panti Jompo Sukinto, Desa Perigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Para lansia dengan penuh semangat mengikuti berbagai perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya yakni lomba makan roti tanpa menggunakan tangan. Roti diletakkan di atas kening peserta. Mereka kemudian berusaha untuk menggerakkan wajah agar roti bergeser hingga masuk ke mulut. Aksi para lansia ini pun mengundang gelak tawa. Meski roti berulang kali jatuh, namun para peserta tidak menyerah dan terus mencoba hingga berhasil. Keceriaan berlanjut dalam lomba makan kerupuk. Sejumlah peserta tampak kesulitan untuk menggigit kerupuk lantaran kondisi gigi yang sudah tidak lengkap. Namun, keterbatasan tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti perlombaan. Salah seorang peserta lomba, Wiwi, mengaku senang karena bisa kembali merasakan kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan bersama teman-teman di Panti Jompo.
2: Lomba makan kerupuk.
3: Gimana tadi makan kerupuknya?
2: Ya, habis satu.
3: Ya, susah gak nih, Mbah?
2: Susah.
3: Susahnya apa?
2: Digoyang-goyang.
3: Oh, kerupuknya? Terus gigitnya bisa gak, Mbah?
2: Bisa.
3: Enggak, gak punya gigi?
2: Iya.
3: Gimana gak tadi?
2: Iya, bisa.
1: Pendiri Panti Jompo Sukinto Sukinah mengatakan, perayaan HUT kemerdekaan ini digelar untuk memberikan hiburan dan kebahagiaan bagi para penghuni panti. Terlebih, sebagian besar lansia yang tinggal di panti jauh dari keluarga. Saat ini Panti Jompo Sukinto menampung sekitar 30 orang lansia yang berasal dari sejumlah daerah. Momen peringatan kemerdekaan pun menjadi kesempatan bagi mereka untuk berkumpul, bersenang-senang, dan menjaga semangat kebersamaan di usia senja.
4: Agar mereka merasakan bahwa kemerdekaan itu tidak hanya milik orang-orang yang di luar saja, tapi di Panti Jompo juga mereka merasakan kebahagiaan dan mereka juga ada rasa kepedulian dan merasa merdeka. Iya, ini untuk lansia Panti Jompo Sukinto, dan alhamdulillah juga banyak juga relawan yang support, dan ibu-ibu dari Majelis Polpu juga support juga. Energi mereka walaupun tinggal di Panti Jompo Sukinto, tapi alhamdulillah mereka sehat dan semangatnya luar biasa.
1: Semangat para lansia ini menunjukkan perayaan kemerdekaan bukan hanya tentang perlombaan, namun juga tentang kebahagiaan, kebersamaan, dan semangat untuk terus beraktivitas di usia senja. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Dinkes PPKB Purbalingga menyebut ada sebanyak 86 kasus talasemia di Kabupaten Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
5: Kasus talasemia di Kabupaten Purbalingga masih menjadi perhatian berdasarkan data yang tercatat oleh Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia POPTI hingga Juli 2026 tercatat 86 kasus talasemia yang terdeteksi dan terlapor. Dari jumlah tersebut sebanyak 37 penyandang berada pada rentang usia sekolah yakni 7 hingga 18 tahun. Kondisi ini mendorong Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga memperkuat upaya deteksi dini melalui sektor pendidikan. Ketua Tim P2 PTM dan Keswa Dinkes PPKB Purbalingga, Bekti Aribawanti Rini mengatakan, sesuai SOP Kementerian Kesehatan, screening talasemia menyasar usia 2 dan 13 tahun yang kini diintegrasikan dengan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah, khususnya siswa kelas 7 SMP. Menurut Rini, screening yang lebih masif ini berpotensi menemukan lebih banyak kasus.
6: Kalau di Purbalingga, berdasarkan datanya POPTI tahun 2026 per Juli, kemarin begitu ada 86 kasus talasemi terdeteksi dan terlaporkan ya di Kabupaten Purbalingga, di mana untuk berdasarkan siklus hidup dari umur 7 sampai 18 tahun kurang lebih ada 37 kasus atau penyandang talasemi. Data tersebut adalah data yang terlaporkan ya. Kalau seandainya kita lebih banyak melakukan screening di masyarakat, pastinya data tersebut akan bertambah begitu, karena bagaikan ini ya, fenomena gunung es.
5: Rina menambahkan upaya deteksi dini melalui screening ini perlu diperluas agar kasus talasemia dapat diketahui lebih awal untuk mencegah keturunan talasemia. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Bank Indonesia BI Purwokerto mengembangkan zona kris dan hackathon 2026. Berikut laporan Dina Darosatun.
1: Indonesia Purwokerto mengembangkan zona kris dan hackathon sebagai inovasi baru yang diselenggarakan pada 2026. Program tersebut menjadi wadah untuk mengembangkan inovasi di bidang teknologi informasi. Analisis junior KPWBI Purwokerto Ana Enfa Izzah mengatakan, hackathon dibuka bagi anak muda dan masyarakat untuk menggali inovasi di bidang teknologi informasi. Sejak dibuka pada Juni, terdapat sekitar 57 tim yang mengikuti proses kurasi hingga terpilih 6 tim untuk masuk tahap final. Para finalis kemudian mengembangkan aplikasi yang berkaitan dengan solusi kris. Aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu OPD atau dinas di kabupaten serta Bank Indonesia dalam memetakan kebijakan.
2: Dengan ada zona kris itu kita tahu, misal ketika kita ngeklik Cilacap, Cilacap itu kan pesisir lah, ada yang daerah pesisir. Oh, kalau di pesisir itu ternyata pengguna atau yang menggunakan krisnya itu merchnya masih sedikit nih, dan potensi wilayahnya kan dari perikanan kelautan gitu. Ya, sehingga program pengembangan atau akseptasi kris bisa ditujukan untuk para nelayan gitu. Nanti dari perbankan, semisal dari BPD, dari Bank Indonesia, kita bisa masuk ke sana gitu, ke para nelayan.
1: Ana menjelaskan, zona kris dikembangkan untuk memetakan wilayah Banyumas Raya yang meliputi Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, dan Purbalingga. Pemetaan tersebut juga melihat potensi ekonomi serta tingkat penggunaan kris di setiap wilayah. Menurutnya, tingkat pemahaman masyarakat di masing-masing daerah berbeda. Kondisi tersebut membuat edukasi dan kebijakan perlu disesuaikan dengan karakteristik serta potensi wilayah. Kris sendiri telah dikembangkan Bank Indonesia sejak 2019. Inovasinya terus berkembang mulai dari Merchant Present Mode atau MPM hingga Customer Present Mode atau CPM. Ana mengatakan, mulai CPM, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan penjual yang melakukan pemindaian kris melalui telepon seluler. Sementara kris tuntas memungkinkan masyarakat melakukan tarik tunai maupun menabung melalui ATM menggunakan telepon seluler. Kris juga terus dikembangkan untuk transaksi tanpa tatap muka, transaksi.
0: Memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD Banyumas tidak hanya mengikuti pidato kenegaraan, namun juga merefleksikan kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ilham Fali.
3: DPRD Kabupaten Banyumas mengikuti sidang tahunan MPR RI dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung DPRD Banyumas, Jumat 14 Agustus 2026. Momentum tersebut menjadi ruang refleksi terhadap kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Banyumas. Sejumlah persoalan seperti keterbatasan anggaran, pemerataan bantuan, dan penguatan ekonomi daerah masih menjadi pekerjaan rumah. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Banyumas Fendi Rudianto mengatakan, kemerdekaan perlu dimaknai sebagai tanggung jawab pemerintah untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Refleksi kami ya, selaku pelayan masyarakat, terusan pelayan dari semuanya saja lah ya, anak abdi negara sih, ya refleksi kami, ya, utamanya peringatan kemerdekaan ini yang ke-81 ya, luar biasa, kita sudah merdeka, walaupun merdekanya artinya kadang-kadang diartikan yang berbeda. Ada juga keluhan-keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada kami adalah masih dalam merdeka dalam artian bermimpi juga seperti itu. Itu juga merupakan bahan koreksi kami juga dalam rangka kami melayani pelayanan kepada masyarakat di SMP, karena memang perkembangan, pembangunan dan semuanya memang kan ada dinamikanya tersendiri. Ya memang di era-era yang seperti ini, tahun terutama di 2026 yang luar biasa, masyarakat tahu persis lah seperti itu. Kita juga di pemerintah juga sama seperti itu, ada efisiensi yang luar biasa karena ada program-program dari pemerintah yang istilahnya memang menjadi periode utama, yaitu KDMP dan MBG yang jelas itu memang menjadikan dinamika tersendiri di masyarakat yang memang nanti harus dirumuskan benar-benar oleh Presiden.
3: Fendi menilai, Banyumas telah menunjukkan sejumlah perkembangan, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Namun keterbatasan kemampuan fisikal daerah dan persoalan pendataan penerima bantuan masih perlu mendapat perhatian. Ia mendorong pemerintah dan seluruh pihak untuk terus berkolaborasi agar pembangunan di Banyumas tidak mengalami stagnasi. Sementara itu, Ketua DPRD Banyumas Agus Prianggodo mengatakan, pidato kenegaraan menjadi momentum untuk menilai kembali capaian pemerintah sekaligus arah kebijakan nasional. Menurut Agus, kedaulatan ekonomi dan pangan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperkuat.
5: Tadi baru menyampaikan laporan-laporan hasil kinerja yang sudah dilakukan pada saat terlantik beliau sebagai presiden dan capaian-capaian kinerja yang disampaikan secara umum. Ada MBG dan ada beberapa kegiatan termasuk sekolah rakyat dan infrastruktur yang didorong oleh presiden untuk pelaksanaannya. Kalau kita lihat dari isi kinerja ya, momentumnya adalah kedaulatan ekonomi dan pangan. Momentum yang ditonjol.
3: Agus berharap kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di Kabupaten Banyumas. Ia menilai ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan iklim investasi perlu terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Refleksi DPRD Banyumas pada momentum kemerdekaan tahun ini menempatkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda yang masih perlu diperkuat. Ilham Fali melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Pagi edisi Minggu 16 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal resmi kami di www.rri.co.id serta follow juga media sosial resmi kami RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Buku Filosofi Teras karya Henri Manampiring merupakan karya nonfiksi populer yang memperkenalkan kembali ajaran filsafat Stoisisme dalam konteks kehidupan modern. Diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018, buku ini berupaya menjawab persoalan umum manusia masa kini seperti stres, kecemasan, dan overthinking. Henri memaparkan pemikiran para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Konsep utama dalam buku ini adalah membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut Henri, penderitaan manusia sering muncul karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dengan memahami batas kendali tersebut, seseorang dapat hidup lebih tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Gaya penyampaian Henri yang membumi disertai contoh nyata dari kehidupan sehari-hari seperti tekanan di tempat kerja atau hubungan sosial membuat ajaran Stoik terasa relevan dan praktis untuk diterapkan. Secara keseluruhan, Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang menenangkan sekaligus mencerahkan. Henri Manampiring berhasil menghadirkan kebijaksanaan kuno dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual bagi pembaca masa kini. Buku ini tidak hanya mengajarkan cara berpikir jernih dan mengelola emosi, tetapi juga menuntun pembaca untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi Teras layak dibaca oleh siapapun yang ingin hidup lebih damai dan bijak menghadapi tekanan hidup modern. Demikian esensi Filosofi Teras karya Henri Manampiring dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto, beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok, Luminor Hotel Purwokerto.
1: Purwokerto Pagi.

Teh Hijau dari Tulus ya, sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Enggak kerasa udah hari ke-16, tanggal 16 bulan Agustus, di mana besok kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Dan selamat pagi buat Anda yang pagi hari ini mungkin udah berniat pengen olahraga, jogging gitu ya. Tapi melihat kondisi luar kok kayak agak mendung, kota Purwokerto gitu ya. Tapi tetap semangat ya, karena walaupun suasana lagi mendung, tetap kita harus bangkit dari kasur ya, gak boleh malas-malasan. Kita harus beraktivitas dan manfaatkan waktu akhir pekan ini dengan maksimal ya. Oke, saya juga masih akan terus temani Anda hingga jalan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas. Selamat pagi pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas pada pagi hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Sani. Selamat pagi Mbak Sani.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, silakan Mbak Sani.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Khususnya dari arah timur atau dari arah alun-alun dan juga dari arah utara atau dari arah Tanjung, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Pada pagi hari ini di wilayah underpass arus lalu lintas juga masih terpantau lengang. Dan juga kita beralih ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang utara khususnya dari arah jalan Dr. Angka terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karangjambu. Di wilayah simpang Karangjambu arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Sedangkan kita beralih ke wilayah simpang Kebun Dalem. Pada pagi hari ini di simpang Kebun Dalem arus lalu lintas dari keempat kaki simpang juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di simpang Gor Satria arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Namun dari kaki simpang selatan, khususnya dari arah jalan Overstay Sudirman, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Sedangkan kita beralih ke wilayah simpang Karanglo. Pada pagi hari ini di simpang Karanglo, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, dan juga dari kaki simpang barat, khususnya dari arah Aji Barang, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karangluas. Pada pagi hari ini di simpang Karangluas arus lalu lintas juga masih terpantau lancar. Namun dari kaki simpang barat khususnya dari arah Karanglo atau arah Cilongok terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Sani atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
2: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis?
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi di Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan,